0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR termasuk pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congor serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
8: Baik, Rizky, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
9: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina Mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
8: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
10: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Ajasri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jamaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jamaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat. Walaupun barangkali ada yang mengalami sakit, tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
10: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan Sukna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya, sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini, seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya, sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen. Karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekadar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lorong ada berhenti, tenang lagi ke jalan,
4: memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudut.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami...

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang pastinya pagi hari ini masih menemani Anda dengan berbagai informasi menarik. Dan nantinya pendengar di pukul 8 kembali menghadirkan untuk Anda siaran langsung sepak bola. Sebelumnya rangkaian lagu hiburan kembali kita nikmati.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, seiring dengan informasi menarik lainnya akan terus hadir bersama Anda. Pendengar, aktivitas Pelabuhan Lahiwa Kabupaten Nias Utara terus menggeliat hingga 2026. Mobilitas penumpang dan arus barang meningkat, namun hingga kini belum memberikan kontribusi langsung ke pendapatan asli daerah. PLH, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas

3 lahir Pak Jeffrey Manzaluku menjelaskan pendengar kondisi tersebut dipengaruhi jenis kapal yang beroperasi. Nah, meskipun belum masuk PAD, Jeffrey Mann menyebut tingginya mobilitas di pelabuhan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar. Nah, peningkatan itu pendengar terlihat dari jumlah penumpang KM Malahayati rute Lahewa Sinabang. Dari sebelumnya juga hanya 10 hingga 20 orang, kini mencapai 50 hingga 70 orang per perjalanan. Nah, kapal tersebut melayani 4 kali pelayaran dalam sebulan. Selain penumpang, pendengar, alur perdagangan juga berjalan baik. Hasil perikanan dari Lahewa dikirim ke Sinabang, sementara hasil bumi dari Sinabang dijual ke Lahewa. Nah, pendengar, Jeffrey Mann menegaskan UPP kelas 3 Lahewa saat ini fokus pada keselamatan pelayaran. Informasi yang lain, pendengar, Anda bisa simak melalui informasi yang lain Anda bisa simak melalui website kami di rri.co.id.

Masih di Pro 1 RRI Gunung Stoli Prengar, dengan berbagai informasi menarik akan terus hadir bersama Anda. Kali ini personil Kodim 0213 Nias menanam sebanyak 5.000 pohon secara serentak di 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias dalam gerakan tanam 1.000 pohon yang merupakan bagian dari karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2000. Maksudnya karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 pada Senin 29 Juni 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Hiliofanaluo, Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan, dan dihadiri Komandan Korem 0213 Nias Kawal Samudra, Kolonel Infantri Iwan Bidiarso Esos Emhan, juga didampingin oleh Dandim 0213 Nias Letkol Infantri Sampete Butar Butar SIP. Selain di Nias

0: mencari celah. Para pemain Maroko kembali lagi. Chadi, ada juga Mazrui, masih berputar-putar di daerah pertahanannya sendiri. Para pemain Maroko sulitan untuk membuka ruang di daerah pertahanan Belanda. Berikan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang lagi. Bagaimana mendapat tekanan yang cukup intens dari pemain-pemain Belanda. Somerville juga, bagaimana Brian Brobby yang begitu cepat untuk mengantisipasi. Penguasaan bola dari Maroko, angkat langsung juga ke depan pemain Maroko. Ini juga nama punggung 11 nampaknya Ismail, namun terjatuh tadi melakukan pelanggaran rebutan bola di daerah kotak penalti. Upaya dari Ismail Saibari tadi di sisi atau daerah kotak penalti dari timnas Belanda yang menghasilkan tendangan bebas saja bagi tim oranye. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk, kapten kesebelasan. Mundur ke belakang pada Verbruggen, menatap ke depan Verbruggen, sodorkan langsung jauh ke depan. Namun terjadi perebutan dan Brian Brobby terjatuh kembali. Issa Diop tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras nampaknya. Issa Diop terhadap Brian Brobby di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas kini bagi timnas Belanda. Bagaimana tepat juga di depan pengamatan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Bagaimana Cody Gakpo mundur ke belakang, ada Nathan Ake, sodorkan lagi mencari kawannya di bebas kepada Van Hek di sisi kanan dalam. Van Hek sodorkan kepada Somerville, berputar mundur kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, ada Nathan Ake kembali di sektor sebelah kiri. Masih lewati garis tengah, Nathan Ake perlahan menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Brian Brobby. Namun tepat diperlukan bagaimana Bono tadi, bola yang tidak mampu dikuasai oleh Brian Brobby tadi di sisi kanan pertahanan. Angkat lagi bagaimana Maroko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun mendapat pengawalan yang ketat atau dikuasai dengan baik dari Virgil van Dijk. Pemain Liverpool ini mampu menguasai lini pertahanan dari tim oranye. Ada Frankie de Jong, Frankie de Jong sodorkan ke kepada Van Hek, mencoba menggiring kini. Bagaimana Van Hek mencoba menggiring perlahan, melewati garis tengah, sodorkan saja kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries kirimkan bola ke depan, berbahaya, namun kembali patah lagi. Bagaimana Maroko tadi mengantisipasi bola dari pemain-pemain Belanda. Ada Mazrui tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Ada bagi pemain lainnya di sana, ada Chadi Riyad, biarkan kepada Issa, masih Issa ke sisi kanan. Ada Hakimi masih memainkan bola, ada Brahim Diaz coba membantu bagaimana menjemput bola pemain-pemain dari Maroko ini. Hingga menit ke 12 babak yang pertama ini kedudukan masih 0-0 dan mencoba membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan. Tidak jelas tadi maksudnya bagaimana umpan yang diberikan kepada pemain Maroko, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Belanda.
1: Ya, pendengar, saat ini pertandingan masih berlangsung di menit ke-13 babak pertama. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain dari Belanda. Ada Virgil van Dijk dan juga Bart Verbruggen di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, bola diberikan kepada Bart Verbruggen. Namun kembali ada peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk mengulang pengambilan tendangan gawang tersebut. Ya, sudah dilakukan. Kali ini Bart Verbruggen sang penjaga gawang melebar dia ke sisi kanan, ada Van Hek di sana. Langsung Van Hek yang dituju adalah Brian Brobby, dihalangi atau dikawal oleh satu pemain dari Maroko di sana tadi. Brian Brobby coba untuk mendapat peringatan kali ini dari wasit yang memimpin pertandingan karena sedikit terjadi benturan tadi antara Brian Brobby dengan Arnawi. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko di sektor belakang, sektor kiri pertahanan mereka. Namun tadi salah umpan, bagaimana Issa Diop niatnya memberikan bola kepada Mazrui, namun mati langkah sepertinya Mazrui sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola dikuasai oleh pemain Belanda. Ada Frankie de Jong di sana, bergeser dia ke kiri sedikit, ada Virgil van Dijk sang kapten kesebelasan. bagaimana masih menguasai bola. Pemain-pemain Belanda kali ini kembali kepada Frenkie de Jong di sektor lingkaran tengah pertandingan, melebar dia ke kanan, ada Van Heike di sana, masih melebar lagi kali ini. Pemain nomor 22 Dumfries menguasai bola dari Belanda ke belakang dia. Bart Verbruggen, penjaga gawang asal Belanda yang kali ini mengenakan kostum berwarna biru-biru, sedangkan Belanda mengenakan kostum kebesaran oranye dan juga Maroko mengenakan kostum berwarna putih, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Belanda kali ini berada di sebelah kiri, masih Belanda menguasai bola. Di sektor kiri pertahanan mereka ada Nathan Ake, kemudian ada juga Gravenberg tadi. Kembali kepada Nathan Ake, kali ini masih menguasai bola. Main nomor punggung 5 dari Belanda, masih mencari rekannya. Melebar dia ke sektor kanan, ada Van Heike di sana. Kembali lagi, ada Frenkie de Jong, dibayangi oleh satu pemain dari Maroko tadi, berhasil lolos Frenkie de Jong. Kali ini masih menguasai bola. Frenkie de Jong sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Frenkie de Jong mencari rekamannya, berputar dia Frenkie de Jong. Ke belakang lagi ada Van Heike di sana yang juga sudah melewati garis tengah. Melebar ke kanan ada Dumfries. Kembali lagi ke belakang, kali ini Virgil van Dijk, dibayangi oleh dua pemain dari Maroko yang mencoba untuk merebut bola. Kembali lagi ke belakang kali ini, bola diberikan kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Belanda masih menguasai bola melalui Virgil van Dijk. Sektor sebelah kiri ada Nathan Ake. Kembali ke belakang, bagaimana tekanan juga dilakukan oleh pemain Maroko terhadap sektor pertahanan Belanda. Ya, Belanda mencoba untuk melepaskan tekanan kali ini. Umpan langsung diberikan kepada pemain nomor 22 Dumfries, berada dalam kotak penalti Maroko, namun sayang sekali berhasil dibuang saja. Bagaimana umpan atau akselerasi yang dilakukan oleh Dumfries tadi. Pemain nomor punggung 22 dari Belanda menerima umpan dari Ryan Gravenberg dari sektor kanan penyerangan Belanda, langsung menusuk ke dalam kotak penalti Maroko. Niatnya memberikan umpan kepada Brobby, namun ternyata berhasil dibuang saja, disapu bola tadi oleh pemain belakang Maroko, Issa Diop. Pemain nomor punggung 14 dari Maroko membuang langsung bola sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Sudah bersiap, kali ini sudah dilakukan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko, dibuang jauh saja bola. Kali ini berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan pertahanan Belanda, namun berhasil dicuri. Kali ini Brian Brobby mencoba menguasai bola. Ryan Gravenberg di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Belanda mencoba memberikan umpan tadi kepada Miggy van de Ven, namun berhasil dicuri lagi, dibuang lagi oleh Issa Diop. Lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko sudah dilakukan. Frenkie de Jong menguasai bola kali ini, pendek dia kepada Nathan Ake di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Lebar dia, kali ini ada Van Heike, ke tengah lagi ada Van Dijk. Kembali kepada Nathan Ake, coba untuk menggiring bola. Nathan Ake kembali ke belakang, Van de Ven di situ. Frenkie de Jong di sektor tengah pertahanan Maroko, melebar ke kanan dia. Ada Van Heike mencoba melakukan terobosan langsung kepada Michael Brian Brobby maksudnya, namun lebih cepat atau lebih bola lebih mengarah kepada penjaga gawang Maroko yaitu Bono, sehingga masih selamat gawang Maroko untuk kali ini. Maroko mencoba membangun serangan kali ini. Di sektor belakang pertahanan mereka ada Mazraoui, di sektor kiri pendek dia pada Aynawi. Kembali lagi ke belakang kali ini Aynawi, pemain nomor punggung 23 Hanus, nampaknya membawa bola mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Masih Hanus, bergeser dia ke kanan kali ini. Kembali lagi kepada Hanus, masih mencari rekannya. Di tengah kali ini ada Riyad sana, melebar ke kanan. Bagaimana Brahim Diaz mencoba menguasai bola. Kembali lagi ke belakang ada Bonadi. Kali lagi masih pemain-pemain Maroko berada di sektor kiri pertahanan dari Belanda, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Umpan 1-2 pendek diperagakan oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri atau sektor kiri pertahanan Belanda. Terjatuh tadi, terjadi benturan antara Miggy van de Ven dengan pemain nomor 23 Hanus dari Maroko, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Hampir seluruh pemain Maroko mencoba untuk maju. Oh, ternyata terjadi tendangan sudut ya di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Kali ini akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Siapa Ashraf Hakimi sudah dilakukan langsung disundul saja dalam kotak penalti oleh Diouf, namun masih dapat diantisipasi. Kali ini serangan kembali datang dari Maroko, pemain nomor 8. Tendangan langsung dari luar kotak penalti dilakukan oleh Bounadi. Namun sayang sekali masih melambung tinggi di atas mister gawang Belanda yang dijaga Verbruggen. Bagaimana refleks Verbruggen tadi, sangat cepat ya ketika mengantisipasi sundulan yang dilakukan oleh Aynawi. Ternyata pemain Maroko nomor punggung 24 Neil Aynawi yang juga bermain untuk AS Roma menerima umpan dari Ashraf Hakimi tadi, belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kali ini serangan datang lagi dari Maroko di sektor sebelah kiri, pertahanan dari belakang kanan, pertahanan dari Belanda. Aynawi tadi memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini coba langsung dilakukan tendangan langsung. Sayang sekali Ashraf Hakimi, tendangan langsung menggunakan kaki kanan, masih dapat ditepis, berjibaku sepertinya kali ini. Penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen menahan gempuran-gempuran dari para pemain Maroko. Mengarah tadi langsung ke sektor kanan, sektor kiri atas gawang Belanda. Namun masih bisa diantisipasi, tendangan penjuru kali ini sudah dilakukan. Disundul saja oleh pemain Belanda, bola jauh kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 6 dari Maroko, Bounadi. Kembali ke belakang kali ini, bola dikuasai oleh pemain Maroko nomor punggung 3, Mazraoui. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 kali ini dari Maroko, Saibari. Kembali ke belakang dia, ada Gonahi di sana. Masih Maroko mencoba melakukan terobosan kali ini, namun patah lagi di kaki para pemain Belanda. Namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Maroko, Mazraoui kini yang mengawal sektor pertahanan. Diop maksud saya. Kembali kali ini Maroko, sektor kiri pertahanan Belanda, masih diobrak-abrik oleh Maroko kali ini. Ashraf Hakimi. Bounadi sepertinya. Kembali Ashraf Hakimi kali ini, sang kapten kesebelasan. Belakang dia Brahim Diaz di sana. Ada pemain nomor punggung 23 di sana. Balik lagi kepada Brahim Diaz, masih mencoba melakukan umpan langsung dalam kotak penalti Belanda ya. Yang dituju tadi adalah Hanus, namun tidak ada kawan yang menyambut sehingga bola keluar lapangan. Dan kali ini lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bagaimana tadi ada upaya yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi, bola menggunakan kaki kanannya. Ini Bung Nova, bagaimana sampai menit 20 ini Bung Nova, serangan, lebih serangan dilakukan oleh kedua tim sampai saat ini, bagaimana Bung Nova?
2: Ya, dari menit pertama sampai sekitar menit ke-18 Belanda menguasai bola lebih dominan ya, tetapi Belanda tidak bisa menciptakan peluang bersih. Mereka hanya menguasai bola dari area pertahanan sendiri hingga menjelang sepertiga akhir. Jalur-jalur umpan dari timnas Belanda ditutup oleh para pemain Maroko yang tampil cukup disiplin. Kita lihat bagaimana Ashraf Hakimi yang biasa bermain menyerang, aktif memburu lini pertahanan lawan, turut bertahan, lebih banyak bertahan karena dia tahu ada Cody Gakpo yang berdiri di sisi kiri dari penyerangan Belanda. Sementara hingga dari menit 18 hingga menit ke-22 kita melihat bagaimana Maroko mencoba merespons, bagaimana Maroko mencoba merebut bola, merebut kendali penguasaan bola dari lini tengah dan kemudian bermain cepat, bermain efektif untuk menciptakan peluang. Tadi ada dua peluang yang mengarah ke gawang dan jika bukan karena penyelamatan Bart Verbruggen, Belanda sudah tertinggal ini di menit-menit separuh awal babak pertama ya.
1: Ya, refleksnya cukup keren juga ya Verbruggen ya.
2: Tidak salah jadi kiper nomor satu Belanda saat ini ya. Yang pasti ini pemain-pemain Maroko punya semboyan baru dalam pertandingan ini.
1: Apa tuh?
2: Yang baju oranye jangan sampai lolos.
1: Kalau ada anekdot dari Trio Warkop yang baju merah ya, kali ini yang baju oranye ya. Oke, kita masih perhatikan saat-saat berlangsungnya pertandingan kembali karena saat ini sedang berlangsung hydration break. Di mana kedua pelatih ini juga masih memberikan arahan dan juga taktik, baik dari Ronald Koeman dan juga pelatih dari Maroko. Ini masih memberikan arahan lagi bagaimana cara untuk mematangkan strategi sambil para pemain ini melepaskan dahaga sejenak mereka untuk menjaga kesehatan. FIFA menyebutnya ini menjaga kesehatan ya, hidrasi ya, Bu Nova ya.
2: Tapi ada juga pemain yang nggak suka dengan ketentuan ini ya, seperti salah satunya Virgil van Dijk yang menyatakan ini bisa memengaruhi alur permainan, ritme
1: betul. Ya, oke, baik. Dan pendengar, masih dari 8 pertandingan kali ini di Stadion Monterrey, bahwa hydration break masih berlangsung. Pertandingan sudah memasuki menit 24 dan skor sementara masih 0-0. Bagaimana Maroko kali ini menerapkan pola 4-2-3-1, sementara Belanda 3-4-2-1. Pertandingan ini juga merupakan pertandingan penentu bagi kedua tim di babak 32 besar. Siapapun yang berhasil kali ini nanti akan melaju ke babak selanjutnya, babak 16 besar, dan berharap terus sampai ke babak final di Pesta Bola Dunia 2026.
3: Ya, dengar dimanapun Anda berada, setelah hydration break, kembali pertandingan akan dilanjutkan. Denzel Dumfries megang sekulit bundar, akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Belanda. Sudah dilakukan, narah ke depan, coba dikejar oleh Summerfield, menguasai bola, terjadi perebutan di sana, kembali lagi dapat dikuasai oleh pemain dari Maroko. Kirimkan saja bola ke belakang kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko. Pemain yang juga bermain untuk Al Hilal, sodorkan saja ke depan tadi kepada Chadi Riyad. Ada juga Marzrui, sodorkan kepala lagi kembali kepada Ayub. Ayub melebar ke sisi kanan, menemui Hakimi, mundur ke belakang kepada Issa Diop. Issa Diop coba lagi, pemain-pemain Maroko. Ada juga nomor punggung 8 di sana, Azedin Unahi. Coba sodorkan bola ke depan, berputar pemain Maroko. Bagaimana Bilal bersama dengan juga pemain Maroko lain nomor punggung 3 yang maju ke depan, namun patah di tengah jalan dari Ryan Gavrenberg. Terjadi perebutan di sana, sodorkan bola ke depan, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Maroko. Ada Van Heek, ini terjadi perebutan di sana, terjatuh benturan Van Heek dan juga salah satu pemain Maroko nampaknya Azedin Onahi. Setelah mencoba menghalau Trigona, Van Heek dengan sundulan kepalanya, namun benturan dilakukan tadi oleh pemain Maroko sehingga membuat Van Heek terjatuh. Dapat peringatan yang cukup keras juga nampaknya bagaimana tadi aksi dari Onahi. Onahi, Azedin
1: telat kayaknya.
3: Nampaknya aksi lompatan atau sikut mengenai muka dari Van Heek di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Belanda di menit ke 27 babak yang pertama ini. Ya, sudah mendapatkan protes nampaknya dari sisi pelatih Ronald Koeman. Ada Bart Verbruggen dengan tenang sodorkan saja kepada Virgil van Dijk, alirkan lagi pada Van Heek di sisi kanan, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri, sodorkan kepada Frankie de Jong. Frankie de Jong menatap ke depan, sodorkan kepada Summerfield. Summerfield melewati satu dua pemain mencari Gravenberg, namun dapat dicuri tadi kepada Ibrahim Diaz. Lagi juga Ayubi, oh dipotong lagi, ada Mickey van Heeven. Ya, masih Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Onahi sodorkan lagi, nomor punggung 20 ada Bilal, searah ke kotak penalti, berbahaya, namun tidak mampu dijangkau tadi oleh Achraf Hakimi juga yang berada di sisi kanan atau kiri pertahanan dari Belanda. Upaya dari Maroko tadi membangun serangan di sisi kanan pertahanan dari timnas oranye berbuah lemparan ke dalam saja bagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanannya. Lemparan ke dalam di sisi kiri pertahanan dari Belanda, kita nantikan bagaimana dua Brian Robbie kini bersama dengan Cody Gakpo berputar-putar. Gakpo bersama dia masih mencoba melewati, ada Brian Robbie mundur ke belakang, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, terjatuh Frankie de Jong, mendapatkan dorongan tadi dari Saibari, Ismail Saibari. Tombak dari Maroko ini, tendangan bebas sudah dilakukan, ada Virgil van Dijk menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan. Ada Frankie de Jong, sodorkan ke sektor sebelah kiri bersama dia dengan Gakpo. Cody Gakpo masih menguasai bola, namun menyentuh tadi bagaimana pemain Maroko Hakimi. Bola bergulir lagi, lemparan ke dalam sudah dilakukan, Ada Van Dijk masih dekat lingkaran tengah. Van Dijk kanan dia melebar mencari Denzel Dumfries. Denzel Dumfries coba dibantu oleh Summerfield, mundur kembali pemain Belanda kepada Van Dijk. Ada Van Dijk dekat lingkaran tengah masih memainkan bola pemain-pemain timnas oranye. Alirkan lagi kepada Dumfries, balikan lagi, mundur ke belakang kepada Gravenberg yang coba membantu. Ada Van Dijk ini, kembali kepada Van Dijk, kapten kesebelasan angkat. Van Dijk mencari Cody Gakpo, namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Maroko saja di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh kapten kesebelasan Hakimi. Lemparan ke dalam bagi Maroko sudah dilakukan cepat. Bola jatuh di daerah pertahanan dari Belanda. Pasai oleh Dumfries, angkat langsung jauh ke depan saja Dumfries. Coba dikejar oleh Summerfield, namun sodorkan saja, berhasil dipatahkan tadi. Bagaimana Mazrui tadi, kemudian lagi ke tengah ada Ayub. Ayub menguasai bola, sodorkan lagi mana, menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencari Ismail. Ismail menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ismail, menjorokkan ke penalti. Ismail, oh sayang sekali dapat direbut tadi oleh Summerfield, mencoba mengirim bola, terjatuh. Dibayangi tadi oleh Summerfield yang nampaknya tidak terima tadi direbut bolanya, sehingga berbuah pelanggaran bagi Belanda. Pelanggaran, tendangan bebas bagi Belanda. Kini masih di daerah pertahanannya sendiri. Upaya dari timnas Maroko tadi sempat mengancam sisi kanan pertahanan dari timnas oranye. Tendangan bebas siap-siap akan dilakukan di pertandingan atau 31 menit babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko. Bagi pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Denzel Dumfries menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodokan kepada Summerfield, dihalau tadi oleh Mazrui, kembali jatuh di daerah pertahanan, mencoba Bart Verbruggen keluar dari sarangnya, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Masih tenang saja, mengatur tempo. Bagaimana Van Dijk, kembali ke Van Dijk, alirkan kepada Nathan Ake, sektor sebelah kiri dalam, coba menggiring Nathan, balikan lagi kepada Van Dijk, alirkan kepada Van Dijk di sisi kanan dalam, coba menggiring, mendekati daerah pertahanan, berputar Van Dijk, berikan kepada Frankie de Jong, nomor punggung 21 dari Belanda. Frankie, ada Gravenberg, masih Gravenberg, balikan lagi kepada Van Dijk. Ada Van Dijk di dekat lingkaran tengah. Belanda mencoba mencari celah, ada Gravenberg. Gravenberg dibayangi oleh pemain dari Maroko, perlahan memasuki daerah pertahanan. Ada Nathan Ake, alirkan lagi kepada Miki, balikan lagi. Ada Frankie de Jong kini. Frankie de Jong dibayangi tadi ada Ismail. Ada Van Dijk, perlahan memasuki daerah sisi kanan. Ada Denzel Dumfries. Denzel Dumfries mencari kawannya, namun cukup kesulitan nampaknya para pemain Belanda untuk juga melakukan penetrasi angkat ke depan. Bagaimana tadi Denzel Dumfries menguasai bola, namun terjadi sebuah pelanggaran atau posisinya memang juga sudah offside. Bagaimana Dumfries tadi berdiri di belakang pemain bertahan dari tim Nas Maroko. Tendangan bebas saja bagi Maroko. Kita nantikan bagaimana keriuhan para pendukung Maroko di Stadion Monterrey di Meksiko ini. Begitu semarak, memberikan semangat bagi tim nasional Maroko. Mencoba kembali lagi, ada Issa Diop, sodorkan lagi ke depan. Lagi pemain Maroko, ada Mazrui. Bagaimana nomor 3 oleh Bilal, masih Bilal. Angkat ke depan Bilal, namun tidak jelas tadi arahnya, maksudnya diberikan kepada Ismail, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen. Ada Nathan Ake kini menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Frankie de Jong, masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Balikan lagi kepada Nathan, coba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Gakpo, balikan lagi kepada Gakpo juga kembali. Ada Van Dijk menguasai bola, Van Dijk menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Dumfries. Dumfries menguasai bola, ada Summerfield berada di kotak penalti, berbahaya Summerfield. Ah, sayang sekali, kembali terjadi bagaimana dipatahkan upaya dari Belanda tadi mencoba masuk ke daerah pertahanan atau kotak penalti dari Maroko, kembali gagal. Sodokan lagi bola ke depan, berbahaya, ada Denzel Dumfries yang ke tengah, berbahaya. Aduh, sayang sekali Cody Gakpo tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana umpan yang diberikan juga berhasil dipatahkan oleh Hakimi yang begitu ketat menjaga pemain-pemain Belanda. Memang baju oranye ini gak boleh lolos, gak dikasih kendor sama pemain-pemain Maroko ya. Udah ditandain kayaknya ya. Memasuki menit 35 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko. Bagaimana Bung Nova nih, masih melihat bagaimana kesulitan Belanda untuk menembus pertahanan dari Maroko?
2: Ya, Belanda banyak memegang bola tetapi tidak bisa menembus sepertiga akhir daerah pertahanan Maroko ini. Sebenarnya tadi Belanda punya dua peluang yang cukup bagus ya. Dua-duanya dimulai dari sebuah umpan panjang dari lini belakang. Tadi menit ke-16 ada Van Heike tampaknya mengirim bola kepada Crescencio Summerfield tapi offset. Dan pada menit 34 tadi ada umpan dari Virgil van Dijk kepada Denzel Dumfries di sisi kanan. Tetapi lagi-lagi pemain Maroko bisa menutup ruang yang ditinggalkan sehingga tadi sempat lowong. Jadi ada pertahanan berlapis-lapis ini, Bung Indra, dari tim Maroko.
4: Ya, silakan Bung. Ya, baik. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Virgil van Dijk di tengah bergeser dia ke sektor kanan, ada Van Heek langsung udah mendapat kotak penalti, namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko. Namun dicuri kembali kali ini Frenkie de Jong di dekat kotak penalti Maroko, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Denzel Dumfries, namun tidak berhasil dibayangi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko, yaitu tadi ada Hanous ya, Bilal Hanous, yang hasilkan kali ini tendangan sudut untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko, karena bola tadi sempat menyentuh kaki dari Hanous, Bilal Hanous. Tendangan bebas atau tendangan sudut maksud kami kali ini akan dilakukan oleh salah seorang pemain Belanda. Setidaknya ada sekitar 5, ada Summerfield ya yang akan melakukan tendangan sudut menggunakan kaki kanan. Sepertinya sedang bersiap Summerfield kali ini. Ada Virgil van Dijk juga di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Virgil van Dijk, namun tidak berhasil. Di sana ada Brian Brobbey, masih kembali main nomor punggung 22 dari Belanda. Dumfries sepertinya tadi sundulan Dumfries mengenai satu pemain Maroko. Kembali kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Summerfield di lokasi yang sama di sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bersiap kali ini Summerfield, sudah mengambil ancang-ancang dia, berikan aba-aba dengan tangan kanannya, bersiap kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Siapa yang dituju? Namun tidak berhasil diterima dengan baik oleh pemain Belanda. Bola kali ini bergulir ke tengah lapangan, ada Frenkie de Jong di sana menguasai bola. Frenkie de Jong dibayangi oleh dua pemain Maroko di sana. Di belakang lagi dia ada Bart Verbruggen, sang penjaga gawang. Bagaimana ya, Van Heek ini mengalami benturan yang cukup keras sepertinya, sehingga kepalanya ini dengar Roti Gereri mengeluarkan darah di bagian kepalanya, harus menerima perawatan medis. Sepertinya pertandingan dihentikan sementara di menit 37. Ini merupakan kerugian sebenarnya kalau Van Heek ditarik ini. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat peran dari Van Heek sendiri sampai saat ini?
2: Ya, Van Heek merupakan salah satu pemain yang bisa memberikan umpan akurat jauh dari lini belakang ke lini depan ya. Salah satu pemain punya statistik bagus dalam statistik umpan. Jadi kalau Van Heek sampai harus diganti, maka ini jelas menjadi kerugian besar. Tadi kita lihat bagaimana cedera yang didapat karena Van Heek terkena sepatu tampaknya dari Nozer Mazrui pada saat situasi sepak pojok.
4: Scrimmage ya. Dan memang di apa forehead ya, di jidat ya sepertinya ya. Ini kalau misalkan diganti, siapa yang kira-kira bisa memiliki kriteria yang sesuai dengan Van Heek di belakang?
2: Saya pikir Van Heekel tetap masih akan menjadi pilihan utama, tetapi Ronald Koeman juga bisa masih memiliki pemain-pemain di posisi center back seperti Nathan Ake dan Mickey van de Ven. Jadi mungkin akan digeser nanti Mickey van de Ven dan Nathan Ake akan mencoba bermain di center back, sementara yang masuk mungkin di back kiri ada Jarel Hetu. Mungkin ya jika memang mungkin, harus ya. Melakukan pergantian.
4: Jika memang harus melakukan pergantian ya. Yeah. Nah, kalau dari kita lihat sampai saat ini juga Maroko sepertinya masih mencoba untuk melakukan counter-counter attack ini atau yeah. skema seperti apa yang Anda lihat saat ini diterapkan oleh pelatih Maroko nih Bung Nova.
2: Ya, ini memang pelatih Mohamed Ouahbi ini sudah menekankan bahwa dia akan bermain dengan cara yang berbeda dibanding pada 3 pertandingan fase grup sebelumnya dan bermain 4-2-3-1 melawan Belanda dengan pertahanan kokoh juga merupakan bagian dari janji dia dan ini benar-benar dibuktikan sampai saat ini sampai menit ke 39 Maroko ternyata cukup unggul dalam penguasaan berbeda tipis ya 47 berbanding 53% tapi memiliki jumlah tembakan yang lebih banyak. Jadi Maroko sudah melepaskan 3 tembakan yang 2 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara kalau di Belanda sendiri baru mencetak 2 tembakan dan tidak ada yang mengarah ke gawang.
4: Begitu. Ya, baik. Saat ini memang Van Heke, ini Jean-Paul Van Heke, pemain yang bermain di Tottenham Hotspur ini sudah menerima perawatan medis dan masih berada di pinggir lapangan, pendengar, untuk juga kita masih menunggu apakah dilakukan pergantian pemain oleh Ronald Koeman atau tidak. Namun yang saat ini berjalan, bola sudah bergulir kembali. Bagaimana Belanda masih menguasai bola, mencoba melakukan serangan, tapi kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain pertahan dari Maroko. Namun bola keluar lapangan kali ini menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Maroko akan dihadapi oleh Ashraf Hakimi di sana, pemain nomor punggung 2. Sudah dilakukan pendek saja kepada Diop di sana. Terjatuh kali ini Diop berbenturan dengan Cody Gakpo di sana. Sudah dilakukan pendek namun minta diulang wasit Sampau. Ini minta diulang untuk pengambilan tendangan bebasnya. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Maroko. Tadi ada Issa Diop dan punggungan kali ini pemain nomor punggung 8 dari Maroko masih menguasai bola, melebar dia ke pemain nomor punggung 23 di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Bagaimana pemain-pemain Belanda

pendek saja Diop kepada Onahi di sana. Masih main-main Maroko mencoba untuk memancing main-main Belanda keluar dari sektornya mereka masing-masing. Main sektor Maroko ada di sektor kanan kiri, maksud kami pertahanan dari Belanda. Sudah keluar lapangan bola tadi, bagaimana Ashraf Hakimi dibayangi oleh Van de Ven ketika akan berebut bola, namun bola sudah keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda. Di sektor kiri pertahanan mereka sudah dilakukan, bola kuasai oleh Virgil van Dijk di sektor lingkaran tengah pertandingan. Bergeser dia ke kiri, ada Nathan Ake di sana, kembali lagi ke tengah. Virgil van Dijk melebar ke kanan kali ini, Van Heke umpan langsung terobosan yang dituju. Kali ini ada pemain nomor 22, ada Dumfries di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Kembali datang serangan kali ini, Brobi mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain dari Maroko. Masih bola berada di sektor kiri pertahanan Maroko. Buah di kali ini pemain-pemain Belanda mencoba melakukan penetrasi serangan lagi. Bagaimana kali ini dari main nomor 15, Van de Ven melakukan tendangan langsung kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berada di atas mistar gawang dari Maroko. Bagaimana kesigapan dari penjaga gawang Maroko, Bono ya, ini juga memiliki nama yang sama dengan vokalis band U2 ya, Bono ya. Namun kali ini mengenakan seragam hijau menjaga gawang Maroko, menghasilkan tendangan penjuru di sektor kanan pertahanan Maroko. Memang wasit harus beberapa kali mengingatkan para pemain dari kedua tim untuk menurunkan tensi karena saking tingginya tensi pertandingan pada pagi hari ini. Beberapa kali terjadi duel-duel fisik antara pemain yang harus diperingatkan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Nah, seperti yang terjadi di depan gawang Maroko, bagaimana satu pemain Maroko ini terjatuh ketika terjadi dorong-dorongan di depan gawang Maroko. Ada Virgil van Dijk di sana, kemudian ada Brobi di sana, juga ada Van Heker di sana. Sudah dilakukan kali ini, coba Brobi, namun tidak menemui sasaran. Sundulan yang dilakukan oleh Brobi tadi, menerima umpan, tendangan sudut, masih belum merubah kedudukan. Ternyata sempat mengenai tangan dari penjaga gawang Maroko ya, Bono. Ditinju oleh Bono tadi bola, sehingga menghasilkan tendangan, oh tendangan gawang ternyata. Wasit memutuskan tendangan gawang. Wasit yang memimpin pertandingan di menit pertandingan 45 ini, sudah masuk menit 45. Sudah dilakukan, disundul saja oleh Van Dijk kali ini, umpan coba dikejar oleh Brobi, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 24, Somerville. 6 menit perpanjangan waktu diberikan oleh asisten wasit di pinggir lapangan. Bola masih dikuasai oleh Van Heke di sana. Bergeser dia kepada Gravenberg, kembali kepada Van Heke, melebar ke sektor kiri. Di sana ada Nathan Ake, pemain nomor punggung 5, masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam sektor pertahanan dari Maroko. Yang dituju adalah tadi Cody Gakpo, namun berhasil kembali dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Belanda. Dituju kembali umpan tadi, main dikuasai oleh pemain-pemain Maroko kali ini. Sektor kiri pertahanan Belanda dibuang jauh oleh VDV tadi, Van Dijk, namun Cody Gakpo tidak berhasil menguasai dengan baik umpan dari Van Dijk tadi. Lemparan ke dalam oleh pemain Maroko sudah dilakukan, pendek saja kali ini pada pemain nomor 14, Diop di sana. Menggiring bola dia, mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Ke kiri sedikit ada Riyad di sana. Pemain nomor 3, Mazrui, nampaknya kembali ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Maroko mencoba untuk mengatur ritme pertandingan kali ini. Pemain nomor 8 dari Maroko membawa bola balik ke belakang kepada Mazrui. Sektor kanan kali ini bola berada di sektor kanan pertahanan dari Maroko. Kembali lagi ke tengah, masih pemain-pemain Maroko mencoba untuk pelan-pelan memasuki garis pertahanan dari timnas Belanda. Di sektor kanan kali ini Ashraf Hakimi masih mencoba untuk melakukan umpan pendek 1-2 pemain-pemain Maroko di sektor lingkaran tengah kali ini. Issa Diop di sana, Ashraf Hakimi, masih Hakimi membawa bola melewati dua pemain.

0: Belanda, terjatuh Hakimi. Namun bukan pelanggaran kali ini. Dicuri lagi oleh pemain Maroko, mencoba melakukan penetrasi kali ini. Sayang sekali umpan terobosan kepada Salibari tadi. Ismail Salibari, Saibari ya. Jadi tidak berhasil menerima umpan terobosan dari rekannya, yaitu Onahi, Azedin Onahi, sehingga bola dengan cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Tendangan gawang kali ini untuk Belanda sudah dilakukan oleh Virgil van Dijk. Di sisa 4 menit babak pertama akan berakhir. Sudah dilakukan kali ini. Maroko masih menguasai bola, dicuri oleh pemain-pemain Belanda. Van de Ven, Frenkie de Jong di sana mencoba mencari Gravenberg, namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko kali ini. Terjatuh salah satu pemain Maroko, ditekel oleh Van de Ven, Van Heke. Namun datang lagi serangan dari Maroko, coba dilakukan tendangan langsung, namun masih lambung di atas mistar gawang Belanda. Bagaimana Onahi tadi, Azedin Onahi, coba untuk melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, berhasil atau masih melambung di atas mistar gawang Belanda. Keras sepertinya pertandingan untuk pagi hari ini. Berapa kali benturan-benturan terjadi antara kedua tim, pemain kedua tim. Wasit juga jadi sering new fluid nih, Bung Novani.
1: Bukan hanya pemain yang bekerja keras, wasit Wilton Sampaio juga harus bekerja keras ini.
0: Ya. Pertandingan sudah memasuki menit ke-4 babak perpanjangan waktu. Kali ini pemain dari Belanda mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Memasuki sektor lingkaran tengah pertandingan Maroko kali ini. Bagaimana pelan-pelan tapi pasti sepertinya pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari Belanda di sektor sebelah kiri kali ini. Maroko masih coba untuk melakukan serangan, terjatuh tadi Achraf Hakimi sepertinya. Ya, ketika akan melewati satu pemain Belanda, terjadi benturan antara Achraf Hakimi dengan pemain nomor punggung 15, Mickey van de Ven. Ya, pelanggaran kali ini bagi pemain Belanda, keuntungan untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Beberapa pemain Maroko juga sudah masuk dalam kotak penalti Belanda untuk menerima umpan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh pemain Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Pemain nomor punggung 2 dari Maroko juga merupakan kapten ke-11, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Langsung saja yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari, namun tidak berhasil menerima dengan baik umpan dari Achraf Hakimi. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 kali ini. Sayang sekali belum pas sepertinya timingnya. Saibari ketika menerima umpan, bukan bolanya yang masuk, malah Saibarinya yang masuk gawang. Yang bergetar sih gawangnya Belanda, tapi bukan karena bola, tapi karena Saibari. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Bart Verbruggen. Yang dituju tadi adalah pemain Belanda, Cody Gakpo. Namun kali ini Brobri, Brobri memberikan umpan langsung pada Dumfries ke tengah dia. Berhasil dikuasai dengan baik oleh Bono, sekaligus juga wasit ini memberikan pertanda meniup peluitnya bahwa pertandingan babak pertama sudah usai antara Belanda menghadapi Maroko. Skor sementara 0-0. Kita akan ikuti ulasan di babak pertama kali ini, antara 45 menit pertama antara tim oranye Belanda menghadapi Maroko bersama kakak kami Risti Ristarto dan juga komentator kita untuk pagi hari ini, Bung Nova Arifianto. Silakan, Risti.
2: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo yang sudah menemani selama jalannya di babak pertama, 40 menit pertama, dan kali ini kita sedikit mengulas ya, kenapa ini kok belum bisa nampaknya menembus gawang nih kedua belah timnas. Silakan Bung Nova.
1: Ya, Maroko benar-benar bermain cukup rapat, bermain cukup lini pertahannya benar-benar tidak memberi ruang kepada Belanda. Sementara Belanda ketika memiliki bola bermain terlalu lambat sehingga pemain-pemain Maroko bisa melakukan antisipasi sebelum bola masuk lebih jauh ke arena sepertiga akhir atau area kotak penalti mereka. Sebaliknya tadi Maroko bisa bermain lebih jeli, melepas umpan lebih jitu ketika menguasai bola. Sehingga tadi sempat kita lihat ada 4 upaya tembakan yang dilakukan oleh Maroko yang 2 diantaranya mengarah ke gawang atau shot on target. Sementara dari Belanda sendiri hanya ada 3 shot on target dan ada 3 tembakan dan hanya 1 yang shot on target. Pemain Belanda sebenarnya bisa membongkar pertahanan dari Maroko dengan melakukan umpan terobosan dari second line atau dari lini belakang. Lagi-lagi pemain Maroko bisa membuat pemain Belanda ini terjebak offside. Jadi benar-benar disiplin, benar-benar rapi sekali pertahanan dari Maroko.
2: Iya. Dan nampaknya memang pertahanan kokoh dari Maroko ini yang seperti tadi Bung Nova bilang ya, bahwa sang pelatih ini benar-benar bikin strategi apa? Low block begitu ya sepertinya ya.
1: Iya, untuk menghadapi Belanda yang benar-benar punya niat untuk meraih juara dunia untuk kali ini. Owadi benar-benar rapi nih memainkan pemain-pemain, tidak hanya 4 pemain saja yang bertahan tetapi ya, juga gelandang-gelandang mereka yang biasa aktif menyerang juga ikut turun ke belakang. Dan salah satunya pertandingan ini juga saking rapatnya pertahanan dari Maroko membuat banyak duel-duel pemain ya. Tadi sempat kita lihat ada Jean-Paul Van Heke sampai berdarah ya. Terus kemudian juga ada beberapa insiden tadi antara pemain Maroko dan pemain Belanda sehingga wasit Wilton Sampaio berulang kali harus
2: peluit ya. Ini cukup sering nampaknya di pertandingan ini. Memang kalau dilihat dari mental kedua pemain di timnas masing-masing ini memang yang satu adalah benar-benar bermental untuk bisa merebut juara dan yang satu benar-benar bagaimana bertahan sebagai negara Afrika yang cukup kuat begitu ya, bisa dibilang ya Bung Nova ya.
1: Ya, ini benar-benar permainan yang mencerminkan ide dari kedua pelatih ya. Pelatih Ronald Koeman ini kan pelatih yang anak didiknya Johan Cruyff. Dia memainkan sepak bola total football, memainkan sepak bola yang mengalir, memainkan sepak bola yang para pemainnya dituntut untuk bisa saling melengkapi dan terus untuk menekan. Tetapi di sisi lain juga Owahbi tampil dengan defensif disiplin dan serangan balik yang cukup membahayakan gawang ya. Selain itu, selain dari open play juga dari tendangan bebas, ini Belanda dan Maroko juga sama-sama mencoba peluang dari tendangan bebas dan tendangan pojok atau set piece, tapi memang belum ada gol. Sejauh ini Belanda adalah salah satu tim yang cukup tajam dengan set piece, mencetak 3 gol dari situasi bola mati, sementara Maroko juga tidak kalah tajam ya, punya 2 gol dari situasi bola mati.
2: Oke, dan memang beberapa kali tadi ya, meskipun serangan-serangan cukup tajam dan belum berhasil ini ya menembus gol, tapi dilihat dari kekuatan masing-masing timnas ini tampak berbeda dibandingkan permainan-permainan sebelumnya dari yang Anda lihat.
1: Iya, ini agak lebih hati-hati ya, sudah masuk gugur, jadi kalau salah sedikit gagal pestanya ini nanti.
2: Iya.
1: Jadi ya tidak lepas dari pertahanan rapat Maroko.
2: Iya.
1: Ada kehati-hatian yang saya lihat dari Belanda, bagaimana Denzel Dumfries di sisi kanan atau Cody Gakpo juga di sisi kiri tidak bisa.
2: Biasanya menggunakan kecepatan tinggi itu ya, tapi
1: enaknya lonok masuk ke daerah pertahanan karena Belanda tahu di Maroko juga punya pemain-pemain kecepatan yang bisa bikin mereka kolaps nanti kalau misalnya salah serang atau melakukan kesalahan di lini depan dan langsung ada transisi
2: ya,
1: dari pemain Maroko.
2: Oke, kalau kita lihat ya dari beberapa pemain Maroko tadi ya, kalau dibilang Hakimi sebagai back di kanan dan juga kapten, kali ini mengambil peran yang seperti apa? Apakah juga, karena beberapa kali nampak umpan silang ya dari akurasi-akurasi yang ada tadi ya.
1: Iya, Akraf Hakimi bermain cukup menahan diri ya, nggak asal nyerang juga, sama seperti Denzel Dumfries sebenarnya kalau dilihat dari lini serang sendiri, meskipun sisi kanan Maroko terlihat lebih aktif dibanding sisi kiri. Tetapi tadi kita saksikan beberapa kali Akraf Hakimi ini dijaga oleh dua pemain Belanda, ada Mickey van de Ven dan ada Nathan Ake. Jadi Ronald Koeman sendiri sepertinya mengantisipasi pergerakan dari Akraf Hakimi yang menjadi nyawa tim Maroko atau menjadi identitas permainan Maroko
2: ya, sebagai kapten ya. Baik, dan kalau kita lihat juga Van Dijk ini kan sebagai fondasi kokoh di lini belakang ya, juga beberapa duel-duel udara yang menjadi keunggulannya. Nah kali ini sepertinya lawan ini membaca arah-arah serangannya luar biasa ya, sehingga nampaknya sulit sekali untuk bergerak bagi Van Dijk di beberapa kesempatan, Bung Nova.
1: Iya betul, Virgil van Dijk ini selain menjadi panglima di lini pertahanan, juga menjadi senjata rahasia bagi Belanda untuk menyerang, untuk mencetak gol. Dari 10 gol yang diciptakan Belanda pada fase gugur, ada 1 gol dari Virgil van Dijk. Dan biasanya Virgil van Dijk membantu Belanda lewat eksekusi bola mati ya, ketika eksekutor-eksekutor seperti Cody Gakpo atau ada Christian Somerville mengambil tendangan sudut atau tendangan bebas, biasanya Virgil van Dijk ikut bantu ke depan untuk jadi target man. Tetapi ya ini sudah diantisipasi dengan keberadaan pemain-pemain belakang Maroko. Tadi ada Issa Diop, ada Nasir Chadi, tadi cukup disiplin tidak hanya mengawal van Dijk tapi juga mengawal pemain-pemain Belanda lainnya.
2: Baik. Kita juga melihat bagaimana suasana di Stadion Montreux ya. Seperti yang tadi Bung Nova bilang bahwa ini jarak penonton dan juga lapangan ini sangat dekat. Dan tim nasional Belanda sering sekali mendapatkan apa tadi? Semacam siulan keras berkali-kali yang ditiup oleh pendukung Maroko itu ya, untuk meruntuhkan apa mental para The Orange begitu ya. Ya
1: selain wasit yang meniup peluit juga
2: ternyata cukup banyak tadi kalau kita simak sama-sama ya, bagaimana pendukung Maroko. Ya,
1: kalau kita lihat dari jauh nih kebanyakan Oranye ya, kebanyakan Belanda, tapi sepertinya Maroko juga, pendukung Maroko juga tidak mau
2: ketinggalan,
1: tidak mau apa terlihat lebih sedikit.
2: Jadi persis,
1: berusaha untuk berteriak lebih keras selama 45 menit pertama. Nah, ini nanti masih ada 45 menit kedua atau nanti akan ada extra time sampai adu penalti, kita akan saksikan nanti.
2: Saksikan. Dan sejauh ini juga kami masih mengundang Anda, para pendukung Maroko ataupun juga para pendukung Belanda, para kesebelasan timnas, untuk bisa bergabung di line telepon 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan di 0213523172. Saya masih ditemani oleh Bung Nova untuk membahas bagaimana jalannya pertandingan di babak 45 menit yang pertama. Dan tentunya daya tarik utama dari laga ini adalah perubahan tempo yang sangat dinamis, bisa kita lihat seperti itu ya. Betul. Bagaimana Belanda sempat memimpin namun kemudian Maroko merespon dengan bermain sangat agresif di saat itu. Nah, kita lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya yang dimainkan juga oleh Maroko. Maroko memang tampak sangat agresif sekali ya di Piala Dunia 2026 ini ya.
1: Iya, Maroko ini menjalani 3 pertandingan yang bisa dibilang cukup berbeda ya pada fase grup. Ketika menghadapi Brasil, mereka benar-benar bisa membuat Brasil seperti mati kutu pada babak pertama. Waktu itu skor 1-1, meskipun kemudian di babak kedua mereka agak kurang dominan. Kemudian di pertandingan kedua melawan Skotlandia mereka unggul cepat 1-0 dan kemudian bisa mempertahankan sampai 90 menit. Dan yang paling seru adalah di pertandingan ketiga ketika mereka bisa balas-balasan gol melawan Haiti dengan skor 4-2. Dan ini Maroko kali ini benar-benar diuji oleh lawan yang cukup sepadan, selain mereka juga pernah menahan Brasil aja. Ini tapi memang pertandingan melawan Belanda ini terjadi di babak gugur, di babak 32 besar. Jadi Maroko juga berusaha meminimalisasi kesalahan. Mungkin kalau di fase grup ketika masih kalah masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya, tetapi di pertandingan kali ini, pertandingan babak 32 besar, harus meminimalisasi risiko sehingga pemain-pemain Maroko juga tidak asal nyerang begitu.
2: Oke. Kalau dilihat Bung Nova, dari statistik pelanggaran seperti apa dari kedua timnas?
1: Kalau dari pelanggaran sendiri Belanda lebih banyak melakukan pelanggaran, ada 6 pelanggaran dibanding Maroko yang melakukan 5 pelanggaran. Ini pelanggarannya terjadi di berbagai macam tempat ya, tidak hanya di area pertahanan, tapi juga ada di lini tengah dan juga di lini serang. Sementara untuk tackle sendiri, pemain Maroko cukup sering melakukan tackle, ada 9 tackle dan ada 6 yang berhasil. Sementara Belanda, pemain-pemain Belanda melakukan 5 tackle dan hanya 3 yang berhasil. Selain itu ada duel-duel ya, duel-duel udara, duel-duel di tanah juga, ground duels itu ada 31 duel, 18 diantaranya dimenangkan Maroko. Ini menandai Maroko benar-benar agresif untuk meladeni Belanda yang coba untuk menampilkan permainan agresif, jadi dibalas permainan agresif juga nih.
2: Tapi menarik ya, meskipun intensitasnya tinggi, kemudian juga penuh dengan duel tadi, kontak fisik, tapi mereka nampak bisa menjaga emosi ya sepanjang pertandingan ini tadi.
1: Ini benar-benar pemain yang profesional ya. Gak baperan.
2: Ya betul, betul. Bahkan beberapa kali jatuh dan sebagainya, mereka tetap bisa konsisten begitu untuk menjaga emosinya ya.
1: Tetap fokus untuk, karena mereka tahu sedikit kesalahan mereka, bahkan untuk menutup mulut di saat konfrontasi sekarang bisa berubah, berujung kartu merah. Ya. Jadi pemain-pemain ini sudah paham bagaimana cara mengontrol emosi di tengah pertandingan yang panas. Ini sangat penting ya bagi pertandingan sekelas Piala Dunia kali ini.
2: Baik, ada dua pendengar yang sudah bergabung, saya akan terima dulu. Ada Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, pagi.
3: Pagi, Mbak Risti.
2: Iya, Pak Andi, gimana?
3: Tetap semangat.
2: Selalu semangat, Pak Andi, meskipun tadi Pak Andi mungkin udah cuci muka dulu ya sebelumnya ya.
3: Memang kalau dilihat interval pertama ini, Maroko menerapkan zona marking gitu, jadi agak susah ditembus gitu oleh timnas Belanda gitu ya. Cuman yang perlu dijaga gitu, kesalahan elementer aja gitu, sedikit aja bisa dimanfaatin gitu ya oleh timnas Belanda gitu. Iya. Tapi dalam laga ini saya mendukung Maroko gitu ya.
2: Oh oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Andi untuk dukungannya ya. Mudah-mudahan hari ini berakhir dengan senyuman ya. Dari Bengkulu kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Pagi Pak Solihin.
4: Pagi, salam olahraga Mbak.
2: Jaya.
4: Mengenai Maroko versus Belanda ini, saya kok menjagokan Maroko ya.
2: Kenapa tuh?
4: Iya, menjagokan Maroko 1-0 aja Mbak. Ya, karena sama-sama kuat ini. Ini Belanda punya lawan yang sangat tangguh nih.
2: Begitu ya?
4: Iya.
2: Oke, nanti kita lihat hasil pertandingan di babak selanjutnya. Terima kasih Pak Solihin.
4: Yang terbaik untuk kedua kesebelasan.
2: Iya.
4: Untuk Protek RRI, salam olahraga untuk semuanya saja.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwi di Surabaya, bergabung lagi. Pak Sarwi.
5: Halo, selamat pagi.
2: Iya, Pak Sarwi.
5: Selamat olahraga.
2: Jaya.
5: Iya. Iya. Ini Belanda masih bermain rapi lah seperti waktu main sama Jepang yang lalu. Mudah-mudahan ini tetap terjaga dengan emosinya ini, mudah-mudahan tetap main
2: ya. Oke. Baik ya. Itu saja.
5: 1-0 aja tetap Belanda.
2: 1-0 Belanda. Oke, ini Pak Sarwi sama Pak Solihin, kita lihat ya. 1-0 dari versi mana nih? Versi Maroko atau versi Belanda? Dan nampaknya ini sudah mulai persiapan ke babak yang kedua ya di tengah saat ini Stadion Monterrey. Ini juga sedikit saya ingin mengulas terkait dengan insiden cedera kepala tadi ya. Nampaknya Jan-Paul Van Heke bisa main lagi dengan baik begitu ya, Bung Nova ya?
1: Ya, tampaknya memang berdarah tapi tidak terlihat mengerikan, tetapi tidak begitu.
2: Bukan luka yang berat begitu ya?
1: Luka yang berat sehingga Jan-Paul Van Heke dan masih merasa bisa bermain, dan tim dokter juga punya penilaian sendiri sehingga bisa memberi lampu hijau untuk Van Heke bermain melanjutkan pertandingan.
2: Baik, dan kita lihat juga ya, kira-kira apakah ada taktik permainan yang berbeda di menit selanjutnya ini, babak selanjutnya?
1: Saya rasa untuk mengubah permainan akan lebih mengundang risiko, tapi tadi saya setuju dengan Pak Andi dari Bengkulu, meminimalisasi kesalahan elementer. Ini tadi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh baik pemain Belanda maupun pemain Maroko yang berbuah ancaman bagi gawang mereka masing-masing. Jadi 40 menit kedua sangat menentukan, apalagi kita tahu dalam dua pertandingan sebelumnya Kanada melawan Afrika Selatan dan Brasil melawan Jepang ada gol-gol di injury time.
2: Oke. Dan memang tadi kalau dari yang sama-sama kita sampaikan catatan-catatan pelanggaran juga ini sangat diminimalisir ya dengan emosi yang sangat terkontrol dari kedua timnas meskipun duel-duel kencang dan kuat ini sering terjadi. Apakah yang berbaju orange atau yang berbaju putih nih yang akan lolos untuk masuk 16 besar? Kembali bergabung bersama kita rekan saya Indra dan Tomo. Silakan.
6: Ya, terima kasih Risti Rustarto dan juga Bung Nova. Kick off babak yang kedua baru saja dimulai beberapa saat yang lalu. Bagaimana Maroko melakukan kick off namun bola bergulir keluar lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Ada Denzel Dumfries yang melakukan lemparan ke dalam jauh ke depan mencari Brian Brobby kerjasama dengan Summerfield. Mencoba dijangkau tadi namun terlalu kencang tadi bola kembali keluar. Lemparan ke dalam kini bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Sudah dilakukan dengan cepat tadi. Namun ada Frankie de Jong mencoba menguasai bola. Frankie mundur ke belakang pada Van Heek. Masih Van Heek. Menatap ke depan. Sodorkan kepada Dumfries. Kembali ke belakang pada Van Heek. Dan juga Virgil van Dijk kini menguasai bola. Sodorkan kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Angkat ke depan Nathan. Mencari Cody Gakpo di sana. Namun dikawal ketat tadi oleh pemain Maroko. Sodorkan lagi ada Brian Brobby. Coba menggiring bola namun terjatuh tadi. Mendapat pelanggaran yang cukup keras tadi. Nampaknya dari pemain Maroko. Wasit Sampaio langsung mengeluarkan kartu kuning. Bagaimana nomor punggung 14 tadi dari Maroko, Issa Diop melakukan pelanggaran tepat di depan hadapan wasit. Pelanggaran yang dilakukan oleh Issa, kartu kuning bagi pemain Maroko. Tendangan bebas bagi timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan peluang bagi Belanda. Ada Frankie de Jong yang menguasai bola. Di sana juga ada Summerfield. Nampaknya akan dilakukan oleh Summerfield tendangan bebas bagi timnas Oranye. Menatap ke depan melihat celah nampaknya Summerfield. Sejumlah pemain Belanda juga berada di depan. Ada Virgil van Dijk sudah dilakukan. Mencari Denzel Dumfries juga di perebutan duel udara. Mickey van Heaven tadi namun lebih dekat kepada Bono yang dapat mengamankan kulit bunda dengan baik. Belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko. Kini menguasai bola. Ada Onahi. Sodorkan mundur ke belakang. Pemain-pemain Maroko mencoba menguasai bola. Sektor sebelah kiri. Bagaimana Mazrui. Onahi. Mainkan bola menata ke depan. Ada juga Ayub. Wadi tadi. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri, tidak sama dia umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Berbahaya, Maroko memasuki dari pertahanan, sodorkan lagi ke tengah. Oh, mencari Ismail tadi, bagaimana Ayub? Tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membuahkan peluang berbahaya bagi Maroko. Masih melambung di atas mister jauh dari sasaran. Bagaimana tendangan Ayub dari luar kotak penalti? Masih dikuasai oleh Verbruggen tadi. Angkat langsung jauh ke depan. Menjaga gawang. Belanda tadi mengirimkan bola ke depan. Namun jatuh kaki pemain Maroko lainnya. Ada Ayub kini menguasai bola. Lengkar yang tengah. Lapangan pertandingan. Sodorkan lagi kepada Hakimi. Di sektor sebelah kanan. Kapten sebelasan. Pendek lagi kepada Ayub. Pendek dengan juga Ibrahim Diaz. Lebar ke sisi kanan. Ada juga Hakimi. Ibrahim Diaz. Kembalikan mundur ke belakang pada Ayub. Coba membongkar pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko mundur ke belakang. Jadi Riyad. Ada nomor 18 di sana. Lebar kepada Mazrui. Mundur ke belakang lagi. Pemain-pemain Belanda Maroko. Ada Jadi Riyad. Lebar ke sektor sebelah kiri lagi tadi. Namun Bali Jadi Riyad. Ada Ayub. Lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Issa Diop di sisi kanan dalam. Ada ke sisi kanan bagaimana? Nomor punggung 8 tadi. Zedine Ounahi. Masih aja di main, mundur ke belakang lagi kembali pemain. Ada Isha Diop kini menguasai bola. Sodorkan lagi kepada nomor 24. Alayuni. El Ayayuni. Lakukan. Isha Diop masih mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko. Ayub. Ada lagi Onahi. Lebar kepada Ibrahim Diaz di sisi kanan. Nemui Hakimi. Hakimi mencoba. Sodorkan lagi ke tengah kerjasama umpan 1-2 bersama Onahi kirimkan mencoba melatih 1-2 kirimkan ke tengah ada Ibrahim Diaz berbahaya Ibrahim Diaz tidak kotak penalti berputar-putar dia namun kembali patah lagi bagaimana Gravenberg tadi menghalau pergerakan dari Ibrahim Diaz ada Hakimi mencoba menguasai bola kembali dari Maroko melakukan tekanan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda ada Onahi nomor 23 juga ada Bilal mencoba di sisi kiri pertahanan dari Belanda, Onahi masih dengan disiplin pemain Belanda juga menjaga ruang atau sektor pertahanannya masing-masing. Ada juga Mazrui alirkan ke sektor sebelah kiri, cari Ismail tadi yang coba menjemput bola. Jadi perebutan namun masih dikuasai oleh Mazrui pemain dari Maroko. Mundur ke belakang. Ada Hakimi yang dekat lingkaran tengah kini berada. Alirkan kepada nomor 23 Bilal. Bersama dengan Ibrahim Diaz berputar Ibrahim Diaz punggung 10 dari Maroko sodorkan bola ke depan tadi namun kembali dipatahkan oleh Nathan Ek mencoba dikejar oleh Brian Brody terjadi perebutan duel di udara namun masih dikuasai pemain Maroko nampaknya yang cukup agresif di awal-awal babak yang kedua ini sodorkan bola ke depan berbahaya ada Hakimi tendangan dari Hakimi yang tiba-tiba muncul saja depan gawang dari Bert Verbruggen namun tendangannya masih lambung cukup kencang tadi bagaimana tendangan dari Achraf Hakimi di sisi kiri gawang dari Belanda belum berbuah gol kan hanya membentur mistar gawang saja pemain yang juga berkiprah di Liga Perancis bersama Paris Saint-Germain. Masih Maroko menguasai bola. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanannya angkat langsung jauh ke depan. Namun tidak jelas tadi arahnya. Bola bergulir keluar lapangan. Barang ke dalam saja bagi Belanda di sisi kanan permainannya. Ada Denzel Dumfries. Dumfries melakukan lemparan ke dalam. Persiapan dia berikan ke depan. Dia menatap Brian Brody. Yang ada di sana juga terjadi duel udara. Coba di halau tadi oleh Mazrui. Jadi Yong menguasai bola, jadi perebutan, ada Ayub, masih terjadi duel udara, pemain-pemain dari Belanda dan juga Maroko, perebutan di dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai, ada Cody Gakpo, ini menguasai bola, Cody Gakpo kirimkan ke tengah, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Belanda dan juga datang lagi bagaimana Summerfield, terjatuh Summerfield, bukan pelanggaran, ada Ayub, terjatuh Ayub, pelanggaran, saudara-saudara. Nampaknya Mickey van de Ven tadi yang melakukan pelanggaran. Dengan pengamatan wasit yang begitu jeli tadi menyusul pelanggaran terhadap pemain-pemain dari Maroko. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko masih di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan sejumlah pergerakan atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain Belanda. Ada Ibrahim Diaz menguasai bola kini. Sektor tengah kini pada Onahi bersama dia dengan nomor punggung ada Neil Ayuni sektor sebelah kiri dan juga bagaimana Mazrui mencoba kepada Bilal kirimkan lagi mainkan bola nomor punggung 24 di sana Neil kirimkan ke tengah pada Onahi lebar ke sisi kanan kini mencoba mencari Hakimi kembalikan lagi kepada Onahi masih pada Hakimi kembali mencoba mencari celah di sisi kiri pertahanan dari Belanda main pemain Maroko mundur ke belakang Onahi kepada Isha Diop masih Isha Diop sodokan ke tengah dia mencoba mencari kawannya melebar ke sisi kanan Ibrahim Diaz kini menguasai bola masih Ibrahim Diaz masih Ibrahim di sisi kanan ada Onahi masih Onahi dibayangi ketat tadi Van de Ven. Oh, masih dihentikan oleh Mickey Van de Ven. Sodorkan bola ke depan. Ada jalan Summerfield. Kini serangan balik tadi Belanda mencoba dilakukan. Namun, mencoba dicari Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, lini serang dari Belanda. Terus sisi kanan dibayangi ketat. Masih Cody Gakpo, Cody Gakpo kirimkan bola ke depan, namun terlalu jauh dan tidak mampu dijangkau oleh Brian Brobby yang sudah berada di area kotak penalti. Umpan dari Cody Gakpo tadi belum membuahkan atau peluang berbahaya dari timnas Belanda. Di babak yang kedua ini kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terlepas akap Hakimi, Hakimi terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Hakimi, bagaimana aksi dari Mickey van de Ven tadi menghentikan pergerakan Hakimi yang sudah berhadapan juga dengan penjaga gawang Bert Verhoeven. Namun tackling yang cukup bersih tadi dari Mickey berhasil dikuasai kecerahan balik kiri dari Belanda. Oh, tampaknya sudah dalam posisi offside tadi Brian Brobby. Upaya serangan balik cepat dari timnas Belanda di babak yang kedua ini belum ada peluang sejauh ini dari timnas Belanda. Bagaimana penguasaannya kerap kali patah di daerah pertahanan dari Maroko. Mencoba menguasai bola, Onahi kini menatap ke depan, sodorkan saja kepada Hakimi. Hakimi mundur ke belakang, ada Ayub. Bagaimana pergerakan Hakimi yang tiba-tiba juga jadi striker gitu ya bagi timnas Maroko pada pertandingan kali ini, muncul di depan dan sungguh membahayakan pertahanan dari Belanda. Coba lagi Issa Diop kini menguasai bola ke kanan dia kepada Onahi, ada juga Hakimi. Masih Hakimi, kapten kesebelasan, berikan lagi Onahi, mencoba kerjasama dengan Ibrahim Diaz. Terlepas Ibrahim Diaz, mencoba bergiring, dibayang oleh Nathan Ake. Oh, dapat dipatahkan tadi, namun kembali jatuh di kaki pemain Maroko. Penguasaan bola yang lebih banyak nampaknya dilakukan oleh Maroko di babak yang kedua ini. Ada Lugia Mazrui mundur ke belakang, menguasai bola kini, sodorkan lagi kepada Ibrahim Diaz. Lebar ke sebelah kiri pemain-pemain Maroko, posisi kanan pertahanan dari Belanda. Ibrahim Diaz masih berkena, Ayub mundur kembali ke belakang pada Issa Diop, cari celah kembali semua di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Hakimi kembali bersama dengan Onahi, sodorkan bola, umpan terobosan, masih lagi Hakimi dibayang oleh Mickey van de Ven. Masih Hakimi coba mengatur tempo ke tengah lagi, ada Ayub di sana. Masih kesulitan juga bagaimana pemain-pemain dari Maroko ini, rapatnya juga barisan pertahanan dari Belanda. Kirimkan lagi, beralih ke sektor sebelah kanan, bagaimana juga ada Bilal di sana. Bilal dibayangi ketat oleh angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun disondol saja tadi oleh Nathan Ake. Umpan dari Bilal tadi, ini dikuasai oleh Frankie de Jong, namun salah umpan tadi kurang manis. Bagaimana dari Frankie de Jong, dikuasai lagi, tendangan dari luar kotak penalti oleh Bilal. Menyusur tanam berhasil diamankan dengan baik oleh Bert Verhoeven, belum membahayakan gawang dari Belanda. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko.
7: Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang mendengarkan siaran kami melalui pancaran Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Belanda kali ini masih menguasai bola. Virgil van Dijk pendek saja dia langsung kepada Somerville di sana, melewati 3 pemain Maroko. Somerville melebar dia ke sisi kiri, ada pemain nomor punggung 11 di sana dari Belanda. Cody Gakpo langsung dalam kotak penalti, berhasil dikuasai kali ini oleh Rob Brobbey. Namun masih membentur pemain-pemain dari Maroko. Datang lagi serangan dari Belanda kali ini melalui Gravenberch. Manual punggung 8 kali ini Gravenberch di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Meliuk-liuk dia namun tidak berhasil menguasai bola. Bagaimana pemain nomor 8 dari Belanda, Ryan Gravenberch ini mencoba untuk melewati satu pemain dari Maroko tadi, adangan, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Maroko di sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, bola kali ini masih berada di sisi kiri, terjatuh satu pemain Maroko nomor punggung 11 Salibari tadi ketika akan melewati Van Heike. Tidak berhasil sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Maroko di sisi kiri dekat lingkaran tengah pertahanan dari Maroko. Sudah sedang bersiap kali ini pemain-pemain Maroko untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja kali ini kepada pemain nomor punggung 8 Bonadi, bergeser dia kepada Brian Diaz di sektor kanan lini serang Maroko. Kembali lagi ke belakang, Brahim Diaz, bagaimana pemain nomor punggung 14 Issa Diop menguasai bola kembali kepada Brahim Diaz di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Umpan 1-2 dengan Bodi tadi. Kali ini main-main Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi serangan, gagal lagi. Bagaimana Onahi kali ini membawa bola, geser dia kepada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, melebar dia kepada Ainawi, kembali kepada Hakimi, masih di sektor kiri pertahanan Belanda. Nomor punggung 8 Onahi, umpan 1-2 pendek saja dilakukan ke tengah kali ini dia. Bagaimana jadi Riyad, kembali kepada Ainawi, bergeser lagi ke Bonadi, Hakimi lagi, kembali ke belakang ada Issa Diop, menor 14 di sektor lingkaran tengah, dijemput bola oleh Gonahi kali ini, masih pendek saja kepada Ashraf Hakimi, ke tengah lagi dia, jadi Riyad kali ini masih bawa bola, bergeser ke kiri ada Mazrui, langsung ke depan yang dituju adalah Salibari, berhasil melewati Salibari, kali ini menusuk dalam kotak penalti. Salibari nomor 11 masih dalam kotak penalti, umpan langsung berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Belanda. Umpan yang dilakukan oleh Saibari tadi, Ismail Saibari, pemain nomor 11, menyisir sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bagaimana mengecoh Van Heke tadi, Saibari bawa bola langsung menyisir, namun masih dapat dibuang oleh Virgil van Dijk. Umpan terobosan dari Saibari tadi menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Hal ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja, namun masih belum membahayakan gawang dari Belanda. Bola keluar lapangan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru selanjutnya, yang kedua di babak kedua ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Tendangan penjuru yang kedua akan dilakukan oleh pemain Maroko. Bersiap kali ini, berikan aba-aba dia, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung, namun lebih dekat dengan pemain Belanda tadi, Denzel Dumfries, dibuang saja bola. Tendangan sudut ketiga akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi, didekati dia oleh pemain nomor 23 Hanus, Bilal Hanus, coba untuk bersiap Ashraf Hakimi kali ini, sudah dilakukan kembali. Tendangan sudut yang menyusur tanah, dibuang saja oleh pemain Belanda tadi, Frenkie de Jong. Bagaimana skema tendangan penjuru, masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Maroko. Kali ini Ashraf Hakimi untuk keempat kalinya di lokasi yang sama, sektor kanan pertahanan dari Belanda, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada kawan yang berhasil menerima untuk kali ini, sehingga bola keluar lapangan, tendangan gawang saja untuk Belanda. Bart Verbruggen ini akan mengambil tendangan gawang tersebut. Empat kali tendangan sudut tidak berhasil menemui sasaran dilakukan oleh Maroko. Sudah dilakukan tendangan gawang pendek saja kali ini, dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kembali kepada sang penjaga gawang, Bart Verbruggen. Ke tengah dia ada Virgil van Dijk. Ke kiri kali ini ada Nathan Ake, bekerja sama dia dengan Van de Ven, namun berhasil dibuang saja bola. Umpan dari Nathan Ake kepada Van de Ven tadi oleh Hasan Ashraf Hakimi, sehingga membuat lemparan ke dalam akan diambil oleh Van de Ven, pemain nomor punggung 15 asal Belanda yang juga memperkuat klub Inggris Tottenham Hotspur. Cari rekannya dia, sudah dilakukan yang dituju adalah Brian Brobby, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh Somerville, terjatuh Somerville di dekat kotak penalti, namun tidak merupakan pelanggaran. Masih Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Van Heek, lebar dia yang dituju kali ini adalah Cody Gakpo, di sana tidak berhasil Cody Gakpo menerima umpan dari Nicky Van Heek, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Maroko. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Somerville, masih belum membuahkan hasil, terjatuh dia ketika berduel dengan Mazrui. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 64 akan dilakukan oleh penjaga gawang mereka yaitu Bono. Sudah dilakukan tinggi, bola jauh melewati garis tengah lingkaran yang dituju adalah dari Brahim Diaz tadi, namun ternyata lebih dekat dengan posisi dari Virgil van Dijk yang memberikan umpan ke belakang dia kepada Bert Verbruggen. Melebar kali ini dia. Van Heke di sana. Masih Van Heke. Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Terjatuh Cody Gakpo. Pelanggaran nomor 8 ternyata tadi dari Belanda. Gravenberg ternyata terjatuh ketika berduel dengan man nomor punggul 24 Ainawi. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bersiap melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan tendangan bebas kali ini di sektor kanan pertahanan dari Maroko. Terjatuh Mickey van de Ven ketika bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ada Bonadi di sana, bergeser dia ke belakang, ada Riyad, Chadi Riyad, main nomor punggung 18 dari Maroko. Masih menguasai bola, geser kembali kepada Bowadi. Kali ini Onahi di dekat lingkaran tengah pertandingan. Geser ke kanan, kali ini ada Ashraf Hakimi. Kembali kepada Onahi. Ke belakang lagi dia. Main nomor punggung 18 ada Chadi Riyad. Umpan pendek kepada Onahi yang sudah memasuki garis tengah lapangan. Masih Onahi. Kembali kepada Bonadi, main nomor punggung 6. Main belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Maroko masih melakukan umpan 1-2 pendek saja di dekat pertahanan mereka sendiri. Bergeser kepada Onahi. Hakimi kembali lagi kepada Onahi, main nomor punggung 8. Umpan 1-2 masih diperagakan, umpan-umpan pendek oleh pemain-pemain Maroko. Sambil memancing pemain-pemain Belanda berada di sektor pertahanan mereka untuk keluar. Kali ini main nomor punggung 8 Onahi di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Brahim Dias pendek saja kepada pemain nomor punggung 24 Ainawi. Masih Brahim Dias kali ini bekerjasama dengan Ainawi dia sambil mencari rekannya yang menusuk dari belakang untuk masuk ke dalam pertahanan dari Belanda. Ke belakang lagi kali ini di sektor lingkaran tengah di sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Ke belakang lagi ada Issa Diop di sana, pemain yang sudah menerima kartu kuning di babak pertama tadi. Ke belakang dia kepada penjaga gawang Bono. Masih mencari Bono, langsung umpan ke tengah yang dituju tadi adalah Brahim Dias, namun tidak cermat sehingga berhasil diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen. Pendek saja kepada Nathan Ake. Kali ini Belanda mencoba membangun serangan dari Virgil van Dijk. Kanan dia ada Van Heke di sana, sudah melewati garis tengah Van Heke. Kali ini pemain-pemain Belanda coba untuk membangun serangan namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan pertandingan. Bersama dengan itu wasit juga meniupkan peluit tanda hydration break berlangsung di pertandingan yang memasuki menit 67. Bung Nova, sepanjang perjalanan di babak kedua ini sudah adakah beberapa catatan yang Anda miliki yang akan disampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova?
1: Iya, Maroko pada 22 menit pertama babak kedua ini mencoba mengubah permainan dengan lebih aktif mencoba menyerang, tidak memberi ruang terlalu banyak buat Belanda. Salah satunya dengan memberi kesempatan kepada Ashraf Hakimi untuk masuk ke tengah dan merangsek ke depan. Jadi Ashraf Hakimi ini sepertinya bertukar posisi dengan Brahim Dias dan Onahi ya. Jadi Onahi dan Dias ini bergeser agak ke kanan untuk memberi ruang kepada Hakimi yang bermain di center half. Jadi tadi kita saksikan bersama Hakimi punya dua peluang di dalam kotak penalti, menunjukkan bagaimana ada ketergantungan Maroko kepada kapten Hakimi. Sementara juga tadi ada 4 tendangan pojok beruntun yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi, dan salah satunya tadi harus membuat Bart Verbruggen kembali jatuh bangun berjibaku di bawah mistar. Sementara tadi Belanda punya satu peluang yang memang gagal dimanfaatkan dengan memanfaatkan permainan Maroko yang terbuka, mereka mencoba melakukan serangan balik. Tapi sampai saat ini memang masih belum ada gol.
7: Ya, rapatnya pertahanan Belanda ini juga apakah bisa membuat para pemain Maroko frustasi juga ya? Meskipun juga tadi ada beberapa kali penetrasi-penetrasi dilakukan oleh pemain Maroko ya?
1: Ya, Nova, ya, apa yang dirasakan Belanda pada babak pertama dirasakan oleh Maroko sekarang babak kedua. Mereka mencoba menyerang tetapi gagal lagi, tapi terus bangkit lagi untuk mencoba melakukan serangan-serangan lanjutan. Dan tampaknya setelah hydration break ini, kedua kubu akan mencoba melakukan pergantian pemain. Tadi kita lihat juga ada Hakimi mendapat perawatan. Padahal Maroko butuh sekali pemain seperti Hakimi yang memang dari 3 pertandingan sebelumnya sudah melepaskan 10 percobaan untuk melepaskan tembakan ke arah gawang lawan ya. Dan ini bisa jadi pertandingan mungkin akan kembali ditentukan di injury time nih.
0: Nah itu dia, panjang lagi nih kita kayaknya nih ya. Seperti pertandingan sebelumnya ya, Jerman sama ini panjang juga ya. Sampai babak penalti gak kira-kira? Belum tahu.
1: Iya bisa jadi ya, kalau ya. Pemanfaatan peluangnya tidak bagus, eksekusi peluangnya tidak benar-benar matang, ya mau tidak mau penalti, adu penalti jadi cara terakhir untuk menunjukkan tim yang akan lolos ke babak 16 besar. Ya. Pemenang dari laga ini akan bertemu Kanada ya di babak 16 besar nanti.
0: Oke. Okay. Saya melihat tadi Somerville ini cukup gesit juga ya. Ini sementara pemain-pemain lain kayak Cody Gakpo ini juga masih belum kelihatan ini tajinya. Brobri juga nih.
1: Iya, mungkin Cody Gakpo ada sedikit kabar duka.
0: Oh iya,
1: karena anaknya ya. Istrinya keguguran ya.
0: Iya, jadi betul.
1: Tetapi Cody Gakpo tetap memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika Serikat dan saat ini bermain di Meksiko. Memang agak kurang terlihat kehadirannya Cody Gakpo, berbeda dengan 3 pertandingan fase grup sebelumnya. Tapi betul kata Bung Tomo, Crescenzio Somerville tampil cukup bagus, tampil cukup meliak-liuk ya, meskipun tidak sering melihat di depan, tapi ketika mendapatkan bola langsung menjadi sebuah ancaman bagi pemain Maroko.
0: Ya, pergantian pemain dilakukan dari kubu Belanda, bagaimana Brobby dan juga Nathan Ek ini ditarik mundur, digantikan oleh Kopmeier, dan juga tadi ada satu Weghorst kalau saya tidak salah. Itu cukup dilakukan oleh pelatih Ronald Koeman di menit pertandingan, sudah memasuki menit 71 pertandingan. Siap, Bung Indra?
8: Oke, kita lanjutkan. Sebuah serangan lagi dari Belanda di sektor sebelah kanan. Atau dari Maroko tadi mencoba menghalau. Bagaimana Hugen tadi, ada Somerville. Kini serangan balik dari Belanda. Somerville terjatuh. Langsung lagi tendangan Gakpo.
0: Gakpo.
8: Cody Gakpo. Wow, ini langsung dikerubuti oleh seluruh pemain cadangan dari Belanda. Bagaimana?
0: Emosional sekali ya.
8: Sangat emosional tentu ya, setelah juga bagaimana peristiwa atau yang dialami oleh Cody Gakpo. Akselerasi dari Somerville tadi meski dapat pelanggaran, namun kemelut sempat terjadi dengan satu pemain Maroko, mampu dimanfaatkan dengan baik. Nampak begitu terharu nampaknya Cody Gakpo atas gol bagi Belanda, membuka skor bagi timnas oranye pada menit ke-72 babak yang kedua ini. Tentu buat juga para pendukung Maroko nanti sejenak bagaimana upaya atau serangan yang tadi dari Bertrogon kirimkan bola ke jauh ke depan, namun hasil menusuk sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Sebuah kesalahan juga nampaknya dilakukan oleh salah satu pemain belakang atau Mazrui yang gagal mengantisipasi bagaimana pergerakan dari Cody Gakpo. Tendangannya meluncur deras jebol gawang Maroko yang dikawal oleh Bono. 1-0 nih Bung Nova.
1: Ya, ini sepertinya lini pertahanan dari Maroko belum siap ya. Agak kaget tadi setelah hydration break, kemudian sebuah peluang dari Belanda cermat sekali dilakukan oleh para pemain Belanda. Sebenarnya serangannya simple, dari belakang umpan jauh ke depan, kemudian ada sedikit sentuhan bola. Crescenzio Somerville memanfaatkan sebuah kecepatan yang dimiliki, dan Cody Gakpo muncul di saat yang tepat tanpa pengawalan, tanpa kesulitan. Cody Gakpo mencetak gol yang sungguh emosional buat dirinya dalam pertandingan kali ini.
8: Ya, kembali pertandingan dilanjutkan, coba kembali Maroko membangun serangan di daerah pertahanan sendiri. Dan juga bagaimana Chadi Riyad tadi sisi kanan, cari Hakimi mundur ke belakang pada Issa Diop. Issa Diop sodokan lagi kepada Ibrahim Diaz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda, yang juga sudah melakukan 2 pergantian pemain, Weghorst dan juga Vermeijers di babak yang kedua ini. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri, diserang dari Maroko, mundur ke belakang tadi Empat gini dari Neil di Maroko, Hakimi, masai bola, kembali kepada Issa Diop. Main Maroko mencoba membangun serangan, Chadi Riyad sodokan bola ke depan. Oh, namun sebuah pelanggaran tadi terjadi dilakukan oleh Frankie de Jong. Juga ada Ryan Gavenbrock yang di sana coba menghentikan pergerakan dari pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri. Di pinggir lapang kita lihat bagaimana karena ada pergantian pemain dari kubu Maroko, nampaknya Chadi Riyad akan digantikan oleh pemain nomor punggung 26 dari Maroko. Riyad digantikan Salah Eddine. Pertandingan kembali dilanjutkan. Ada Ibrahim Diaz kini menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri. Ada Salah Eddine yang baru masuk, alirkan kepada Ismail. Ada juga bersama 1-2 Ayu coba menguasai bola. Ayu lebar ke sisi kanan mencari Akrab Hakimi tadi, namun terjatuh tadi sodokan pada bola. Bagaimana serangan balik mencoba dibangun lagi Belanda. Ada Weghorst tadi, namun penguasaan bola yang kurang cermat, tadi mampu menguasai bola tadi. Weghorst ke sisi kanan, Onahi, ada juga Ayub menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Ada maupun 24 di sana, ada Neil menguasai bola, alirkan lagi ke sisi kanan. Ayo Nahi bersama dengan Hakimi yang sedikit masuk tadi ke sisi tengah, terjadi pelanggaran tadi terhadap Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Sebuah tendangan bebas tadi, tendangan bola dihadapi oleh Ayub Buadi. Ayub sodorkan dari pendek kepada Hakimi, kembalikan kepada Ayub, melebar ke sisi kanan. Onahi mencoba melatih pemainnya tadi, masih Onahi. Ada Ibrahim Diaz juga sama 1-2 di daerah depan kotak penalti tadi. Coba Maroko mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di sana. Ayub begini juga datang, Ayub lempar ke langsung ke daun ke depan, namun umpannya langsung dipotong saja oleh Van Heek yang cukup lugas mengawal barisan pertahanan dari Belanda. Paran ataukah tendangan penjuru nampaknya bagi Maroko di sisi kiri pertahanannya, di sisi kiri pertahanan Belanda. Kita nantikan, setidaknya ada 4 pemain, 5 pemain Maroko berada di daerah kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan, namun mencoba disundul saja, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Belanda. Datang lagi umpan, namun membentur lagi dengan Van Heek. Upaya dari pemain Maroko, Salah Eddine tadi. Ada Ayub kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Hakimi, melebar ke sisi kanan. Nomor punggung 23 di sana. Bagaimana ada Bilal, kirimkan bola ke depan, namun mencari Ismail Saibari tadi, berbenturan dengan Denzel Dumfries. Umpan crossing yang diberikan Ayub tadi di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain Maroko Ismail Saibari tadi. Hanya berbuah tendangan gawang saja, tendangan bebas bagi Belanda. Di menit ke-78 Belanda unggul 1-0 atas Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bagi Anda yang baru bergabung, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries, namun pinggir lapangan akan terjadi pergantian pemain dari kubu Maroko. Ada 2, nomor punggung 16 dan juga punggung 15, namanya Ibrahim Diaz ditarik keluar. Gantikan nomor punggung 16, Ibrahim Diaz, yang juga menjadi salah satu andalan pemain timnas Maroko ini. Ada Ayub juga ditarik keluar pada ini, Ibrahim Diaz dan Ayub Buadi. Tarik keluar dan masukkan El Morabet dan Yasin, nomor punggung 16 dari Maroko. Coba sedikit menambah darah segar bagi kubu Maroko di babak yang kedua ini. Ada Hakimi, sodorkan bola ke depan. Ada Yasin di sana yang baru masuk, sodorkan lagi, mundur ke belakang. Penonton 15 juga yang baru masuk,
6: melebar ke sisi kanan tadi masuknya dari pertahanan Belanda, namun kembali patah. Ada Weghorst, terjadi duel di udara, mencoba Gravenberg juga terbentur lagi, masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Belanda, Gravenberg, ya, benturan tadi dengan salah satu pemain dari Maroko, Ryan Gravenberg, kena kepalanya. Payam tadi mengundul kulit bundar, duel di udara tadi.

0: bermain lebih efektif, bermain lebih jeli lagi, bermain lebih dengan operan-operan akurat. Karena pertandingan tinggal sisa 10 menit lagi, lakukan atau tidak sama sekali demi meraih tiket ke 16 besar.
1: Ya, betul sekali, karena memang skor 1-0 juga masih rawan dan waktu juga masih ada cukup panjang, sekitar 10 menit waktu normal kurang lebih. Ada Ryan Gravenberch yang masih coba dalam perawatan, coba ke pinggir lapangan untuk melakukan perawatan. Bola dikuasai oleh pemain Maroko kini, Onahi menguasai bola, sodorkan saja kepada Issa Diop yang coba membantu. Ada juga pemain nomor punggung 15, Morabet tadi. Morabet menguasai bola, berikan saja kepada Hakimi. Ada Yasin juga di sisi kanan. Ini serang dari Maroko, Yasin mencoba ke tengah lagi kepada Mazrui. Mazrui alirkan lagi kepada Bilal. Masih Bilal mencari celah dibayangi oleh Dumfries. Sodorkan bola ke depan Bilal. Namun bagaimana Yasin yang sudah berada di depan terlalu deras dan bisa dikuasai dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Belanda, Bert Verbruggen. Langsung saja jauh ke depan, Verbruggen bola melambung melewati garis tengah, mencoba dipasai tadi, mencoba dikejar oleh Summerfield, lebih dekat kepada Mazrui. Sodorkan lagi, 4-1-2. Bahaya serangan dari Maroko kini mencoba dibangun. Ada sisi kanan, Hakimi melewati garis tengah, mengisi sektor sebelah kanan lini serangnya, kerjasama dengan Yasin. Masih Yasin berputar, dibayangi oleh Cody Gakpo, mundur sedikit ke belakang kepada bagaimana nomor punggung 15 tadi, Morabet. Jadi perebutan lagi, Morabet coba dikuasai oleh Gravenberch, alirkan ke Cody Gakpo. Serangan balik dari Belanda, Cody Gakpo, ada Weghorst di sana, ada juga sisi kanan, mencari. Oh, sayang sekali umpan yang kurang akurat tadi Cody Gakpo. Maksudnya diberikan kepada Gravenberch ataukah juga di sana Summerfield yang juga terbuka tadi. Kembali kandas serangan dari Belanda, upaya lagi dari Maroko kini di sisi kanan. Ini serangnya ada Yasin, sodorkan saja pendek kepada Onahi, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Morabet. Morabet pendek saja kerjasama dia, 4-1-2. Sekus sebelah kiri ada Ismail. Ada Ismail menguasai bola, mundur kembali ke belakang kepada Morabet. Masih memainkan bola pemain dari Maroko, Salah Edin. Kisi kanan lagi menjemui Yasin, natap ke depan, namun kembali ke Hakimi yang sedikit kini kembali ke tengah, angkat ke depan Morabet. Namun tidak jelas tadi umpan yang diberikan, terlalu kencang, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda, Bert Verbruggen. Ambil memantulkan sekulit bundar, menatap ke depan, Berfugan menjatuhkan sekulitnya, angkat langsung jauh ke depan, tendangan dari Berfugan, mencoba nyari Weghorst, mencoba dikejar oleh Summerfield. Summerfield berbahaya, namun pelanggaran nampaknya, atau posisinya juga dalam posisi offside kah? Bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Brazil ini, Sampaio, akan memberikan aba-aba. Karena ada terjadi pergantian pemain dari kubu Belanda, nomor punggung 26 nampaknya yang akan masuk di babak kedua ini, Quentin Timber, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Kita nantikan, namun apakah ya, apakah masih harus menunggu lagi Timber. Pertandingan kembali dilanjutkan. Onahi sisi kanan, ada Hakimi, masih Hakimi mundur ke belakang kepada Morabet. Ada Mazrui, Mazrui kini berada di tengah, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi, dipatahkan lagi. Ada Frankie de Jong dari Belanda, mencoba menguasai bola, Summerfield, berputar Summerfield, alirkan kepada Danse Dumfries, berbahaya serangan dari Belanda. Danse Dumfries mencoba menggiring, masuk ke daerah pertahanan dari Maroko, masih Danse, Danse, kirimkan ke tengah, sayang sekali dipatahkan saja oleh Mazrui tadi, umpan dari Danse Dumfries di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Balik, serangan balik ini dari Maroko, Ismail Saibari bayangi oleh Virgil van Dijk, terjadi duel di sana, dicocor saja langsung keluar oleh Virgil van Dijk yang begitu emosional, menatap rekan-rekannya, berikan semangat bahwa memang belum selesai pertandingan, konsentrasi harus dijaga bagi tim oranye Belanda jika ingin menjaga skor tetap 1-0 atau keunggulan di babak yang kedua ini.
2: Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air.

0: dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Belanda Ronald Koeman, yakni Timber nomor punggung 26 dan juga Hato nomor punggung 25, Jorel Hato, dan juga pemain nomor punggung 26 yaitu Quinten Timber menggantikan Ryan Gravenberch, dan juga pemain nomor punggung 15 dari Belanda yakni Nicky van de Ven. Di sisi lain, pergantian juga dilakukan oleh pelatih Maroko dengan menarik mundur El Khamous, dan juga memasukkan pemain nomor punggung 7 dari Maroko yaitu Kamsdin Talbi di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 86. Berlangsung kembali, kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Belanda, sudah dilakukan tangan gawang menuju oleh jagoan Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko. Kali ini patah lagi, kali ini main upaya pemain-pemain Maroko. Belanda mencoba membangun serangan kali ini namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka, akan dilakukan oleh pemain Maroko nomor punggung 4 tadi. Kali ini sudah dilakukan, terjatuh. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Belanda kali ini, Cody Gakpo, bersama dengan Wout Weghorst. Kali ini masih Wout Weghorst mengalami menjalani bola. Gagal kali ini Weghorst, namun coba kali ini dilakukan lagi serangan oleh Belanda, melebar dari sisi kiri. Kali ini ada Cody Gakpo dalam kotak penalti. Cody Gakpo langsung tendangan ke gawang maksudnya, namun berhasil digagalkan oleh Issa Diop. Upaya yang coba dilakukan oleh Cody Gakpo tadi di dalam kotak penalti Maroko belum menghasilkan keunggulan bagi Belanda, masih bertahan skor 1-0 untuk Belanda. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Belanda nomor punggung 20 di sisi kiri pertahanan, dari sisi kanan pertahanan dari Maroko. Kop Miners ini sedang bersiap, sudah dilakukan. Kop Miners mulai kaki kiri, tendangan disundul saja oleh pemain Maroko. Bola masih dikuasai oleh pemain Belanda tadi, namun umpan yang coba diberikan tadi oleh pemain Belanda tidak berhasil menemui rekannya sehingga keluar lapangan. Tendangan gawang saja untuk Maroko sudah dilakukan kali ini. Pemain nomor punggung 8 dari Maroko sudah masih mencoba melakukan serangan kali ini Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda kali ini. Pemain nomor punggung 9 dari Maroko, Rahimi, ke belakang dia kepada Hakimi. Sementara satu pemain Maroko nomor punggung 11 ini masih tergeletak di lapangan pertandingan, yaitu Saibari, Ismail Saibari. Tadi telah terjadi benturan dengan salah seorang pemain Belanda. Bagaimana Ismail Saibari tadi terjatuh ketika berduel dengan Hato, pemain dari nomor punggung 26 Timber yang baru saja masuk dari Belanda di depan kotak penalti dari Belanda. Kali ini wasit masih menghentikan pertandingan. Sementara keunggulan tadi atau keuntungan tadi dipegang oleh Maroko. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Dalam jauh gawang Bono, melebar dia kali ini. Pemain nomor 14 Issa Diop. Masih Issa Diop, pendek saja dia umpan kali ini. Sektor sebelah kanan ada Ashraf Hakimi di sana. Kembali ke belakang pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Kembali kepada Issa Diop, melebar dia. Kali ini pemain Maroko mencoba untuk buka peluang. Masih umpan 1-2 dilakukan di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Belanda. Umpan coba dilakukan oleh Ashraf Hakimi namun tidak berhasil. Keluar lapangan sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Maroko kali ini. Nazrui kerjasama dengan Issa Diop, dia masih di sektor belakang pertahanan dari Maroko. Bergeser sedikit pemain nomor punggung 15 Morabet di sana. Kali ini dari sektor tengah kembali ke belakang ada Mazrui. Kali ini pemain nomor punggung 3 masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam jantung pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang disundul oleh, dengan mudah saja disundul oleh pemain nomor punggung 14 dari Maroko, yaitu ya merubah satu gol Ihsan Diouf ya, menambah namanya dalam papan skor sehingga merubah skor menjadi 1-1 Maroko di menit-menit akhir pertandingan, menit sekitar 90, mencoba memecahkan kebuntuan timnya. Umpan jauh tadi dari luar kotak penalti disambut Ihsan Diouf dengan sundulan kepala merobek gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. 1-1 skor sementara ini untuk Belanda dan juga Maroko, menjadikan pertandingan makin seru nih sepertinya, Bung Nova ya.
1: Iya, ini merupakan hasil dari kejelian pelatih Mohamed Ouahbi. Dia memasukkan banyak pemain sayap ya. Akhirnya ini dari sayap sebuah crossing dan Ihsan Diouf membuat skor menjadi 1-1 di saat pertandingan memasuki masa injury time. Tadi lepas kawalan tampaknya dari Virgil van Dijk kepada Ihsan Diouf sehingga laga akan berlangsung lebih panjang tampaknya, Bung Tomo.
0: Ya, umpan dari Talbi tadi, pemain yang baru masuk di menit 87, Hemsdin Talbi dari luar kotak penalti disambut dengan sundulan oleh Ihsan Diouf. Lepas kawalan dari Virgil van Dijk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan sudah memasuki menit ke 90. Makin panjang sepertinya ini perjalanan. Di babak 32 besar, 6 menit babak perpanjangan diberikan oleh official pertandingan untuk pagi atau siang hari ini. Sementara itu bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Lemparan ke dalam di sektor kiri pertahanan mereka akan coba dilakukan. Bagaimana gemuruh stadion dari supporter Maroko ini kembali hidup setelah tadi sempat terdiam ketika Cody Gakpo mencetak gol untuk Belanda. Di sektor kanan, penyerangan Maroko kali ini mencoba membangun serangan kembali. Kali ini pemain nomor punggung 15 dari Maroko membawa bola. Lebar dia kali ini, sayang sekali jatuh. Satu pemain Maroko berhasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Somerville bekerja sama dengan pemain Belanda. Jatuh tadi, bagaimana Timber ya menghadapi kawalan yang sangat ketat dari pemain nomor punggung 24 Ainawi. Jatuh pemain nomor punggung 26 tadi, Timber dari Belanda. Di sektor kiri pertahanan dari Maroko, tendangan bebas kali ini untuk Belanda. Di sektor kiri pertahanan dari Maroko masih coba mencari rekannya kali ini, salah satu pemain dari Belanda. Tampak juga supporter-supporter, kedua supporter dari tim nasional masing-masing ini agak sedikit bertolak belakang. Bagaimana Maroko sedang bernari-nari, Belanda agak sedikit termenung. Ya, kita akan tunggu siapa yang menari di akhir pertandingan nanti ya. Bola kali ini dihadapi oleh Kop Miners. Tendangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Kop Miners sudah dilakukan mengenakan kaki kiri yang dituju adalah Virgil van Dijk dalam kotak penalti, disundul oleh Virgil van Dijk namun tidak berhasil menemui rekannya. Bola keluar lapangan kali ini. Virgil van Dijk, baik asal pemain asal Liverpool yang kali ini berebut di Liverpool, tidak berhasil mengirimkan umpan melalui sundulan. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di sisa 3 menit pertandingan babak tambahan di babak kedua siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru tanah air, Anda pendukung Belanda dan juga pendukung Maroko kembali berdegup kencang jantungnya ini. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko. Jatuh lagi kali ini bola di kaki pemain Belanda Van Heke, langsung yang dituju kali ini adalah pemain dari Belanda nomor punggung 22 yaitu Hato. Tidak bisa, ternyata offside tadi. Dumfries ya sudah terjebak dalam posisi offside. Gagal lagi serangan dari Belanda. Makin mendekati detik-detik akhir pertandingan di babak kedua, perpanjangan waktu sepertinya ini. Apakah terjadi perpanjangan waktu atau Belanda maupun Maroko bisa mencuri gol di sisa-sisa terakhir pertandingan kali ini? Sudah memasuki 1 menit terakhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana gemuruh stadion juga makin hidup lagi di Monterrey. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas melewati garis tengah, kali ini disundul saja oleh Virgil van Dijk. Jatuh di kaki pemain Maroko kali ini di sektor kanan pertahanan Belanda. 3 pemain Maroko kali ini berhasil direbut oleh pemain Maroko kali ini. Di sektor kanan dibayangi oleh 2 pemain Belanda kali ini dalam kotak penalti Maroko. Dibuang saja oleh pemain Belanda kali ini. Bagaimana pemain Somerville tadi Ludwig Horst bekerja sama dia di sektor kanan kali ini bersama dengan Somerville. Somerville dalam kotak penalti. Somerville terjatuh. Somerville masih bisa direbut oleh pemain Maroko. Kali ini dibuang saja jauh oleh pemain belakang Maroko. Bagaimana pemain-pemain Belanda mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Pemain Maroko Mazraoui melebar dia ke kanan. Kali ini pemain nomor punggung 11 Saibari mencoba untuk menjemput bola. Lebar kali ini ada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan Maroko, bekerja sama dia dengan pemain nomor punggung 16 dari Maroko. Ke tengah kali ini ada Saibari, namun terjatuh Saibari, berbenturan dengan dua pemain Belanda, diantaranya Cody Gakpo salah satunya terjatuh. Masih juga Cody Gakpo, pemain nomor punggung 11 dari Belanda, dan juga pemain nomor punggung 11 dari Maroko terjatuh, sama-sama terjatuh, sama-sama 11 ini terjatuh di depan kotak penalti Belanda. Bola dihadapi oleh jaga gawang Belanda. Bert Vertonghen sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana 6 menit sudah terlewat, sudah dilakukan tendangan gawang, tendangan bebas saja melewati garis tengah. Kali ini Ludwig Horst menerima umpan dari jaga gawang, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Maroko, dia terlepas. Ludwig Horst kembali, Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain Belanda kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko. Coba akan dilakukan oleh Dumfries, pemain Belanda bersiap mundur beberapa langkah, dia sepertinya akan melakukan long throw atau lemparan jarak jauh. Dumfries, kita saksikan saat ini bersiap Dumfries melakukan lemparan jarak jauh, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti langsung, yang dituju adalah Ludwig Horst. Di sana tidak berhasil, kali ini pemain Maroko mencoba untuk melakukan serangan, dipotong lagi oleh Dumfries kali ini. Ya, bersamaan dengan itu wasit asal Brazil meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Skor 1-1 membawa pertandingan kali ini ke dalam babak tambahan waktu. 2x15 menit, ya Bung Nova ya. 2x15 menit akan berlangsung setelah istirahat sejenak, Bung Nova.
1: Ya, ini menjadi menarik ya, karena kita tahu 3 pertandingan sebelumnya Belanda dan Maroko berakhir dengan skor 2-1. Nah, ini sekarang skor 1-1, bisa jadi pertandingan ini juga akan berakhir dengan skor 2-1. Tapi tadi kita saksikan bagaimana daya juang Maroko mengingatkan kita bahwa sepak bola bermain 90 menit dan selama wasit belum meniup peluit, pertandingan tetap berlanjut dan masih bisa menciptakan gol. Itu yang terjadi pada proses gol. Issa Diop memanfaatkan serangan dari sayap, kemudian Issa Diop tiba-tiba ada di kotak penalti lawan yang merupakan pemain back. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran-pergeseran posisi yang dilakukan oleh Maroko. Tidak hanya Ashraf Hakimi seorang yang leluasa masuk ke kotak penalti, tetapi juga ada Issa Diop yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tadi sempat Cody Gakpo membawa Belanda unggul 1-0.
0: Ya, ini apakah memang ada beberapa skema yang berubah dari pertandingan babak pertama tadi dilakukan oleh pemain atau pelatih Maroko, Bung Nova?
1: Ya, Mohamed Wahbi mencoba untuk lebih agresif, mencoba untuk lebih sering menekan, dan setelah tertinggal tadi pemain-pemain sayap seperti Yasin ya, kemudian Talbi dan Salah Eddin dimasukkan, dan hasilnya Talbi melepaskan sebuah umpan akurat, crossing yang tajam ke kotak penalti, dan di situ berdiri Issa Diop yang menyundul bola ke gawang Bart Verbruggen yang tidak bisa berbuat banyak karena bola sundulan itu terjadi tepat di muka gawang.
0: Oke. Di babak tambahan waktu ini ada beberapa skema kah mungkin yang menurut Anda akan coba dilakukan oleh masing-masing pelatih, baik untuk menambah keunggulan atau mempertahankan? Yang paling masuk akal sepertinya Maroko bertahan atau menyerang, Bung Nova?
1: Sebenarnya pilihan Wahbi pada babak kedua untuk lebih banyak memainkan bola, lebih agresif, ini akan dipilih ya oleh Wahbi karena terbukti bisa mencetak satu gol, dan keunggulan di masa injury time akan sangat berarti meskipun Belanda juga bisa mencetak gol balasan. Tetapi sepertinya Wahbi lebih memilih untuk bermain seperti babak kedua ini.
0: Ya, Ronald Koeman ini agak sedikit shock sepertinya. Gak nyangka, gak diduga ini.
1: Ya, ini ada salah satu trivia juga ya. Ronald Koeman di tahun 94 itu merupakan salah satu pemain Belanda yang turut membawa Belanda menang 2-1 atas Maroko waktu di fase grup. Dan saat ini dia menjadi pelatih.
0: Apakah?
1: Apakah Dan memang bahwa Maroko tahun ini berbeda dengan 32 tahun lalu ya. 32 tahun lalu Belanda bisa menang 2-1 90 menit di fase grup. Saat ini skornya 1-1 dan pertandingan harus berlanjut ke masa injury time.
0: Ya, dan kita tunggu saja Bung Nova dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air. Anda yang bisa memantau siaran kami di pagi hari menjelang siang kali ini. Di Jakarta sudah pukul 10, di timur ini yang menjadi basis para pendukung Belanda sepertinya sudah pukul 12 ini Bung Indra. Makin siang Bung Indra, kepending iya. Makan siangnya kayaknya Bung Indra nih.
2: Siang nih, kayaknya di daerah timur nih masuk juga bagaimana RRI Ambon mungkin, kota yeah. Ambon yang semarak jika timnas oranye bermain. Ini sudah menantikan namun harus ditunda sejenak nih.
0: Iya,
2: makan dulu aja makan dulu.
0: Sambil makan siang kali Bung ya.
2: Sambil makan siang tenangin dulu tenang.
0: Iya. Jangan sampai nanti piringnya malah jadi piring terbang ini.
1: Sepertinya rasa papeda atau ikan kuah kuningnya tergantung dari hasil pertandingan.
0: Gitu ya.
2: Nah, ini.
0: Ya, dukungan terus diberikan oleh para supporter baik dari Maroko maupun dari Belanda di Stadion Monterrey di Meksiko. Kita akan simak sesaat lagi pertandingan perpanjangan waktu yang pertama antara Belanda dan juga Maroko langsung dari Stadion Monterrey di Meksiko. Silakan Bung Indra.
2: Ya, kembali pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Extra time yang pertama di antara pertandingan Belanda Maroko mulai beberapa detik yang lalu. Upaya dari pemain Belanda namun masih membuahkan kegagalan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada Salah Eddin, nomor punggung 26 dari Maroko, kini akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Eddin langsung jauh ke depan mencari Ismail tadi, kembali patah lagi, bola keluar lapangan, masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri lini serangnya ada Salah Eddin, siap kembali akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Eddin sudah jauh ke depan mencari Ismail juga di sana, nomor punggung 9 dari Maroko yang masuk di babak yang kedua ini mencoba melewati satu pemain, namun ada pemain tadi jadi perebutan di sana, nomor punggung 26 dari Belanda yang masuk tepatnya Pato. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Denzel Dumfries akan melakukan lemparan sudah jauh ke depan mencari Ward Weghorst, berputar-putar dibayangi dua pemain dari Maroko terjatuh. Tendangan bebas nampaknya kini bagi Belanda. Ya, tendangan bebas masih di daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Koop Meisners. Kita nantikan apakah memberikan langsung umpan jauh ke depan. Nampaknya juga benar Virgil van Dijk yang juga maju. Tendangan yang tentu mencari peluang dari umpan-umpan lambung ini. Koop Meisners konsentrasi sudah dilakukan kaki kiri. Cari kawannya di daerah kotak penalti, ada Virgil van Dijk juga, ada Cody Gakpo menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya, terjadi perbedaan bagaimana Somerville, namun terjadi pelanggaran tadi dari melut di depan atau daerah kotak penalti dari Maroko tadi, nampaknya mengenai tangan salah satu pemain dari Belanda. Tendangan bebas saja dilakukan. Ada Issa Diop tadi sodorkan kepada Bono, tenang kepada Mazrui. Mazrui masih dengan tenang menguasai bola, sodorkan kepada, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun bola keluar lapangan tadi. Upaya yang diberikan kepada pemain Maroko di depan, lemparan ke dalam juga dilakukan bagi Belanda, mencari Ward Weghorst ke tengah, ada bagaimana Somerville dibuang saja oleh Issa Diop, mencoba dikejar lagi oleh Timbernya di sektor sebelah atau juga bagaimana Hato, Gorel Hato. Koop Meisners kini menguasai bola, sodorkan kepada Frankie de Jong, alirkan lagi, ada Van Dijk mundur ke belakang, ada Van Heek yang masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah permainan dari pertahanan Belanda. Van Heek mencoba memaju perlahan, cari kawannya, sodorkan bola ke depan mencari Denzel Dumfries, dihalau saja kembali oleh pemain dari Maroko, Salah Eddin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kembali bagi Belanda, di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan nampaknya juga akan melakukan long throw. Kita nantikan Denzel Dumfries masih megang sekulit bundar, pendek saja nampaknya, mundur ke belakang kepada Koop Meiners atau juga Van Hek. Van Hek ada Van Dijk. Koop Meiners kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam. Mencoba menggiring pelan, kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Weghorst di sana. Terjadi duel tadi Bebono bagaimana meninju sekulit bundar. Terjadi benturan antara Frankie de Jong terhadap salah satu pemain Maroko tadi, berbuah pelanggaran. Tendangan bebas saja bagi Maroko di extra time yang pertama. Kedudukan 1-1 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar ini. Gemuruh suara pendukung Maroko masih menggema di Stadion Monterrey, Meksiko ini. Ada Issa Diop kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan kepada Morabet. Morabet menguasai bola, sodorkan perlahan saja. Masih memainkan bola nomor punggung 24 di sana. Neil Ayuni kepada Mazrui, mundur lagi kepada pemain Maroko lainnya. Salah Edin, berikan lagi kepada Diop. Issa Diop masih memainkan bola, mencoba perlahan kini Maroko membangun serangan. Masih terhenti di sektor sebelah kiri. Bayangi mundur ke belakang, kembali pemain Maroko. Bertemu Morabet, masih Morabet, berikan lagi pada Issa Diop. Masih Diop mencetak gol penyama kedudukan bagi Maroko. Issa Diop, ada Bono, berikan kepada Mazrui. Mazrui menguasai bola di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Sodorkan lagi dengan tenang kepada Morabet. Ada nomor punggung 24 di sana, ada Neil. Masih balikan lagi Morabet. Neil kembali di dekat lingkaran tengah, melewati garis tengah. Neil coba mencari kawannya, berikan kepada Salah Edin. Salah Edin kembali kerjasama dia dengan umpan 1-2 dengan pemain Maroko lainnya. Ada bagaimana Ismail Sa, berbahaya nomor punggung 9 dari Maroko, lepas ke tangan. Hampir saja nomor punggung 9 tadi dari Maroko sudah berada di depan gawang dari penjaga gawang Belanda, Bert Verbruggen. Nampaknya Sovani Rahini tadi, namun berhasil dimentahkan. Bagaimana ketenangan dari Bert Verbruggen, berhasil dengan pahanya tadi ya, atau lututnya tadi. Tidak percaya nampaknya Rahimi, karena memang hampir saja itu mutlak menjadi gol bagi Maroko. Hampir saja. Bagaimana Belanda kebobolan dari aksi pemain dari Maroko. Tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Hakimi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, dihalau saja oleh Frankie de Jong. Bola mengarah ke sisi kanan, mencoba dikejar oleh Summerfield. Namun kuasa oleh Frankie de Jong, serangan balik, oh namun gagal kembali. Terhenti tadi bagaimana pergerakan Frankie de Jong. Dapat sentuhan tadi dari pemain Maroko. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda di sisi kanan dari permainan Maroko. Permainan dari Belanda masuk kami, menit ke-97 waktu tambahan, sekitar kurang lebih 7 menit waktu berlangsung. Tendangan sudah dilakukan lagi kembali, bagaimana Belanda menguasai bola. Koop Meiners, ada lagi bagaimana Van Dijk, alirkan kepada Van Hek di sisi kanan, membangun lagi serangan Belanda. Kembali mundur ke belakang, ada tekanan depan dia tadi maksudnya, namun kembali patah di tengah jalan upaya dari pemain Belanda. Van Hek tadi menyisir di sisi kanan lini serang Belanda, bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam bagi Maroko. Salah Edi tadi, sodorkan lagi, oh terbahaya. Bagaimana Timber, berikan pada Gakpo. Gakpo bagi Frankie de Jong. Frankie de Jong, ada Timber, salah umpan tadi, dapat dipotong lagi oleh Yasin. Pemain dari Maroko kirimkan bola ke depan kepada Rahimi, mau coba dikejar juga oleh Virgil van Dijk. Dibuang saja tadi oleh van Dijk, tidak kompromi. Nampaknya juga cukup repotan tadi Virgil van Dijk mengawal pergerakan dari Rahimi, pemain dari Maroko ini. mundur ke belakang. Issa Diop kini Maroko menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Salah Eddin coba menguasai bola di sektor sebelah kiri, di mana juga ada Talbi. So, mundur ke belakang kepada Mazrui. Mazrui sodorkan lagi dengan tenang. Ada 24 di sana. Neil, El Ayumi, Issa Diop. Issa Diop siap balikan lagi kepada Neil. Coba menggiring perlahan melewati garis tengah Neil. Pemain Maroko kemudian Salah Eddin mundur ke belakang kepada Mazrui. Ke sisi kanan ada Issa Diop masih menguasai bola. Pemain Maroko mencoba menggiring perlahan masuk dari pertahanan dari Belanda. Ada Neil setengah lagi. Issa Diop mencoba membantu perlahan ke sisi kanan. Ada Yasin mundur ke belakang kepada Hakimi. Ada Merabet tadi. Mazrui juga masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana lini serang? Ismail Saibari menguasai bola tetap ke depan, namun masih cukup alot bagaimana upaya dari Maroko memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Neil sodorkan ke tengah. Ada Morabet, masih Morabet menguasai bola di lingkaran tengah. Berikan lagi kepada Neil, mencoba menggiring perlahan. Sodorkan lagi kepada Salah Eddin, kembalikan kepada Neil di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Ada juga Talbi. Nah, nampaknya masih cukup lambat upaya atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain Maroko ini di kurang lebih 10 menit waktu di waktu tambahan yang pertama antara Belanda menghadapi Maroko.
3: Ya, upaya dilakukan terus oleh pemain-pemain Maroko untuk membuka pertahanan dari Belanda di sisa sekitar 5 menit pertandingan extra timing di pertama untuk pertandingan pagi hari ini. Masih berada di lingkaran tengah. Kali ini Ismail mencoba melakukan penetrasi namun gagal. Kali ini diupaya oleh pemain Maroko masih di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain dari Maroko nomor punggung 15 Morabet tadi mencoba untuk menguasai bola. Masih Morabet kali ini, mulai ke belakang dia. Kali ini ada Mazrui di sana, pendek saja kali ini, melebar ke sisi kanan atau sisi kiri dari pertahanan Belanda. Ke belakang lagi dia, bagaimana Issa Diop, lebar kepada Mazrui kembali, sudah melewati garis tengah Mazrui, ke belakang lagi dia, Salah Eddin, namun terpotong. Kali ini ada Wout Weghorst membawa di sisi kiri pertahanan dari Maroko, namun pelanggaran sepertinya diputuskan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk hari ini, Sampaio dari Brazil. Wout Weghorst tadi mengenai tangan Weghorst ternyata, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kali ini pemain dari Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan, masih di sektor kanan. Main nomor punggung 24 Ney ke kanan dia, kali ini main nomor punggung 7 dari Maroko mencoba untuk membawa bola. Talbi tadi kerjasama dia dengan main nomor punggung 26 Salah Eddin. Talbi lagi dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari Belanda. Talbi tidak lepas, kali ini mencoba melakukan penetrasi tadi Belanda namun tidak berhasil. Kali ini Maroko masih ada di sektor kiri pertahanan mereka, terjatuh tadi. Bagaimana Mazrui ketika berduel dengan pemain nomor 26 Timber dari Belanda. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Masih di sektor kanan pemain nomor 24 dari Maroko. Masih menguasai bola di sana. Anoui ke belakang dia. Mazrui pemain nomor 3 sayap kiri kali ini. Kembali kepada pemain nomor 24 Neil. Melebar dia di sektor. Bagaimana di sana ada Salah Eddin coba untuk membawa bola, balik lagi ke belakang di sana. Main nomor punggung 14 di sana. Masih pemain-pemain Maroko di sektor kiri. Salah Eddin kali, balik lagi kepada Salah Eddin kali ini. Kerjasama dia dengan Mazrui, masih di belakang di sektor tengah lingkaran pertandingan. Main nomor 15 Morabet di sana.
0: masih di sektor kanan kali ini, lini serang dari Maroko. Kembali ke tengah, main nomor punggung 24 di sana. Lebar kali ini mencoba mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil. Kembali lagi ke Ainawi, main 26 di sana. Salahedin di bawah bola. Kembali lagi, main nomor 15 Morabet. Melebar ke sisi kanan, lini serang dari Maroko. Balik lagi ke tengah, masih berada di lingkaran tengah pertandingan. Umpan pendek dilakukan oleh para pemain-pemain Maroko di sana, dibayang-bayangi oleh tiga pemain Belanda. Ada Woodwick Horse di sana, kemudian ada Somerville, dan juga ada Dumfries. Kali ini serangan coba dilakukan oleh Maroko melalui Ismail Salibari. Dalam kotak penalti dibuang saja oleh Virgil van Dijk. Bola dikuasai kali ini oleh main nomor punggung 26 Timber, terjatuh dia ketika berduel dengan Ainawi tadi, main nomor punggung 24 dari Maroko. Wasit yang memimpin pertandingan memberikan bola kepada Belanda, keuntungan untuk Belanda kali ini. Tendangan bebas untuk timnas Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola sudah dilakukan pendek saja. Bagaimana para pemain-pemain Belanda jadi coba juga untuk melakukan umpan-umpan dan juga terobosan-terobosan. Kali ini Woodwick Horse yang dituju, namun berhasil dipatahkan oleh pemain belakang dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 22, yaitu Dumfries. Pemain Denzel Dumfries yang bermain untuk klub Italia, Inter Milan. Mengambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan lemparan ke dalam kotak penalti langsung jauh, namun dibuang saja oleh pemain Maroko. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya extra time pertama di pertandingan malam hari ini, antara pertandingan pagi hari ini maksud kami, antara Belanda menghadapi Maroko. Di babak pertama ini extra time, Bung Nova, seperti apa catatan Anda, Bung Nova?
1: Ya, sepertinya Belanda memilih untuk bermain bertahan seperti babak kedua dengan mencoba melakukan serangan balik cepat seperti yang menghasilkan gol tadi lewat Cody Gakpo. Tetapi mereka juga tidak memaksakan diri untuk merebut bola. Mereka lebih cenderung menunggu sampai Maroko melakukan kesalahan. Sebaliknya, Maroko terus gencar menyerang dengan pemain-pemain cepat seperti Sofyan Rahimi tadi yang punya peluang, namun bisa dipatahkan peluangnya dengan sangat bagus, refleks dan posisi yang cukup baik dari kiper Bert Verbruggen, sehingga skor masih 1-1. Dan ini kita akan menantikan siapa tim Eropa pertama atau tim Afrika pertama yang akan lolos ke babak 16 besar.
0: Ya,
1: sebelumnya Kanada, kemudian Paraguay dan Brasil ya yang lolos.
0: Ya, Jerman kalah soalnya tadi ya. Enggak jadi yang Eropa pertama ya. Apakah Belanda jadi tim Eropa pertama atau Maroko yang akan menjadi tim Afrika pertama di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 ini? Kedua pemain atau kedua tim saat ini memang masih melakukan istirahat break babak extra time sambil menerima arahan dari para pelatih masing-masing. Bagaimana Ronald Koeman juga masih tampak memberikan arahan kepada para pemainnya mengenai taktik, dan juga mungkin sudah disiapkan skema adu penalti kali ya, Bung Nova ya?
1: Iya, bisa
0: di babak-babak kayak gini sebenarnya sudah disiapkan kali ya?
1: Iya, betul. Sejak memasuki extra time bisa jadi pelatih dan asisten pelatih sudah menyiapkan ya, atau bahkan sebelum pertandingan ini sudah ditentukan siapa yang akan mengambil penalti. Dan ini di masa extra time ini para kedua kesebelasan memiliki tambahan satu pergantian pemain. Jadi mungkin bisa jadi seperti tahun 2014 ketika itu Belanda melakukan pergantian kiper. Nah, ini kita akan saksikan apakah tetap Bert Verbruggen yang akan tetap berada di bawah Mistar atau nanti akan ada pergantian kiper menjelang adu penalti.
0: Itu dia, menarik, kita tunggu bagaimana keputusan dari pelatih masing-masing tim, apakah memang akan melakukan skema taktik seperti apa di sisa pertandingan babak kedua extra time ini. Pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko, wakil dari Eropa menghadapi wakil dari Afrika, Singa Atlas untuk Maroko julukannya, oranye dan oranye untuk julukan dari tim Belanda. Dan memang saat ini tim Maroko sudah berkumpul di tengah lapangan membentuk lingkaran, memberikan semangat satu sama lain. Sementara itu pemain Belanda kali ini berpindah posisi, berada di sektor sebelah kanan tempat kami melaporkan. Sementara Maroko akan berpindah ke sektor sebelah kiri tempat kami melaporkan. Kick off sepertinya akan dilakukan oleh Maroko dan sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai. Extra time yang kedua di babak perpanjangan waktu antara tim nasional Belanda menghadapi tim nasional Maroko dalam babak penyisian 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Silakan Bung Indra Virgiantara.
2: Kick off babak yang kedua dari extra time sudah dimulai. Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Bagaimana tadi nomor 24 Neil El Ainobi alirkan kini ke sektor sebelah kanan, ada Hakraf Hakimi mencoba menemui Yasin tadi, namun kembali mendapat tekanan. Mencoba lagi Maroko menguasai bola, Yasin mundur ke belakang kepada Hakimi, sodorkan kepada Issa Diop di daerah pertahanan. Ada Neil, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada juga Mazrui menguasai bola. Ada Morabet kini dari Maroko. Perlahan Morabet mundur ke belakang kembali, namun kepada Mazrui, alirkan ke sektor sebelah kiri. Ada Salah Eddin tadi, coba pemain-pemain Maroko membangun serangan, masih mencari celah setelah break tadi di extra time pertama. Maroko kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Terjadi perebutan di sana. Bagaimana Ismail juga dapat direbut oleh pemain Belanda. Ada Cody Gakpo mencoba menggiring. Cody Gakpo dibayangi oleh 2-3 pemain dari Maroko, dapat direbut oleh Yasir. Terjadi masih perebutan di sana. Pemain Belanda juga terjadi benturan atau pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cody Gakpo di sisi kanan lini serang dari Maroko terhadap Yasir. Ada Mazrui kini menguasai bola dari Maroko, alirkan ke sektor sebelah kiri ke Salah Eddin. Pemain Maroko juga lainnya di sana. Ada Talbi, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Mazrui. Masih menguasai bola pemain-pemain Maroko. Ada Issa Diop. Issa Diop sodorkan pendek saja pada Neil, masih mencari posisi yang bebas rekan-rekannya. Neil sodorkan kepada Morabet. Ada juga Rahimi, balikan lagi kepada, angkat ke depan tadi mencari Yasin, berbahaya dibayangi orang tadi, langsung dihalau saja oleh Klub Minus. Ada juga pemain Belanda Timber tadi, alih ke Gori Gakpo, terjadi duel di sana. Weghorst mencoba mencari bola namun jatuh tadi di kaki pemain Maroko. Rahimi yang juga membantu ke belakang merebut bola tadi. Morabet kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Masih memainkan bola pemain-pemain Maroko, lebih menguasai permainan di extra time kedua ini. Hakimi mundur ke belakang kepada Neil. Masih Neil menguasai bola, sodorkan lagi kepada Morabet, alirkan ke sektor sebelah kiri. Pemain-pemain Maroko coba mencari Sim Yasin nampaknya tadi. Ada Neil juga di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menguasai bola perlahan. Ada ya Hakimi mencari celah dari penguasaan bola ini pemain-pemain Maroko. Rahimi mundur ke belakang. Ada Neil lagi, ada Morabet di tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi dengan nomor punggung 7 dari Maroko, Talbi mundur ke belakang. Ada Neil kembali perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Rahimi, ada Issa Diop kembali kepada Rahimi, sodorkan dengan kepada Hakimi, mundur kembali. Belanda lebih menunggu pergerakan dari pemain-pemain Maroko, baik dari sisi kanan atau sisi kiri dari ini pertahanan dari Belanda. Ada Neil kembali menguasai bola, menatap ke depan, melihat pergerakan rekan-rekannya. Ada Hakimi kembali berada ke sektor sebelah kanan. Ada juga Yasin namun terjatuh tadi. Bagaimana Rahimi dari Maroko, bukan pelanggaran. Upaya dari Virgil van Dijk tadi mengawal pergerakan dari pemain Maroko ini hanya menghasilkan penahanan gawang saja bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Bart Verhoeven, sudah dilakukan dengan kaki kanan Bart Verhoeven. Bola melambung, jadi duel antara Weghorst, terjatuh Weghorst. Wasit Sampaio dari Brazil dengan tegas tadi menganggap pelanggaran yang dilakukan oleh Salah Eddin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Belanda. Nomor punggung 3 bersiap-siap. Martin De Roon nampaknya masuk bersiap-siap menantikan Frankie De Jong nomor punggung 21. Ini semakin memperkuat bagaimana gelandang juga di lini tengah dari Belanda. Martin De Roon dari Belanda masuk. Tendangan bebas sudah dilakukan, angkat jauh ke depan. Coba dihalau oleh Virgil van Dijk atau dijangkau dari Virgil van Dijk. Ada Timber di sana. Ada juga termasuk tiga di duel. Ada juga Ismail Saron. Coba kini pemain Maroko menggiring bola daerah sektor sebelah kanan. Ada Ismail Sayrabi mundur ke belakang. Ada Neil di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan dan masuk ke daerah pertahanan dari Belanda. Alirkan kepada Yasin, mundur ke belakang kepada Hakimi. Ada lagi Neil juga, ada Morabet di lingkaran tengah. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri lini serang dari Maroko, mencoba menggiring, ada Talbi di sana. Kirimkan bola jauh ke depan ke daerah kotak penalti, dihalau saja oleh Klub Miners tadi. Guna umpan crossing yang dari pemain Maroko, mencoba berkejar oleh Weghorst. Namun berbenturan tadi dengan pemain Maroko, berbahaya Cody Gakpo kini menguasai, berputar-putar Cody Gakpo, dibayangi atau dikeributi tadi oleh tiga pemain dari Maroko. Harus terjatuh Cody Gakpo, pencetak gol dari Belanda. Nampaknya mengalami kram Cody Gakpo, sedikit kram tadi, ditolong oleh pemain Maroko Ismail Saibari. Sudah bangkit kembali Cody Gakpo. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda di dekat lingkaran tengah daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Klub Miners. Kita nantikan pemain Belanda hampir ke depan. Bagaimana juga Virgil van Dijk ada di sana. Angkat langsung ke depan. Bagaimana Klub Miners mencoba disundul oleh Van Hek. Lagi bagaimana lagi terjadi rebutan dari Cody Gakpo. Namun tidak mampu menjangkau bagaimana Cody Gakpo dari perebutan bola dengan pemain Maroko. Ya, nampaknya masih mengalami kram Cody Gakpo sambil memegang kaki kirinya Cody Gakpo setelah aksi yang dilakukan di sisi kiri gawang dari Maroko tadi. Cody Gakpo, pemain yang berkiprah untuk Liverpool, nampak juga memberikan arahan atau memberikan tanda untuk menjadi pergantian. Pemain cukup serius yang dialami oleh Cody Gakpo. Sebenarnya ini menjadi hal atau kerugian bagi Belanda mungkin juga melihat ketajaman Cody Gakpo pada Piala Dunia kali ini. Ya, Bung Nova ya.
1: Ya, Cody Gakpo sejauh ini sudah mencetak 3 gol ya bagi Belanda, dan tadi golnya cukup baik. Tidak terlihat selama lebih kurang 70 menit, tetapi ketika dia mencetak gol, dia membuat dunia melihat kepada ya dirinya yang sedang mengalami masa duka, tetapi ya tetap bermain untuk timnas Belanda.
2: Ya, betul sekali. Cody Gakpo harus keluar lapangan. Bagaimana Cody Gakpo digantikan oleh nomor punggung 2 nampaknya, Lusail Gebrida. Oh, nomor 7 nampaknya Clifford, Justin Clifford. Ini merupakan dari anak dari Clifford, dari pemain legenda Belanda. Ya, upaya lagi tendangan bebas nampaknya menghasilkan bagi Maroko di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Issa Diop menguasai bola, sodorkan lagi pada Hakimi. Ini mundur ke belakang, masih menguasai bola. Menit-menit akhir atau beberapa menit sudah berlangsung, sekitar 8 menit nampaknya di extra time babak yang kedua ini. Extra time kedua, ada Issa Diop menguasai bola. Kedudukan masih 1-1, Belanda menghadapi Maroko. Jika kedudukan masih imbang, tentu akan terjadi drama adu penalti supaya umpatan lagi dari pemain Belanda, namun masih dapat dikuasai oleh pemain Maroko. Mazrui sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba membayangi oleh bagaimana Summerfield tadi. Ada Neil menguasai bola, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Pemain Maroko, Neil memberikan arahan kepada rekan. Hakimi, Morabet, Mazrui mencoba menggiring perlahan ke depan. Mazrui melewati garis tengah, Mazrui kirimkan bola kepada Ismail nampaknya nomor punggung 11 dari Maroko. Kirimkan lagi ke rotak penalti, berbahaya. Oh, so. Beruntung saja Kop Miners tadi dapat menghalau umpan crossing. Bagaimana Summerfield menguasai bola, mencoba melewati satu pemain dari Belanda, terjatuh Summerfield. Ambil memegang kaki kanannya. Masih nantikan. Nampaknya tidak berbuah pelanggaran. Pertandingan masih berlanjut. Hakimi menguasai bola. Dan wasit Sampaio nampaknya melihat ke sisi kanannya. Melihat Summerfield masih memegang kaki kanannya. Dan perlu mendapatkan perawatan medis di akhir-akhir extra time babak yang kedua ini. Ya, Bu Nova, bagaimana melihat bagaimana permainan yang tampaknya cukup alot, tidak ada peluang-peluang yang berarti dari kedua tim.
1: Ya, cukup alot. Maroko bermain menguasai bola tetapi tidak memaksakan untuk bermain cepat karena akan menghabiskan energi ya di menit-menit akhir dan bakal merugikan mereka kalau misalnya terjadi kesalahan dan bisa berujung gol. Sementara memang hingga menit ke-115 pertandingan masih alot, masih keras seperti sejak babak pertama. Ini menunjukkan keinginan kuat dari kedua kesebelasan untuk meraih kemenangan demi tiket ke babak 16 besar.
3: Ya, Maroko kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Bagaimana pemain nomor punggung 24 di sana, Neil Ayanui bergeser kepada pemain nomor punggung 3. Umpan terobosan tadi ditujukan kepada Salibari namun berhasil dipatahkan oleh pemain Belanda. Datang lagi serangan dari Maroko, kali ini Mazraoui pemain nomor punggung 23 melebar dan kepada pemain nomor punggung 24. Pemain nomor punggung 16 kali ini menguasai bola dari Maroko, Yasin. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Kop Miners dari Belanda. Coba diambil oleh Justin Clifford tadi namun tidak berhasil, masih bola meninggalkan lapangan kali ini. Coba melakukan penetrasi pemain-pemain Maroko sambil juga pewara pemain Belanda. Oh, ada CR7 KW ya sepertinya ya, bukan. Saya pikir Cristiano Ronaldo KW itu, ternyata bukan, salah satu penonton. Bagaimana para supporter juga tampak grogi ini menghadapi pertandingan di babak kedua extra time ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko kali ini di sektor belakang pertahanan mereka. Bagaimana Issa Diop menguasai bola di tengah pertandingan, kali ini bergeser dia pada pemain Morabet di sana. Morabet mendekati garis tengah pertahanan, melebar dia ke Salahedin. Kali ini coba penetrasi dilakukan oleh Yasin namun tidak berhasil, ternyata Talbi tadi yang melakukan penetrasi. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Dumfries terhadap Talbi sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Mazraoui di sektor lingkungan tengah, beralih pada nomor 15 Morabet di sana, melebar ke kanan sektor serang kanan Maroko, ada Ashraf Hakimi dan juga ada pemain nomor 16 tadi, ada Yasin di sana. Masih Yasin mencoba untuk melakukan penetrasi namun bola ternyata keluar lapangan pertandingan, tidak berhasil. Yasin tadi, bagaimana Jesse Yasin yang juga bermain untuk Strasbourg, tidak berhasil menggiring bola sehingga keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Bagaimana supporter dari Maroko juga terus meneriakan yel-yelnya. Sudah dilakukan kali ini, Belanda mencoba untuk melakukan serangan, patah lagi dari pertahanan dari Maroko. Bola mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 9 dari Maroko, Rahimi, tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang Belanda, Verbruggen. Sudah umpan langsung dilakukan melewati garis tengah namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Maroko. Di sektor tengah pertandingan kali ini, pemain nomor punggung 15 dari Maroko, Morabet, membawa bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri sektor serang Maroko atau berada di garis belakang sebelah kanan pertahanan dari Belanda, dibayangi oleh Dumfries di sana dan juga ada tiga pemain Belanda membayangi satu pemain Maroko. Kali ini pemain nomor punggung 26 dari Belanda, di mana Timber coba untuk membawa bola ke belakang dia. Kali ini ada Kop Miners, kemudian ada Van Dijk di sana, kembali kepada Kop Miners, melebar sedikit di sana. Bagaimana pemain dari Belanda, Summerfield, kembali kepada Kop Miners,
0: Belanda kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari mereka. Umpan langsung pendek saja kepada Justin Kluivert di sana, pemain nomor punggung 7 dari Belanda. Di sektor kanan pertahanan dari Maroko, ke belakang lagi Kok Miners. Bergeser kepada Virgil van Dijk. Kali ini Hecke ke belakang kepada sang penjaga gawang Verbruggen. Coba mencari rekannya Verbruggen, umpan langsung jauh Verbruggen, yang dituju adalah Wout Weghorst di depan, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Pertempuran di udara berlangsung kali ini oleh pemain Maroko dan juga Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ashraf Hakimi bawa bola kali ini, masih umpan pendek pada pemain nomor 24, ke belakang lagi kali ini. Bagaimana Diop coba untuk melakukan serangan, dan kali ini bola berhasil Morabet langsung, yang dituju adalah Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil. Upaya yang dilakukan Hakimi melompat sambil menjulurkan kaki kanannya menyambut umpan tadi di sektor kiri pertahanan Belanda. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di menit 120, masih ada sekitar 1 menit tambahan diberikan oleh wasit sebelum nanti kita akan mengikuti jalannya pertandingan melalui babak adu penalti. Bagaimana pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari, ini juga mengalami luka di pelipis matanya sebelah kanan sepertinya. Pelipis mata Saibari sebelah kanan, sehingga bercak-bercak merah ini ya tampak membasahi baju dari Ismail Saibari, pemain yang juga merumput di klub asal Belanda, PSV Eindhoven. Ini sedang menerima perawatan medis untuk menyeka cairan darah yang mengucur dari pelipisnya. Sementara itu lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Kok Miners. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain Belanda, berlari mengejar bola kali ini pemain nomor 24 dari Belanda, namun dipatahkan oleh pemain-pemain asal belakang dari Maroko. Kali ini berhasil dikuasai oleh Maroko. Umpan coba tadi dilakukan, bagaimana tusukan coba dikejar tadi oleh pemain Belanda nomor punggung 24 Summerfield, tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Maroko, dan bersama dengan itu wasit juga menghentikan pertandingan, tanda pertandingan selanjutnya akan berlangsung dalam babak adu penalti. Bung Nova, akhirnya penalti juga, Bung Nova.
1: Adu penalti kedua di babak 32 besar ya?
0: Iya. Yeah.
1: Sebelumnya ada Jerman yang kalah dari Paraguay. Nah, ini kita akan saksikan bagaimana Belanda menghadapi Maroko dalam drama adu penalti kedua. Seperti kita tahu, di Belanda ini di Piala Dunia sudah melewati drama adu penalti sebanyak 4 kali dan hanya sekali bisa menang, yaitu pada 2014. Selebihnya 3 lainnya kalah, termasuk terakhir 4 tahun lalu kalah dari Argentina. Sementara di Maroko baru sekali melakukan adu penalti pada 2022, dan mereka menang. Ketika itu mereka menang atas Spanyol, skor adu penaltinya 3-0, dan kiper saat itu Yassin Bono melakukan 2 penyelamatan. Dia menangkis tendangan Carlos Soler dan Sergio Busquets. Jadi ini bisa memberi motivasi tersendiri bagi Yassin Bono, apakah dia bisa kembali mengulang capaian terbaiknya. Kalau misalnya Bono bisa kembali menepis penalti dan membawa Maroko menang atas Belanda, maka dia akan nyanyi Beautiful Day mungkin, Bung Tomo.
0: YouTube ya.
1: Iya,
0: lagu bandnya di YouTube ya. Beautiful Day gitu kan. Ya, kita tunggu saja apakah this is a beautiful day untuk Maroko ataupun untuk Belanda. Betul. Gitu ya. Ya. Siapapun yang menang tentunya akan menjadi beautiful day ini, ya. Bung Nova ya. Tapi memang saat ini pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, memang pemain dari kedua belah tim masih berada di sekitar bangku cadangan masing-masing untuk juga menerima arahan dari masing-masing pelatih mengenai siapa yang akan menendang. Kemudian juga untuk kiper khusus mungkin ada arahan akan menepis arah mana dan siapa potensi penendang yang akan melakukan eksekusi dari urutan pertama sampai kelima, ataupun juga nanti ketika misalkan diperlukan tambahan-tambahan penendang ketika skor 5 sama ini masih terjadi. Dan memang para pemain dari kedua tim membentuk lingkaran di dekat bangku cadangan mereka masing-masing, masih mendengarkan arahan dari masing-masing pelatih. Mereka
3: tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi negara mereka, terutama supporter yang sudah jauh-jauh dari Belanda datang ke Amerika, ataupun yang sekarang di Indonesia tapi pakai kostum Belanda dan Maroko, ya kan, jauh-jauh. Ini juga pengen memberikan hasil yang terbaik bagaimana hasilnya, karena selanjutnya di babak 16 besar mereka juga menemukan akan menemui lawan yang juga tidak mudah. Bagaimana tampak saat ini bisa kami informasikan.

0: melakukan perang urat saraf gitu, yeah, dengan berteriak-teriak seperti Emiliano Martinez atau dengan melakukan gerakan-gerakan yang nyeleneh begitu ya, untuk mengacaukan atau mengaburkan psikologi dari seorang penendang.
1: Ya, yeah, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi pemain, baik itu kiper maupun yang akan menendang, seberapa berat mental yang mereka hadapi terutama di pertandingan penting kayak gini, Bung Nova?
0: Ya, kalau yang saya pernah baca soal adu penalti itu dari sebuah ulasan pelatih, beban sebenarnya lebih ada di penendang. Karena penalti dianggap adalah sebuah cara yang mudah untuk mencetak gol, padahal tidak. Sementara bisa dibilang kiper ini lebih rileks, lebih santai begitu. Jadi biasanya pilihan ada dua oleh kiper, yaitu melakukan gerak duluan sebelum bola ditendang atau menunggu setelah bola ditendang, begitu Bung Tomo.
1: Oke. Saat ini pelatih lagi tuh, pewasit dan juga sang kapten masing-masing kesebelasan sudah melakukan pengundian siapa yang akan melakukan tendangan pertama kali dan siapa yang akan menjaga gawang untuk pertama kali. Sudah diundi oleh masing-masing kapten. Virgil van Dijk mewakili Belanda dan juga Ashraf Hakimi mewakili dari Maroko. Nah, ini kedua pemain dari kedua tim juga sedang berada di lingkaran tengah pertandingan, saling berangkulan baik dari Maroko ataupun juga dari Belanda.
2: Ya. Mungkin lah, silakan. Nampaknya dari Belanda ya akan melakukan tendangan pertama kali pada penalti kali ini. Bono, kiper dari atau penjaga gawang dari Maroko ini bersiap-siap, dan Cook Miners nampaknya akan menjadi yang pertama bagi Belanda sambil menaruh si kulit bundar. Konsentrasi dan cukup tegang juga terlihat dari bagaimana Cook Miners dan juga Bono. Kita akan nantikan apakah rekor dari Bono akan terulang lagi di Piala Dunia kali ini. Konsentrasi Cook Miners, penendang pertama dari Belanda sudah dilakukan, masuk. Tendangannya meluncur di sisi kiri gawang dari Bono tadi. 1-0 untuk Belanda. Namun akan ada setidaknya 5 penendang awal. Kita nantikan tergantung bagaimana keberhasilan dari kedua tim melakukan eksekusi tendangan penalti. Dan kita nantikan eksekusi pertama dari Maroko. Nampaknya ada Neil El Ainoui yang akan melakukan tendangan pertama bagi Maroko. Kemana Bart Verbruggen juga konsentrasi melakukan gerak-gerakan. El Ainoui sudah menulis, menaruh si kulit bundar di titik putih. Konsentrasi, sedikit menunduk dia. Kita nantikan, mengambil ancang-ancang. Pembentur mistar. Gagal, tidak masuk tendangan dari El Ainoui ini. Dan juga nampak begitu lesu tadi kegagalan yang dilakukan oleh Neil El Ainoui. Sambut meriah tentu karena di belakangnya atau di belakang gawang ini memang juga banyak pendukung Belanda yang melakukan gerakan atau juga melakukan sidewar, setidaknya mengganggu konsentrasi. Kita nantikan, nampaknya penendang kedua bagi Belanda akan dilakukan oleh Justin Kluivert. Konsentrasi Justin, membentur tiang Justin. Sayang sekali, padahal pergerakan dari Bono tadi sudah salah arah ke sisi kiri, namun sisi kanan yang diincar oleh Justin Kluivert ini membentur tiang dan sempat terhenti. Sayang sekali bagaimana kegagalan dari penendang kedua dari timnas Belanda, Justin Kluivert, meninggikan skor belum bertambah bagi Belanda. Sementara penendang kedua bersiap-siap, sudah Rahimi nampaknya ya dari Maroko bersiap-siap. Konsentrasi Rahimi, Bert Verbruggen juga konsentrasi tepat di garis gawang. Bert Verbruggen sambil sedikit melompat, merancang-rancang. Rahimi dapat ditepuk, masuk. Sayang sekali tepisannya dari Bert Verbruggen yang mampu membaca arah bola dari Rahimi. Namun tendangan yang keras dari Rahimi tadi, akhirnya bola meluncur ke dalam mengenai tubuh dari Bert Verbruggen sendiri, sehingga kaki yang

0: tadi sempat sayang sekali memang, termasuk jadi menjadi kesalahan dari Bert Verbruggen. Dan kita nantikan penendang ketiga bagi Belanda.
1: 1-1 ya skornya ya.
0: Skor 1-1. Weghorst akan melakukan penendang ketiga. Kita nantikan konsentrasi pemain Belanda dan juga bagaimana Bono berpemain 9 dari Belanda. Konsentrasi Weghorst sedikit mengambil napas, ambil ancang-ancang, dia sudah lagi kencang sekali tendangan dari Weghorst yang memang memiliki eksekusi yang cukup baik ke pojok atas dan susah memang dijangkau untuk penjaga gawang jika bola mengarah ke pojok atas ini. Tendangan dari Weghorst tadi mampu menambah skor bagi Belanda menjadi 2-1 sementara. Kita nantikan penendang ketiga dari Maroko. Nampaknya Talbi ya, Talbi yang akan melakukan konsentrasi saya sambil mengambil napas juga, dia mengambil langkah mundur ke belakang. Konsentrasi juga Bert Verbruggen dengan ancang-ancang. Masuk kembali tendangan dari pemain Maroko menyamakan skor 2-2 dari penendang ketiga di sisi pojok kiri dari Bert Verbruggen tadi. Semakin tegang juga karena skor imbang ini, dan nomor punggung 26 nampaknya ada pemain lainnya yaitu Jorel Hato. Kita nantikan
1: Timber.
0: Oh, Timber ya, nomor 26 ya,
1: Quentin Timber.
0: Iya, Timber. Hampir mirip nih bodinya sama.
1: Iya.
0: Iya. Mungkin enggak pakai leg. Ya, konsentrasi. Bagaimana Timber ya? Tendangan yang sangat buruk dari Timber melebar ke sisi kanan. Tendangan dari Timber membuahkan skor masih imbang dan Belanda belum menambah skor. Eksekutor dari Belanda termasuk yang sangat buruk jika jauh dari sasaran tendangan penalti ini. Kita nantikan Hakimi yang nampaknya akan menjadi penendang selanjutnya bagi Maroko. Bersiap-siap Akif Hakimi. Persepsi juga berfrugan konsentrasi Akif Hakimi. Ya, membentur tiang. Nampaknya nular. Latah aja dia. Sudah dibilang jangan ikut. Iya. Kadang-kadang ini terjadi seperti ini, bahwa pemain yang biasanya mungkin diharapkan atau mempunyai kemampuan yang baik, Bung Nova, tapi eksekusi ternyata bisa lain gitu.
2: Betul sekali. Situasinya tegang, situasinya penuh tekanan. Ini yang membuat adu penalti di Piala Dunia bebannya lebih berkali-kali lipat, Bung Indra.
1: Sampai shock ya kan, Hakimi sampai shock. Gitu,
0: kapten
1: kan?
0: Kesebelasan.
1: Kok bisa? Gitu.
0: Kok bisa? Kayaknya gawangnya geser deh. Apa saja yang geser? Ya. Penendang berikutnya nampaknya bagi Belanda. Ya, Summerfield.
1: Ya.
0: Pemain lincah dari Belanda ini yang mengisi sisi sayap kanan dari Belanda akan melakukan eksekusi selanjutnya. Begini konsentrasi juga penjaga gawang dari Maroko, Bono berlangkah mundur ke belakang beberapa. Summerfield nampaknya ke tengah. Kita akan nantikan eksekusi seperti apa kan. Bono bergerak ke kiri dan ke kanan dan konsentrasi, namun bersiap-siap bagaimana Summerfield ambil ancang-ancang ke sebelah kiri. Summerfield gol. Oh, patah hampir saja tadi. Bagaimana pergerakan dari Bono, hampir dipatahkan kembali. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan tendangan dari pemain Belanda. Nampak sedikit agak ragu-ragu tadi Summerfield. Ini semakin tegang ini kalau ikut-ikutan gagal-gagal. Kita nantikan penendang dari Maroko.
1: Pakai tangan tadi, tangan
0: dia doang ya. Cukup tinggi tadi bagaimana Bono menahan. Ini menendang kelima, Ismail. Khairabi yang sempat tadi mengalami luka di pelipis kanannya. Konsentrasi ini menjadi penentu ya.
1: Ya,
0: bagaimana jika berhasil masuk maka Maroko yang akan lolos ke fase selanjutnya. Konsentrasi masuk dan Maroko berhasil memimpin skor dan lolos. Cukup dramatis Bung Ropa.
2: Ya, akhirnya
0: dengan skor 3-2 ya,
2: Maroko lolos ke babak 16 besar dengan perjuangan yang tidak mudah
0: ya.
2: Menghadapi Belanda sempat tertinggal tadi di menit 72 lewat gol Podigapo, kemudian menyamakan kedudukan lewat Issa Diop dan adu penalti jadi penentu tiket ke babak 16 besar.
0: Ya, nampak juga pemain Belanda banyak yang tertunduk lesu, ada yang menangis di atas lapangan. Namun berbeda dengan wajah-wajah para pemain Maroko yang menyambut gembira kemenangan atau keberhasilan meraih unggulan di drama adu penalti ini sehingga meloloskan, dan Maroko akan bertemu Kanada ya?
2: Betul sekali.
0: Akan bertemu dengan tuan rumah, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Kanada di fase babak 16 besar dan menjadikan tim Afrika pertama yang lolos ke fase 16 besar. Ini kan setidaknya ada dua wakil Eropa yang sudah tersingkir.
2: Iya, dua wakil Eropa tersingkir. Jerman tadi kalah.
0: Drama adu penalti juga.
2: Belanda juga adu penalti.
0: Iya ya.
2: Tampaknya bukan adu penalti yang dinanti dan ditunggu oleh penggemar sepak bola di Eropa ya.
0: Iya.
2: Dua negara dengan tradisi sepak bola cukup bagus di Eropa. Jerman juara 4 kali, Belanda 3 kali finalis, dan kedua kesebelasan itu harus pulang lebih cepat di Piala Dunia 2026 kali ini.
0: Iya, apalagi sebenarnya skornya gak enak ya. Terhenti di 32 besar tuh kayaknya jauh banget gitu, masih kemana-mana gitu kayaknya kalau sekarang.
2: Iya, mengingat memang peserta dari Piala Dunia kali ini berjumlah 48 negara ya.
0: Iya.
2: Sehingga 32 besar masih sangat jauh dari perebutan gelar partai puncak gitu Bung Indra.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Nova. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembalikan kepada rekan kami Hana Pratiwi yang mungkin sedikit mengobrol nanti dengan Bung Nova, mengulas seluruh jalannya pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko. Silakan Hana.
3: Baik, terima kasih reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Ini telah menyampaikan laporan langsungnya terkait Belanda versus Maroko. Nah, Bung Nova, juga banyak yang dari warga net ini ya, bahkan yang menonton semacam live reaction-nya begitu ya, itu mengatakan kalau misal ini seperti menonton final begitu seru sekali. Kenapa bisa seperti itu ini, Bung?
2: Ya, dari awal memang pelatih Belanda, Ronald Koeman, itu menyebutkan laga ini terlalu dini ya, dan benar-benar yang terjadi adalah seperti itu. Pemain Belanda dan pemain Maroko bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain memberikan yang terbaik 100% dalam pertandingan kali ini yang harus berjalan 120 menit. Dan pertandingan tadi berjalan dengan sangat taktikal sekali ya, bagaimana strategi Belanda dipatahkan oleh pertahanan Maroko, dan kemudian babak kedua terjadi sebaliknya. Maroko berusaha bermain dengan lebih maksimal, memanfaatkan kapten Achraf Hakimi bermain di sisi kanan, dan kemudian tapi lagi-lagi dimatikan oleh Belanda, dan hingga akhirnya terjadi adu penalti yang memastikan Maroko melaju ke babak 16 besar.
3: Oke. Okay. Nah, Bung Nova, juga tadi ini kan ada beberapa tendangan gagal ya, dan penalti itu sebenarnya mengapa hal itu bisa terjadi, Bung Nova? Bahkan tadi dari beberapa pemain begitu juga, wah, tidak mengira akan meleset seperti ini begitu, Bung.
2: Ada tiga tadi ya, yang ada Neil Al-Ainui itu instan, kemudian Justin Kluivert kena tiang, dan Hakimi juga kena tiang. Memang itu tadi seperti saya bilang, penalti itu bisa dipelajari, tapi saat adu penaltinya ini yang tidak bisa dipelajari. Tekanan mental, psikologis yang begitu berat di pundak pemain. Memang tidak penalti ini mungkin sekitar 10 detik ya. Lebih pendek, jauh lebih pendek dibanding bermain 90 menit, 120 menit. Tetapi ada beban mental di situ yang membuat penalti ini, makanya disebut drama adu penalti.
3: Okay. Tapi semacam ada faktor kelelahan juga karena 90 menit telah bermain itu, Bung Nova.
2: Ya, itu bisa saja terjadi kelelahan, tapi sebenarnya menjelang pertandingan di babak gugur, di fase gugur seperti ini, pelatih sudah meminta kesediaan pemain. Kira-kira nanti kalau adu penalti terjadi, siapa yang akan mengambil? Dan kemudian ketika menjelang adu penalti akan ditanya ulang balik biasanya. Apakah benar-benar bisa mau ambil penalti? Apakah kondisinya bagus? Apakah kakinya tidak cedera? Nah, itu biasanya seperti itu.
3: Tadi juga ada pemain yang melakukan ibaratnya ancang-ancang terlebih dahulu ya, ya. Bung ya? Ya. Kuda-kudanya terlebih dahulu begitu. Tapi ternyata ini juga di luar dugaan begitu, seperti itu Bung. Apakah juga masuk kelelahan tadi begitu? Apakah juga dramanya ini sangat dramatis begitu, Bung Rafa?
2: Ya memang banyak yang menjagokan Belanda, tapi Maroko memang tidak bisa dikesampingkan karena Maroko itu peringkat 7 di ranking FIFA, Belanda peringkat 8. Jadi memang Maroko sekarang ini menjadi salah satu kesebelasan, menjadi salah satu tim nasional yang patut dipandang dua mata, bukan satu mata lagi. Karena yang 4 tahun lalu mereka juga sampai ke semifinal Piala Dunia 2022. Sekarang mereka menunjukkan kembali dengan kekuatan alumnus 9 pemain Piala Dunia 4 tahun lalu kembali main di sini, terus juga ada pemain-pemain muda, itu menunjukkan bahwa Maroko memang punya kelas tersendiri dalam persaingan sepak bola dunia.
3: Oke. Nah, Bung Nova, tadi pemain Maroko yang menggolkan terakhir begitu ya, yang bisa berhasil membuat skor menjadi 3-2 ya. Tadi itu, Bung Nova, apakah juga memang sudah tekanan, wah ini harus berhasil begitu?
2: Pastinya seperti itu ya.
3: Iya.
2: Memang Ismail Saibari ini adalah seorang penyerang, jadi sosok yang sudah biasa untuk melakukan eksekusi, sosok yang sudah biasa untuk melakukan penalti. Dan Saibari juga sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia ini. Jadi mungkin dia juga tidak terlalu asing dengan situasi di depan muka gawang lawan, meskipun ada tekanan berbentuk adu penalti dan tekanan dari tribun di sisi kontra.
3: Okay. Berarti memang dipersiapkan untuk terakhir itu begitu, Bung?
2: Biasanya seperti itu. Biasanya dipersiapkan dari sebelum pertandingan dimulai dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih, kira-kira siapa ngambil, apakah kamu berani mengambil eksekusi pertama, kedua, ketiga, atau kelima gitu. Jadi menentukan memang pertama dan kelima gitu.
3: Oke, berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita begitu ya, di tongkrongan begitu ya Bung ya, ibaratnya ya udahlah Saibari aja begitu terakhirnya.
2: Iya aja tuh dia jago.
3: Iya. Juga faktor dari Saibari sendiri memang ya sudah ini harus digolkan begitu ya Bung ya, 3-2 begitu akhirnya.
2: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri tetapi ada satu tangan.
3: Oh iya, betul Bung. Iya.
2: Seperti menepis bola gitu.
3: Iya.
2: Seperti bukan bermain sepak bola tapi seperti bermain voli gitu. Harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
3: Oke, baik Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini, Bung.
2: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
3: Iya.
2: Karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Jadi benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
3: Oke, baik Bung. Berarti memang kita harus seperti itu ya Bung ya, ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya Bung ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
2: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan ini yang tidak main-main ini kelas Piala Dunia.
3: Baik, Bu Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu, karena wah terasa nonton final ini. Terima kasih nih Bu Nova analisisnya. Salam olahraga.
2: Olahraga jaya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Thank you.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulang kan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Kredol Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitiloli.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay melaju ke babak 16 besar dan menanti pemenang antara Prancis kontra Swedia yang baru bertanding besok. Sementara Jerman harus pulang lebih awal dari Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun. Dari Jakarta, Mira Abdul Yitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Tim nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's a huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very nice.
1: Sementara itu, pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: Yannick Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: A huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winner dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1, 7-6, tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: Dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tudaraen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini.
2: Resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Aimam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Banggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu loh. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudaraen, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Gading mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah menundukkan Curaçao 2 gol tanpa balas pada laga terakhir fase grup. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan usai memborong 2 gol bagi Les Elevan. Pemain berusia 31 tahun itu juga mencatat sejarah sebagai pemain kedua Pantai Gading yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia sekaligus membukukan gol tercepat negaranya di turnamen ini pada menit ke-7. Usai dinobatkan sebagai Player of the Match, Pepe menyebut keberhasilannya merupakan hasil kerja keras dan kontribusi seluruh tim. Ia berharap performa positif Pantai Gading terus berlanjut saat menghadapi Norwegia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fauzia, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang pendengar untuk Anda yang terus setia bersama Pro 3 RRI. Dan kami ucapkan juga selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 3. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026. Di antaranya Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan topik mengenai beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi yang ditambah. Presiden Prabowo Subianto ini berjanji akan menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan kalangan guru besar perguruan tinggi dalam sarasehan kebangsaan. Salah satu usulan yang dikabulkan yakni penambahan alokasi beasiswa doktor bagi dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta. Presiden Prabowo mengatakan usulan penambahan beasiswa doktor bagi dosen merupakan salah satu rekomendasi yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi. Bagaimana perkembangan program beasiswa ini dan juga dampaknya bagi dunia pendidikan nanti akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami hadirkan juga pendengar pantauan arus transportasi selama libur sekolah. Memasuki masa libur sekolah, pergerakan masyarakat di sejumlah wilayah ini mulai mengalami peningkatan dan juga pemerintah bersama pihak-pihak terkait melakukan pemantauan arus transportasi untuk memastikan perjalanan masyarakat berjalan aman, lancar, dan nyaman. Nanti akan kami bahas juga lebih lanjut mengenai kesiapan layanan transportasi selama periode libur sekolah 2026. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai Italia yang siaga gelombang panas ekstrim. Di Italia ini menghadapi puncak gelombang panas ekstrim dengan suhu mendekati 40 derajat Celcius di berbagai wilayah dan kondisi ini memicu status darurat gangguan layanan publik hingga kekhawatiran serius terhadap kesehatan masyarakat. Fenomena ini dipicu oleh antisiklon subtropis Afrika bernama Caronte yang membawa suhu tinggi ke kawasan Eropa Selatan dan layanan cuaca memperkirakan temperatur mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius di Tuscany dan Lembah Po. Bagaimana dampak dari gelombang panas ekstrim ini nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan juga. Dan pendengar kami juga hadirkan selalu semarak Piala Dunia 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM ataupun di streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda dapat juga memberikan tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang dihadirkan Indonesia menyapa siang nanti. Dan kami menghadirkan video potensi daerah Kopi Liberica Merbah asal Banten Tengah. Memiliki cita rasa khas, saat ini mampu mendongkrak ekonomi warga setempat. Bersama reporter Sri Mawarti selengkapnya.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di desa Banten Tengah. Ini adalah pabrik pembuatan kopi Merbah. Dan mesin-mesin inilah yang setiap harinya mengolah kopi Merbah yang nantinya kita akan coba cicipi dan menikmati gimana cita rasa kopi berubah dari Desa Bantan Tengah. Desa Bantan Tengah ini terkenal dengan kopi. Nah, seperti apa suasana perkebunan kopi di sini? Mari kita lihat.
4: Inilah kopi Liberica. Buahnya agak besar-besar seperti ini. Sudah siap untuk dipanen.
3: Ini setiap hari atau kemana Bu panennya?
5: Setiap hari, bulan, tergantung.
3: Tergantung kalau banyak enggalan dipetik. Ini sudah dipetik seperti ini, baru ditumbuk, ya. Tidak direbus dulu. Setelah itu dibersihin kulitnya seperti tadi, maka jadilah kopi seperti ini. Bisa menghasilkan berapa banyak?
5: Kopi, bukan 2 kilo.
3: Ada berapa banyak, Bu, batang kopinya?
5: Entah banyak, sampai belakang kok kopinya.
3: Ini adalah kopi yang sudah ditumbuk kulitnya, tapi ini harus dijemur dulu sebelum dia bersih. Butuh berapa lama nih Bu menjemur ini?
5: Panas kalau mana gitulah.
3: Kita berada di pabrik mesin kopi. Kita akan nanya sama Pak Basar. Ini ada banyak mesin di sini ya, Pak Basar. Baru siap dipetik pakai mesin mana?
6: Yang ini Bu, namanya pulper.
3: Ini dia.
6: Iya, lalu dimasukkan ke ini. Mau benar bersih lagi 3 kali.
3: Terus setelah dari sini apa lagi nih proses selanjutnya?
6: Jadi green bean. Ini namanya mesin roasting untuk menyangrai. Manasi 1 jam. Menyangrainya sekitar 45 menit lalu. Ini namanya mesin grinder dulu.
3: Ini jadi untuk
6: proses yang terakhir ini.
3: Oh, ini
6: sudah menjadi bubuk.
3: Ya Pak Kades, mesin-mesin untuk memproses biji kopi tadi sumber dayanya dari mana Pak Kades?
7: Dapatkan bantuan mesin pengolahan kopi ini dari Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia.
3: Saya sudah bersama dengan Pak Kades, Pak Hadi. Pak Hadi, seberapa besar nih potensi kopi di desa Bapak?
8: Sangat besar sekali karena di Desa Bantan Tengah ini memang tanahnya cocok sekali untuk ditanami kopi Liberica. Kita sudah ada 6 hektar yang sudah produksi, kemudian ada sekitar 50 hektar yang sedang ditanami.
3: Ini yang sudah jadi bubuk segininya nih 100 gram, berapa harganya?
8: 20.000, tapi ini pure Liberica. Kan ada permintaan dari Thailand untuk memasok kopi Liberica.
3: Jadi pendengar pemirsa RRI Net di sini, dari penanamannya sampai jadi kopi seperti ini diolah di desa ini. Nah, inilah dia kopi Liberica, salah satu potensi yang sedang dikembangkan di Desa Bantan Tengah. Jadi kalau Anda ke sini, selain bisa metik langsung kopinya, Anda juga bisa bersantai di gazebo. Nah, seperti ini teman saya Ari sedang menikmati kopi merbah ya. Gimana rasanya?
9: Mantap.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kalau Anda berkunjung ke Pulau Bengkalis, jangan lupa untuk

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: learn and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: We're coming in with the training. Dengan belajar dengan santai.
0: Ringan dan menyenangkan.
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari. Pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani dalam percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: 93,1 FM RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Baik mendengar, barusan kita mendengarkan lagu dari Rizky Febian dengan judul Mencintai Tanpa Arah. Dan tadi ya pendengar, barusan juga kita mengikuti laga yang panas ya pendengar, antara Belanda melawan Maroko. Dan hal yang tak terduga terjadi pendengar, Belanda harus pulang lebih awal pada perhelatan Piala Dunia tahun 2026 ini dengan drama adu penalti yang dimenangkan oleh Maroko. Dan pendengar, selanjutnya untuk menemani siang hari kita sudah kami siapkan program acara Hadiah Duria Relay bersama RRI Pro 1 Gunung Stoli. Bersama host kita Yosima Halawa akan memandu siang hari Anda dengan siaran khas daerah Nias. Oke, baik pendengar, tetap station terus di 93,1 FM. Selamat mengikuti program acara selanjutnya.
1: Lah boleh tak anda sawah gelo dah. Nala masuk angin ke jauh. Lau.
2: Ina ya cuma gay rumah tu mesti apa di makan.
1: Lau telefon sedia.
2: Bahkan lagu mana lagu?
1: Ah ada lagunya tu cuma siapa telefon sa?
2: Ya. Nego sawah sawah ni juga bang ada si nula dek lagu eh bau. Ada cerita ira. Fully he ama.
1: Fully he ama lau.
2: Lah,
1: mak eh, apa yang buat dia ya aku bu. Iya, tapi gini tak kerat alif sah dan sah sedang faham acara. Ada duri aku dah bersalul lu bazma ke iya dana. Soge dah bersalul lu ken hulu ya aku mana dah bersalul lu ken ini senrau gue bersalul lu andre. So gini dar haloka. Ifai magi bangowanya ke Kiara do henai ina sehat selalu lau mudah-mudahan orang ke dari sudah Kiara ya so ge dari sudah Fitri Yanti ya ho mana dari sudah Fitri Yanti bares tu waru ge ya ho kakak Yosi semoga sehat selalu amin Alvin Putra ge ya ho dari sudah Alvin Putra. Nah, tatu mana tapi nasi kena teka telefon sudah soge ibadah a Aroli Heisa Duriada Herman S J Gage ya aku mana telefon sudah Mumi Leo Halawa ya aku mu Herman S J Lau ya aku telefon sudah em soge lemin of kau bacara ni omasi oda Andre. Tatu mana tapi nasi kena teka raban wada Juwita lah iya gay Heisa Duriada bulan Juni Yanti Aroni, nasi sehat mana Fevunra, telefon sedia si Fawa acara Hada Duria kata besta lulu bas, ke iya dana mawar gaya, alo ka iya ho, mana terus sedia mawar, sogi perintis telefon sedia baru buda perintis Heisa Duriada, iya ho buka iya ho bu, Evelyn gaya ho buka Bangla iya, Heisa mana Duriada, Herianto Zibua iya ho bu, telefon sedia Dialwan gaya ho bu, terus sedia Dialwan, lau tati mana telefon telefon sedaya fatwa letak tema fatwa letak bahasa juran rata telefon sedaya. Halo ya ho bu ya aho bu kigu heza morok dah
3: sudi halo baca li kakak
1: oh sudi eh sarau ga sudi
3: ya sehat minggu sehat mana sehat mana sehat mana sehat mana
1: le motek badal ke dato ba
3: le motek ni kepagi
1: lau khaiwa tadi fusada
3: Fah, sofanya tak sih ramai ni, pokok ya tuh belum ni ya. Tuhannya kan, ni hasil sekian tak pernah sekolah dan saya sudah berpakaian laku ni ya ni.
1: Ya, ya.
3: Sofanya kalau anak kamu saya marah ngomong. Sofanya kakak kesal kalau mau percaya telefon.
1: Sawha girl telefon sedai.
3: Kita mama suruh kita selfie, kita selfie macam mana? Teti, Gani, Tasha, Gatal, Odeta, Macidri, Terapetat, Masaki. Tapi kita semangat kalau memang sudah jalan lontu.
1: Lau.
3: Kalau waktu ini dekatnya.
1: Ah, ada jenuhnya dan lagi.
3: Tapi itu masih menurut aku kayak, hadi ada niha gereja.
1: Hai wa,
3: Niha gereja.
1: Niha gereja?
3: Iya, Kak.
1: Aina. Mati dada dah saya nanti gereja dah eh.
3: Saya betul apa mana burung sih ulam malam burung buaya nanti gereja.
1: Lau lau talu dan ya hezoi ya zinun nanti gereja ada nih gereja lau.
3: Lau. Oke, Kak.
1: Ya, Bu Sudi. Sanagi sotel Ustaz Alina Zaido hari ya, ho kabi oli fumanga lao bale. Yo wai gendra wa bu bayar eri pro satu tetap dijaga kesehatannya ya. Lao bale sao hagel oten lah hagung ge saduri ada oten. Sode delwan mege ya ho bu Nazara, he saduri ada lu Nazara Bangla iya. Mr. Harefa. Mana putra bu? Oh, putra. So bayar odal sudah putra wa emulombas ya sabata. Elevo saita ge ya ho mana hei saya uga kasehat deluan sehat na kie LC zai ge ya ho butiana halawa ya ho buka ios obai mana dan ini haka ios lau bale tiani o tiani tika tiana e tiani lau tati ma telepon halo ya ho bu
4: ya ho buka
1: ya ho buki gu hei saduria dan aki
4: udah susah sih kau.
1: Turia sisa kita anda sawa gale itu moroi dah?
4: Mirna naka moro bahili godu.
1: Moroi bahili godu lah. Ukaiwa moro sisa bahili godu anre.
4: Mane-mane bagamai lo laga tua apa kai? Hmm. Ulu bahili ya yo hai ulu nangi pada ilau iya. Pelahannya ada kalau ni ada yo so irong durian apunya babado ifu saya bamatua bunyi.
1: Ya, ya.
4: Lo
1: lagi ngedage lo hanya kalau. Lo boleh tahan resau hagele.
4: Atau lo pengen si Romka.
1: Ha, nabati bayi. Ejo selalu malu dah. Lo
4: kenapa boleh usau hagele menoan ke telepon.
1: Sau hagele kigu sau hagele tau eh.
4: Atau pekan kaserling megeno bau nubain bo. Mm-hmm. Kakasubi bazoliga.
1: Bau lau.
4: Bau luna. Mm-hmm. Bekain lagi pembalu gavo. Gani bawa doro ke.
1: Mm-hmm.
4: Papa pendeta baca mando apa-apa mana apa yang nyazi fofo bayari apa mana yang baca makan
1: lau
4: langsung saya satu buka wasa saya bawa doro satu buka moli apa yang apa guyu taweli apa mana yang baca makan rehana tengah ayah yang harus telepon rehana sini ya
1: lau
4: aku lagi nedaka itu lo ada lagu menaka
1: ada lagu-lagu ni ada minazomasi ya higu.
4: Iyo
1: tarai miso do badalu, kak. Iyo tarai miso do badalu. Dah judulnya, ba?
4: Iya, kak. Sao gelo, ya, obu.
1: Lau, sao hagel, talifuse. Menofa wacara ni, o masih da andre. Nah, tetohu ganasa, soge badal talifuse. Dahana halo bu halo, talifuse da abu tar ila seidri mudae. Riman se gage, ya, obu. Dalam sedar riman, al se zaimege. Ya hobu mana kakai ya hobu eh sama gelem ina fo bacara no masal da yudi ya hobu kayo si moroi ba susu afu ta kedala guraya bambina kalau Alvin putra ge ya hobu kayo si fema bango bagu ke ndaba nu ada ba desa lewa lewa semoga sehat-sehat irafefu amin ya sehat manira eh lao six tel ge ya hobu kakai ya hobu ki gue ina fo bacara no masih oda ande lao tadi ma telepon halo ya
5: Yahoo.
1: Yahoo, talifu sada heza moroi da?
5: Amano fi mor bahuruna.
1: Talifu sada amano fi moroi bahuruna. Lau ba talifu sada haiwa e.
5: E basto bagama do lagu di bale bagabag.
1: Lau. Tantai ge ge dai.
5: Bagama lo jatuh lawa imane e. Ila dala bangulisi dagi bale la dagi bamunu.
1: Ya, ya.
5: Ah, ilo au ka. Mhm. Abaga di lagu da bauri, tanu baga lagu da kila bocitani.
1: Ya, ya.
5: Ah, dah keluar nak apa?
1: Lau.
5: Maatulah tapai setai ka.
1: Ha, napa tiba hezo solu malu ya kre.
5: Sawagul lah kain uang kat telefon gua.
1: Sawagul lah dah telefon sedai.
5: Ah, batau bayi dina pada nomi di sisofon ada nomi di itu ina namur ba aja si nomi di itu.
1: Anja dah telefon sedai?
5: Fana guno mi di so teleponnya sinopau.
1: Ba obai mana ya ira sedai?
5: Obai mana ya ba mito mana di Sterling muriba Novembo. Obai mana ya ba cuma kau debi oli kumimang televisi.
1: Lau.
5: Ba dagui apa tu dagui si soba. Ama peran muriba lugawe mado abu rorong limo abu pertama kawan. Ana walu kapau bereri dana.
1: Lau.
5: Aba, iragi abang si soba sengkeli mama eh mana bala manggulori ba. Pefugi abang masih soba sengka sebelius. Kawan lah sesepa na kalau kita bersifon sekes sehat atau saya. Bato ba kita rasigaya kupu si soba hindi laja. Bako sa makam ng lalamatua, bada security ba rama rano. Medan ke rama ta, bakan barugoy, ba sabiha ku ama ucho.
1: Lau.
5: Ana glorong jura bayam bere mete telepon aga ana marong no alu aku kale.
1: Lau.
5: Aba ira goi sefu jam dong ere ere glisoli. Ba sefu bi jong bayai ta pawe ma ba ma kete bi holi sura manga na lo manga ira dan ba maswang ira ke na makir.
1: Sindru telefon.
5: Mati ngati na manga manu manga goi rau.
1: Lau.
5: Ba la de suagul ke jua ke jini yo mala ke sura di ba tau guna goi ba hasabal manga goi.
1: Lau.
5: Ah, baik kak, kami ni pun nak kai.
1: Lao balik awak sedar telefon saya. Ah,
5: betul ada tadi lagu nak kai.
1: Ah, ada lagu ni ada zaman si.
5: Oh, zaman si tu dia nak awak lagu ni. Fatu fana fatu furi betul.
1: Fatu fana fatu furi.
5: Ah, sonorogas, sonorogas.
1: Sonorogas.
5: Ah, dalam nak kai.
1: Lao.
5: Lao, ada kai. Wow.
1: Ya aho bu, sawha gelem. Sonoroga sedah ge zinunani Andre dalifu sedah Andre lau. Tapi edanya zinunani atalifu sam. Sugi bata dalifu sedah Yuliani halau ya aho bu, tante ya aho bu, nugu. Asni ya aho bu, kak yon si yaudo ngoroi bagi de desa saywe. Ya odo torai ba medan, wawenda bapak. Badan ini hagai kalau balik sau hagai ledae tiani halawa kayo sebut tak ada lagu Bambi Naka mawar saya meginoe saduri ada mawar sehat ba mau pindah alam bilang sayang ya aho fefu ya aho putar bisa baga-baga tindra banwata andre fofosile azuni saduri ada es durugai. Ya, Bu Yosi, Faye Mama Ngobaygu, khusus keluarga si Sobania Skala, Bale Sauhagel Alvin Putra, Futa Kedak Lagu, Si Tegale Gale Kak Yos, Lau Bale Sauhagel, menopo bacaran no Mas Yoda. Rita Tohu, kemana mana telepon? Halo, ya aho, Bu.
6: Ya, Bu.
1: Ya, aho, Bu. Hei, Saduriada.
6: Durya si Seki.
1: Durya si Seki, leta Andres Sauhagel. Hei, Zomoroi, da?
6: Adi
1: moro bagi de
6: da.
1: Adi moro bagi de lah Adi. Haiwa gamai dolan ni Adi.
6: Awai jam paman hai bo ibo.
1: Ya, iya da.
6: Elo aja da. Ya itan ni ada si guli da na ada ave ada di bago. Ave ne da.
1: Ya, iya.
6: Apa ulah di mata da bagamai dolan
1: lagi. Lau balitaan bersawah gele.
6: Kalau saya mau ngobrol apa?
1: Tuh lah anda pasti bayan, rahasia bayan.
6: Coba nak balik ke kak, kasar dalam nang ke telefon ibu.
1: Sauhage le dah
6: So, dah abang koi, basuram sama berpekan baru. Ba, bawa kita tak pergi ke apa ya, balik siapa ini?
1: Lau.
6: Ah, bawa lagi mana kak?
1: Lau, balik tanda sauhage le.
6: Tolong, ada lagu,
1: Ba. Oh, ada lagu ni ada semua sih, ya.
6: Ubur-ubur ikan lele.
1: Ubur-ubur ikan lele. Lau.
6: Apa ikan, ya?
1: Sao hagele, ya?
6: Yahobu.
1: Yahobu. Menofa wacaran ni, oh, masih ada Andre. Nah, sanagi saudara Lifusa daripada Dubai Nazara, Yahobu, kan situasi ini saat ini hujan sekitar rotu, loh. Motif sisa balo tu tali sedaya bapa dah mendung wasa pada Dubai ya. Di sana ke aserin dulu. Ya yar ni lah aku ke Yahoo buka hanya ina gifan. Uopai mana umpanwa dah hilau balai. So gele ina gifan ni menofa acara ni omasi odandre. Gele gele ke Yahoo bisa lulu heisa kabar. Iya durasi sisa gimana kata pada nani hai. So gei de to berlaya Yahoo bumana Alvin Putra mege sehat-sehat mana wanita tenaga keraban wada bah min romana guys so guys sel Jesslyn Duru ya hobu dalam sedia Jesslyn Duru nah tadi mah telepon halo ya hobu halo halo
7: halo
1: ya hobu ya no awe itu dah mega telepon sedai tetegai er ezer berdua daya ho mana talu sedai menofa acaraan hi omasi oda anrem tat mana tabena segina tekan ra talifu sada so gina te dana sa talu se oh ya gina te derugi fala 5 menit mi fenada anrem halo ya ho bu
5: ya ho bu
1: ya ho bu talifu seza morai da
5: morai ke malang pada amori mananta cewa ketima kasih mambawa
1: so mambawa lau haiwa e
5: so kama dulu kuat ya bapak no ama dulu to di mana ya
1: enggak iya mana
5: belum kerjaan di
1: kanan lau
5: itu hanya dari kaisi jadi saya tahu dulu cerita lepas deh bapak itu itu untuk cuma kerjaan itu hanya untuk kaisi
1: lau Ni omasi oh, Oda Andre. Sanege Roslin Hizlibu ya ho bu mana dal sada Roslin wa wain drama ma badan ni ha. Na saya sehat mana ira lau bale Amerika giawa ge ya ho bu mana dal sada Amerika. Beze la se ya ho bu futak da lagu sile utena. Soge abang dua he sama negeri ada abang dua soge lina gea ya ho bu mana soge oma. Esa duria da dalu sedia oma aserin duru ge ya seri ya ho mana dalu sedia aseri beza tu le hegu ya aho bu mana talifu sedae eno fa ba acara ni oma si oda ada la tato hu ge halo ya ho bu
5: iya
1: halo iya no apa ya itu da mege talifu sedia la tamane wi sugi zinu nasinola ada ra talifu sedia mege foto leta tema hu kon rabanu ada ya obu mana kai hos lau bale ya obu beza tu le kegu be lembu lau ya sinunanya data frondongo

0: Oye, mira, te les había dado una tatuaje, gracias por la bachara, yo más yo de André, no me quita frondo con esta voz en nuestro balifón de la de Duda, va tatuaje, tatuaje, va, va de mau contra talifo seda, son las seguidas de Duda, mato fle lima manita talifo seda, y va acara, ni o más yo de André. Nah, sobat aja dari seda, beza tulah mege André lagu boy o ezi lal dilali wa mereka roki lau balik tali fusada opung naila ge ya aho bumana ya tali fusada opung naila ya ina saya sehat mana dali fusada Andre sawagala minofa ba acara hada duria kada ba zeta lulu ba zima ke iya da ana ba tatu mana tapi nasa gina tekenra tali fusada sogi bada dali fusada taba zega ya aho buka sehat sehat mana he lau balik sawagala ina real fan doha naga ya ho kakai ya ho bu ita tena sasudal seda Willy Kunti ya ho ka da ade wi moroi bahili duho futa kada lagu tiu tiu urongo sawaga la kayo fawo he mana dan ya zinu na dae kada fefu lau bale na ye sawaga le mena fawo bacaran ni omasi dan de zinu na tiu tiu urongo iwa lau sanagi Loren kebayan duru mege ya ho mana Loren Riawati lau liga ye satri ada sabar ge ya ho udah sudah sabar ge ya nai tete la iya nias ge ya ho buka wopoin banua da fefu terutama ba kecamatan Hilimegai ka salam dari Jakarta ya ho bu dari sedia la iya nias nah hita tenasa so mege dari sedia Riawati lauli ya ho bisa lulu kayu si ya ho bu mana dari sedia linu salawa ge shalom ado ya ho bu dari sedia noni Beauty moro bapakan baru iwa ge bada talib se fawe wang obanya kera bapa mama si soba dan niha ba ono zito lima dula lau bale sau hagel minofa ba acara Andre Jenny halawa saduri ada Jenny tiara zaluku salam moro ba medan kak yos ya hobu fe funda talib se dari soba medan sawagala minofa ba acara no masih oda Andre nasa sehat manen raban wada da wana tenama ya agak si soba dan niha lau tadi mah telepon halo ya hobu ya no apa ya itu dah mega talib sedaya tato mana tapi nasa gina tekerra talib sedaya papa ken ke ya hobu papa ken ini satu riada ba jito lo Andre tato mana sehat-sehat mana ya da wana tenama kenra talib sedaya tato mana tapi nasa kina tekerra banuada Junisman halawa Junisman hata halau atau hatam ya apa kayak apa Junisman ya saya ada Junisman halau aja nih halau aja DSM Jackson Lim ya apa kayak sih wapai bapakku badesa bawa desolo ya beserta amagusaki amarika usaha kopra awalnya sawah gala mana telah sedia lalu tadi mah telepon halo ya hobu
1: halo kak
0: ya ya aho puna kia zomoro ida ya
1: nidar nawa kak moro baju mulu-mulu
0: oh nidar moro baju mulu-mulu sarau ga nidar sehat
1: ya bisa kaba mutew pada aho
0: oh sehat abar mutew ya iba abu baga cuaca nih ya lau haiwa nahi
1: mana-mana ba kaya kami dulu aja tu aho lulai waidan ba tulis halu-halu
0: sinru sada talifusa
1: eh bag bohanya dah buka mana nak pau tu kita tak susu buka bal tulis satu fahu bu
0: ya ya
1: eh bau tu mana geluhannya buka eh
0: lau
1: kalau saya ngomong awak tu baca
0: ha nak baca awak tali fusa dah eh
1: aku nak balik ke kakak so kalau nak tali fusa bu ah aku nak tu apa pun nak baca mandoa kakak teri bangun ngomong bu
0: Kamu tak ada.
1: Oh, itu dada jatua, baka.
0: Oh, itu dada jatua.
1: Iya, bakal.
0: Lau.
1: Lau, bakal. Iya, bakal.
0: Lau, balik sawah gele. Sawah gele. Sawah gele, menopo bacaran ni Oma si Oda Andre. Nah, tak teman-teman, tapi nasi gina tekenra talifu seda. Halo, iya, hobu.
2: Iya, hobu.
0: Iya, hobu, talifu seda, murah itu.
2: Moroi perbing lainnya moroi ba kacamat di laut cah.
0: Lahu salau, kayu apa dah gamai dolanya morosirai apa dah keda?
2: Iya, gamai dolan masih bau dia, gamai dolan itu mana ada kakak? Ani ada ikat kau apa?
0: Yosi.
2: Oh, kayu madonya?
0: Halawa.
2: Oh, kayu inara. Oh. Kata si Cati, kan tidak ayah. Ya, madinya aja. Teman-teman kemori bang. Dia sempat tak pada aja. Jadi, balik dah. Nah, oleh hurufannya dulu aku mencet. Balik. Berhulia itu norokase. Fatuhu fena, bafatuhu firi.
0: Ya, ya.
2: Nah, ilu hanya dah bersih. Bagaimana kalau kamu tak ada resepi? Ina, ina tu, ini kau tiba kamu tak ada resepi, itu berarti patung mana ya dah?
0: Ya, iya.
2: Ada ilu hanya dah kini kamu dulu kuat menurut asal tu.
0: Lau.
2: Nah, betul lah saya upaya macam apa itu bang?
0: Ana waktu baik tu lah kesian re.
2: Mengelete ta hanya di telefon cuci nama kita ada kakak. Nah sebenarnya upaya bawa nombor kru kakak yos dua balik saya pun menerima telefon
0: dia. Wow balik sawa gel dah telefon saya.
2: Nah hanya kita nombor kita sebenarnya pada telefon dah itu mori bah ada yang dia dia.
0: Atau ramai kita pada telefon terus so upaya mana ya kak?
2: Kalapa, ini no kamu, kai sila kamu. Bawa kami nyerai nasi muka sihat manir, maka tebai remang.
0: Lau.
2: Kalau ada lagu kaya sih.
0: Ah, ada lagu-lagu ni ada sama sih,
2: eh? Lagu-lagu Moroi ke Yunus Kea. Masih do Mangovalu.
0: Oh, masih do Mangovalu?
2: Iya.
0: Lau.
2: Mau itu mana kau sih?
0: Mau gue? Sahaga lah tadi fusada. Oh masih domango walu lau.
2: Okay.
0: Ya tak. Biar nasi kita tekara tadi fusada ya. Oh sahaga tadi fusada. Futa ke dalam lagu ka. Ahoy wa omasi wa dal sedalin kita emiman halawa gaya hobu yosi ahobu emiman kece kece mana gaya hobu ka ada duria duria sisa hikasi gay hisa duria datok selaya. Ya, mana tak selayam? Minta mana lagi dari sa Fitri? Ya, aku bersalam merubah pekan baru untuk saudara tercinta si Sobam Banuai Walau. Talifus sedai. Kelvin ge ya, mana Kelvin Ramdin? Uwai Marcel Hulu Meroy Bagala Salau. Selsi Harefa. Isa Duria dadap sedia Selsi. Ye ge oh da a ya iya ya iya da tali usada eh ye so ge dot de sik lau lau lau bale lau Cleon ge ya ho mana eh Faris Giawa he samana duri ada Faris Giawa enak sehat-sehat mana ita ge ye Ferry Zaluku ya ho pemain ya ho mana terus damai. Nah, saya sehat mana bas talulu Andre, dalu sedaye, he saduria ada dalu sedaye, he so tore ita talif sedaye. Enak saya sehat mana dalu sedaye, ba era talu sultan gue nia fevu gay. Liu sulu gay ya ho, buka kasih selalu ya kalau boleh sawa gele talu sedaye. Enak saya sehat mana ita bas zima ke Andre, sana gimana tenama kerat talif sedaye, dabi olifu manga bas talulu patulu tato hugo buka lewe dae. Kami di gay ya ho, buka yosi moroi ba. Bagalasi, bagalasi, wah, kita, nah, bagalasa dan nah, bagalasi. Sana giriani gula ya ho bu Kelvin ya ho ka si baga-baga lagu lau bale ya ho bu tali sedia. Sawagale mana papa wajaran hiu masih ada Andre bae nage itu tidak keraban wada bae farere tapi awe bacara Andre bae min roman nage bapa mehage sama gama idola tapi gege lohani ya ena bae olifu itali nononiha bae min roman nage gama idola tali fuseda gama idola jatuh fena adat nias. Nias lokal ge yaho mana terus dah nias lokal cece yaho terus dah cece nah siapa terus dah cece wajib makan rem alau temannya tak terima telefon wae satu juga yaho kayu si salam roy ba bagan batu yaho nias lokal yaho tarif sedai tak terima telefon halo yaho tarif sedai
3: Yaho,
0: buka. Yaho, buki gue aja moroi da.
3: Cindi da, moro banias barat.
0: Moroi banias barat. Launya Cindi. Hei, sama teh badai si toba.
3: Moto, bawa dulu mana teh madu.
0: Fagel mana uras, waktu teh gue badai, gue banoi beretai, gue saya emang doru-doru ya.
3: Lau balik,
0: Lau haiwa, tali fuseda.
3: Amado lah,
0: ya. Ya, iya da, oe.
3: Amado lah, mana sih ngasih rong-rong, ngobai dak.
0: Mm-mm.
3: Nenang-nenangnya bakal main dulu satu.
0: Lau.
3: Itu dalu-dalu doko sih.
0: Ya, iya.
3: Lalu dalu-dalu di tua ya iya.
0: Lau le.
3: Nah, saya mereka bahasa dalu sudah dokter, maka sudah mati.
0: Ya, iya, iya, iya, sindruh udah.
3: Pasti tua ya iya, ada saya kan udah bangun bati. Ada ini nih, aku lihat sedekah sama-sama nena ona, nadu-madumanya nena ona, cipu wayaya adek, aku lihat sedekah sama-sama, sabuhu iya nena ona, sama idola lagu dah iya nena. Aku lagi mana geluannya, Bapak?
0: Lau, balik tahan tersau haga lah.
3: Tau-tau, Pak, ma bangobai gue ya.
0: Ah, nawate bai tali usada itu lah kesian re.
3: Ma, suka sawa balai war, sawa le minau, tega wa telefon itu.
0: Sawa gele dah tali usada eh.
3: Ba uobai da bapa sasi si sebagun si toli. Da bapa sasi amanope da irama samie.
0: Lau.
3: Kaso ri bapa nofi murma huruna.
0: Lau.
3: Da ira bapa fardan, ira bapa pundreta. Ira degani.
0: Lau.
3: Sudi. Mama Wirna.
0: Lau.
3: Aku susah itu mana mereka cuma pau-pau bahar ia je bau bagaimana kita bagi makan ni. Aku lagi mana mereka eh amai.
0: Lau balik sahagel eh.
3: Okey, ya hobu.
0: Hobu, mana pau baca lagi masih ada Andre. Nah. So kita lihat ustadz Libraman yaho, bu Libraman, cece jebuah ge yaho, bu kayosi yaho, bu cece jebuah, Meli halawa yaho, bu kayosi yaho, bu Meli, Junis man halawa megeno eh, Junis man halawa yaho, bu nahi, isa duriada kartu kuning ge ya, isa mana droga kartu kuning, nah, so ge Mardin ze, yaho, bu mana terus ada Mardin ze, perdiazan ke yahu meni gula sama negeri ada Kelvin Megenoe nah sehat-sehat manen ratali sedatian gege yahu mana sama gala menuh kau acara hada durya kata bazmakan re ita tenasa so daily aho bu dalif sedah daily pemindah mana gindra talif sedah sama nunggu ya ita ba secara langsung dah sama nunggu ami bazita lulu anda talif sedah biolifu mangai Kelvin ya sama gala Kelvin.

gamay dola mo uwa. Ta frondo ng gamay dola na talifu sedai. So gi sefer gi awa ya ho, buzi talulo ka iyo si ya ho, wanalius si buwa ya ho, buka e, lawali so gala na kena, sulung zai gai. Na sehat-sehat manan rah, banwada ya ho, bu. Iyan rah, banwada bas makan re. Tatu mana, tabe mana nasa gina ta talifu sedah, ma iza tabe fauda ya iye, hat. Ena sehat-sehat mana dar sudah lius dibuah sawagala lius Zevan non gei ena sehat-sehat mana bazi maka Andre Zevan non tabe gina tena sakaraban wada putri Harefa gei sadori ada putri Harefa ena sehat-sehat mana ra talifu seda. Nah, tamani wei ye tenga gei falo o masih gafau tatohu gebe fada ba acara no masih oda Andre hisa mana gei talifu sa menegru gei nata. Fabali tabaz ma khanre fulizi falu kata ma hemonu sama sto ola tali sudai baji falin doi rugi bezi satu ala walu. Nah bi olifu bawa ma hage sama gamai dola ta fa ema ge gilohania ba to lagi ta fa ema bangoda kan ratali fusada go fu hija so baz ma khanre wo bai mani ta fe fu ya aho bo

0: April. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: meningkatkan kunjungan ke Pulau Nias, menggerakkan UMKM, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
1: Mata arus zaman yang sebab tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menghina masa depan anak-anak.
2: Problemnya adalah bahwa fungsi penyaringan air itu belum berfungsi.
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara sosialisasikan Proprofsu 2026 di Kepulauan Nias. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Erna Talambanua.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara pagi tadi. Momentum ini menjadi urgensi nasional untuk memperkuat fungsi dan ketangguhan keluarga sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan global dan disrupsi digital. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Jika ketahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menghilas masa depan anak-anak kita.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara Senin 29 Juni 2026. Dalam amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wi Haji, yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, ditegaskan bahwa ketangguhan keluarga merupakan pondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Di tengah era disrupsi digital dan ancaman cyber, penguatan fungsi keluarga menjadi urgensi nasional yang tidak bisa ditunda. Surya menekankan bahwa Indonesia saat ini berada pada fase krusial bonus demografi, di mana struktur penduduk didominasi oleh usia produktif. Momentum tersebut harus dikelola secara tepat agar tidak berubah menjadi bencana demografi berupa meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas. Harganas ke-33 mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Surya menyoroti pentingnya peran ayah dalam keluarga. Menurutnya, sosok ayah tidak hanya bertugas sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir secara psikologis dan spiritual dalam proses pengasuhan anak. Ia mengingatkan bahaya fenomena fatherless country, yakni kondisi ketika sosok ayah hadir secara fisik di rumah namun tidak terlibat secara emosional dalam kehidupan anak. Selain itu, Surya menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam pencegahan berbagai persoalan sosial di kalangan remaja.
1: Jika institusi keluarga kita rapuh, jika ketahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita, memecah belah keharmonisan suami istri, dan menghancurkan tatanan moral generasi penerus. Oleh karena itu, saya tegaskan di mimbar yang terhormat ini, bahwa ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif yang bisa kita tunda-tunda. Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global.
2: Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan penuh pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pelaksanaan Harganas tahun ini. Menurut Mahyuzar, tanggung jawab dalam membangun keluarga tidak hanya berada di pundak kementerian, tetapi juga pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
3: Artinya ini adalah sebuah momentum bahwa pimpinan kita di daerah Sumatera Utara ini sepenuhnya merasa momentumnya sangat baik untuk mensupport kegiatan program Bangga Kencana yang semuanya adalah dimulai dari keluarga. Jadi sebuah hal yang sangat menarik dan membanggakan bagi kita, terutama bagi Kementerian Kemendukbangga BKKBN, karena ini adalah dipahami, disenangi maupun dan juga menjadi agenda nasional kita, bahwa ini punya tanggung jawabnya tidak hanya kementerian lembaga, tapi semua stakeholder kita bertanggung jawab. Untuk kita adalah keluarga besar, keluarga nasional, keluarga bangsa yang besar, dimulai dari mengurus keluarga yang baik dan sehat.
2: Lebih lanjut, Mahyuzar menjelaskan salah satu program prioritas nasional dalam pembangunan keluarga yang sehat di Indonesia saat ini adalah menurunkan angka stunting. Untuk itu, BKKBN Sumatera Utara terus memperkuat kolaborasi dengan Dinas Kesehatan guna merumuskan strategi penanganan yang efektif di wilayah Sumatera Utara. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Bupati Tapanuli Tengah Mas Ninton Pasaribu meninjau proses perbaikan jaringan pipa distribusi air Sungai Sipan. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: Bupati Tapanuli Tengah Mas Ninton Pasaribu meninjau proses perbaikan jaringan pipa distribusi air bersih di Desa Sipan, Kecamatan Sarudi. Bersama pihak manajemen perusahaan umum daerah Perumda Mualnauli, Mas Ninton juga mengunjungi lokasi embung air Sungai Sipan. Ia melihat langsung kondisi wadah penampung air di Sungai Sipan terjadi pendangkalan ditutupi sedimen banjir. Selain itu, jaringan pipa transmisi aset Perumda Mualnauli mengalami kerusakan disebabkan hantaman material kayu gelondongan. Kondisi ini dampak buruk dari peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi tanggal 25 November 2025. Alasan itulah menjadi kendala terbesar bagi Perumda Mualnauli memaksimalkan pelayanan kebutuhan air bersih kepada pelanggannya. Meski demikian, kata Mas Ninton, ia berharap perusahaan pengelola air bersih milik pemerintah daerah itu bisa segera menyelesaikan pengerjaan pemulihan sistem jaringan distribusinya.
2: Ini problemnya di mana? Nah, tadi disampaikan oleh teman-teman PDAM, problemnya adalah bahwa fungsi penyaringan air itu belum berfungsi karena kemarin masih ada sedimen dan sekarang pipa-pipanya diambil langsung dari sumber air di sini, namun itu saringannya kecil ya.
1: Bupati Tapanuli Tengah Mas Ninton meminta warganya untuk bersabar menanti penyelesaian proses pemulihan jaringan pipa distribusi air bersih pasca bencana ekologis tahun lalu. Abdul Jalil melaporkan.

0: Seluruh masyarakat Kota Sibolga yang terkena maupun terdampak bencana dipastikan layak untuk diusulkan dan menerima bantuan bencana tanpa diskriminasi. Berikut laporan Mauf dan Zega.
1: Dinas Sosial Dinsos Kota Sibolga memastikan seluruh masyarakat yang terkena maupun terdampak bencana 25 November 2025 lalu layak diusulkan dan menerima bantuan bencana dari Kementerian Sosial Kemensos tanpa adanya diskriminasi. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sibolga Agus Ridwan Situmeang mengakui masyarakat dipastikan mendapat bantuan sosial bansos bencana berupa stimulan rumah rusak, jaminan hidup jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi secara bertahap. Pasca bencana, kata Agus, pemerintah pusat dan Kemensos telah mengeluarkan regulasi khusus kebencanaan per Januari 2026 tentang penerima manfaat layak menerima bantuan stimulan, salah satunya Permensos nomor 4 tahun 2026 hingga regulasi turunannya. Di setiap regulasi baru yang menjadi pedoman Dinsos Sibolga saat ini, tidak ada pengecualian atau berkaitan dengan larangan akibat status masyarakat, terutama dalam pengusulan data penerima bansos kebencanaan.
2: Pasti sampai dengan saat ini arahan sama kita terkait pelarangan itu belum ada.
3: Yang diperintahkan bagi yang terdampak.
2: Korban bencana silakan disuruh.
3: Siapapun dia.
2: Beda seperti kalau kita usul bantuan rutin, bantuan sosial seperti PKHBT misalkan. Jelas, silakan data kecuali A, B, C, D. Kalau ini untuk jadi tahap 2 kemarin kita ada ketentuan dasar hukumnya ada 3. Yang dikeluarkan di tanggal 26 Januari 2026. Ada Permensos nomor 4 2026. Okay. Kemudian turunannya Kemensos, saya lupa nomornya Kemensos dan Kepjenjen Injamsos yang ada sih. Bisa deh, nanti saya kayak nomor panjang soal nomornya. Tidak ada yang menyebutkan klausul di situ pekerjaan yang terkecualikan dalam aturan itu. Nah, mungkin bisa kita sebutkan, kita nggak ingat semua bahasa undang-undang ini. Tetapi yang pastinya itu tidak ada disampaikan ke kita masalah pelarangan jenis pekerjaan yang tidak disertakan dalam perubahan bencana.
1: Kemudian Agus menyebut bagi masyarakat penerima bansos kebencanaan akan dilakukan tahap verifikasi dan validasi berbasis by name by address untuk memastikan keakuratan data. Pihak Dinsos Sibolga juga, kata Agus, akan tetap bekerja maksimal untuk memperjuangkan hak seluruh masyarakat baik yang terkena maupun terdampak bencana segera dapat terakomodir. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendiksaintek Republik Indonesia, Brian Yuliarto, meresmikan gedung baru Universitas Satya Tera Binaka. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto, meresmikan gedung baru Universitas Satya Tera Bhinneka di Jalan Sunggal, Gang Bakul, Kecamatan Medan Sunggal pada pagi hari ini. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita sebagai simbol dimulainya pemanfaatan gedung baru untuk mendukung kegiatan akademik. Dalam sambutannya, Brian mengapresiasi perjuangan pendiri Universitas Satya Tera Bhinneka yang dinilai berhasil membangun fasilitas pendidikan berkualitas melalui semangat gotong royong dan kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, gedung tersebut bukan sekedar bangunan fisik, tapi menjadi simbol perjuangan untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
2: Gedung ini bisa diselesaikan dalam waktu 18 bulan atau 1,5 tahun, tetapi tentu nantinya program-program yang berjalan di gedung ini tidak selesai dalam waktu singkat. Gedung ini adalah sebuah monumen bahwa tidak sekedar capaian pembangunan gedung, tetapi lebih dari itu, ini adalah monumen yang berisi visi besar, monumen yang berisi penuh perjuangan, penuh pengorbanan, dan yang lebih penting lagi adalah monumen dari suatu kerjasama, gotong royong, kolaborasi.
1: Lebih lanjut, Brian juga berharap fasilitas baru tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Sementara itu, pendiri Universitas Satya Tera Bhinneka, Sofian Tan, mengatakan pembangunan gedung baru merupakan hasil perjuangan panjang yang didukung banyak pihak. Ia menegaskan kampus ini dibangun dengan visi menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh kalangan.
3: Bahwa yang paling penting adalah visi dan misi yang jelas, tekad untuk membangun satu pendidikan yang multikultural untuk semua orang, bukan hanya perbedaan suku, agama, dan ras, tetapi juga termasuk tingkat sosial ekonomi.
1: Usai peresmian, Brian Yuliarto bersama Sofian Tan melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas gedung baru, termasuk ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, dan berbagai sarana penunjang pembelajaran yang akan digunakan oleh Civitas Akademika Universitas Satya Tera Bhinneka. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.

0: Jika hotel resmi dibuka, dorong pariwisata dan ekonomi. Ekonomi lokal. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Jika hotel resmi dibuka di Jalan Pulut Binakan nomor 36 Gunung Stoli. Acara grand opening berlangsung meriah dan dihadiri ratusan tamu undangan. Owner Giga Hotel Ina Oswalzika mengatakan hotel ini didirikan untuk menghadirkan akomodasi yang nyaman dan berkualitas serta menjadi kebanggaan masyarakat Nias. Menurutnya kehadiran Giga Hotel diharapkan dapat mendorong pariwisata, menggerakkan UMKM, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Saat ini Giga Hotel telah memberdayakan puluhan tenaga kerja dan sebagian besar diisi oleh tenaga kerja lokal Gunung Stoli. Ina Oswalzega juga menegaskan komitmen manajemen untuk memberikan pelayanan yang ramah, profesional, bersih, aman, dan konsisten.
2: Kami berharap Giga Hotel menjadi pilihan utama bagi wisatawan dan pelaku bisnis sehingga mampu meningkatkan kunjungan ke Pulau Nias, menggerakkan UMKM, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Fasilitas yang ada di Giga Hotel, lantai 1 ada resto dan juga kafe. Di sebelah kiri ada Giga Mart. Lantai 2 merupakan tempat penginapan.
1: Sementara itu, perwakilan tamu undangan Ama Carlos Harifa saat peresmian Giga Hotel tersebut sangat menyambut baik. Ia menilai fasilitas Giga Hotel sudah memadai.
3: Kami berdoakan semoga hotel kita ini sukses besar, pelayanannya selalu prima, menjadi pilihan utama para tamu wisatawan dan membawa berkah serta manfaat yang besar bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Dengan tempat kebunan pengantara,
1: hal ini dinilai sangat membantu wisatawan maupun warga. Turut hadir dalam peresmian Giga Hotel itu, Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Stoli, PLN P3 Nias, Ketua KPU Gunung Stoli, Wakapolres Nias, para pengusaha, pemerintah desa setempat, keluarga besar pemilik Giga Hotel, awak media, dan undangan lainnya. Dari Gunung Stoli, reporter Muni Eli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bukan sekedar menjabat kepemimpinan berkelanjutan, seorang kepala sekolah juga akan meninggalkan jejak atau membawa hal positif dimanapun ia memimpin. Berikut laporan Anover Solo.
1: Kepemimpinan berkelanjutan dapat dipahami sebagai sebuah warisan nilai-nilai kepemimpinan yang tertanam dan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sebagai pemimpin di satuan pendidikan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk terus mengupayakan perubahan dan peningkatan kualitas sekolah agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Hal itu ditegaskan fasilitator Save the Children, Yati Duha, saat menyampaikan materi pada pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah SDMI yang digelar program kreasi Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam baru-baru ini. Menurut Yati, kepemimpinan yang berdampak dan bertahan lama dibangun melalui nilai-nilai yang diyakini serta dijalankan secara konsisten sebagai landasan dalam mengambil keputusan, memimpin warga sekolah, dan melaksanakan berbagai tugas kepemimpinan sehari-hari.
2: Kepemimpinan yang berdampak itu dibangun bukan karena jabatan yang diberikan oleh orang lain, tapi itu karena warisan yang ada di dalam diri kita, yaitu nilai yang ada di dalam diri kita yang kita imani. Dan itu kita pegang dan kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan kepemimpinan kita sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Itu kita sesuaikan dengan pelaksanaan sehari-hari di dalam tugas kita sehari. Artinya, apa yang kita percaya itu secara konsisten kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam tindakan tugas kepemimpinan kita di sekolah kita masing-masing.
1: Ia mengemukakan seorang kepala sekolah perlu merenungkan warisan apa yang dapat ditinggalkan selama masa pengabdiannya di sekolah. Warisan tersebut dapat berupaya budaya positif, kebiasaan baik atau sistem yang tetap berjalan dan memberikan manfaat meskipun kepala sekolah tersebut sudah berpindah tugas. Dengan memahami kepemimpinan yang berkelanjutan, Yati berharap para kepala sekolah mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki seorang pemimpin. Melalui nilai yang dipegang teguh dan dijalankan secara konsisten dalam setiap tindakan, maka seorang kepala sekolah tidak hanya sekedar menjabat, namun juga akan meninggalkan jejak atau membawa hal positif dimanapun ia memimpin. Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Berita olahraga, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara sosialisasikan Profsu 2026 di Kepulauan Nias. Berikut Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
1: Hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga Porprov.
2: Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan TNI Hatunggal Siregar, tiba di Bandara Binaka Gunung Stoli kemarin. Ia datang ke Pulau Nias bersama Wakil Ketua Umum 1 Bambang Kahwahono SH dan Wakil Ketua Umum 2 Profesor Dr. Indra Kasih MOR dan turut hadir staf KONI Sumut Dwi Novrianto SPD. Ketua KONI Kota Gunung Stoli Yose Rizamendrava yang dikonfirmasi RRI mengemukakan, agenda kunjungan KONI Sumut beserta jajaran adalah dalam rangka sosialisasi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Proprofsu ke-12 pada November 2026 mendatang. Kegiatan sosialisasi ini akan berlangsung selama 5 hari, dimulai sejak 28 Juni 2026 sampai tanggal 2 Juli 2026 di seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Nias.
3: Kunjungan Pak Ketum KONI Provinsi Sumatera Utara hadir di sini untuk melaksanakan kunjungan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Pulau Nias dalam rangka mensosialisasi kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara nantinya yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026. Dan tentu saja KONI Kabupaten Kota menyambut baik kegiatan ini dan akan terlaksana hari ini tanggal 29 Juni 2026 di Ruang Rapat 2 Kantor Wali Kota Gunung Sitoli.
2: Sementara itu, Hatunggal Siregar mengatakan kunjungannya ke Pulau Nias adalah untuk mendorong KONI di seluruh Kepulauan Nias supaya ikut berpartisipasi pada perhelatan Porprovsu 2026 mendatang.
1: Saya beserta rombongan didampingi Pak Wakil Ketua 1 Pak Bambang dan Wakil Ketua Pak Profesor Dr. Indra Kasih dengan seorang staf berangkat ke Pulau Nias dalam rangka sosialisasi rencana Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026 ini. Tentunya harapan kami agar seluruh KONI Kabupaten Kota, 5 kabupaten ini bisa hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga Porprovsu yang akan dilaksanakan tersebut.
2: Kehadiran pengurus KONI Provinsi Sumatera Utara disambut oleh Ketua Umum KONI Kota Gunung Stoli beserta jajaran, Ketua Umum KONI Kabupaten Nias beserta jajaran, dan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Nias Barat. Usai dijemput di bandara, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara melakukan silaturahim dalam bentuk coffee break bersama pengurus KONI Kepulauan Nias bertempat di Giga Owe Coffee dan Cafe yang terletak di Desa Fodo, Kecamatan Gunung Stoli Selatan. Di sela-sela coffee break, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara langsung melaksanakan rapat koordinasi terkait kunjungannya selama di Kepulauan Nias sehingga dapat menyampaikan pesan semangat Porprovsu ke-12 November 2026 dan juga aspirasi olahraga yang ada di Kepulauan Nias. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talambanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pro 1 93,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang. Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

93,1 FM RRI Pro 1 Unia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami informasikan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15:02 waktu Indonesia Barat. Dan saya penyiar Anda, Del Prihia. Usai sudah kebersamaan kita dari jam 10 hingga pukul 15:00 waktu Indonesia Barat tadinya. Dan nantinya pendengar akan ada rekan kita Putri Maria Duha yang akan menemani sore hari Anda hingga pukul 20:00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan ada banyak program acara yang bisa Anda ikuti seperti Nias hari ini di pukul 16. Dan nantinya ada program acara Warta Berita Sentral Relay bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan Anda juga bisa mengikuti Mimbar Kristen di pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, itu dia. Tetap stay tune terus di 93,1 FM RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa kembali.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 di Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali berjumpa dengan Anda di sore hari ini, edisi Selasa ya, 30 Juni 2026. Ya ahubu untuk kita semua, dan kembali kita hadir menyapa Anda selanjutnya di Lintas Nia Selatan sore hari ini, di hari Selasa ya, 30 Juni 2026. Bersama dengan saya Putri Duha, yang saat ini akan menemani pendengar di sore hari Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Ya, pendengar, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga di Selasa hari ini masih tetap semangat menjalani aktivitas dan hari-hari Anda, meskipun cuaca di Pasar Teluk Dalam saat ini ya sedang diguyur hujan deras dan juga di sekitarnya. Untuk itu juga pendengar tetap waspada, tetap hati-hati dimanapun Anda berada, baik yang sedang berkendara, baik yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Pastikan menggunakan jas mantel dengan hati-hati ya, dan juga pastikan jas mantel Anda tidak terlilit ya di kendaraan Anda. Juga keselamatan yang utama menggunakan helm bagi kendaraan roda 2 dan begitu juga untuk pengendara sejenisnya juga ya. Pastikan juga menggunakan jaket mantel dan juga payung ya, karena hujan di Pasar Teluk Dalam saat ini sangat deras sekali. Dan kalau pendengar tidak bisa bepergian lebih jauh, untuk berhenti sejenak ya untuk berteduh agar terhindar dari yang namanya bahaya dan juga derasnya hujan ya. Pastinya untuk menemani Anda di sela-sela lagu populer Indonesia juga kami hadirkan di pukul 15 waktu Indonesia Barat ini. Juga kami akan hadirkan untuk Anda dengan ya lagu-lagu populer Indonesia hingga nantinya ke formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya juga nanti pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda juga Nias hari ini di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, di mana kita nantinya juga akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli. Kemudian juga nanti akan hadir dengan lagu-lagu berbahasa Nias, juga kami akan hadirkan untuk Anda lagu daerah Nias ya di pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 17 juga kami akan hadirkan dengan lagu-lagu populer Indonesia dan juga informasi seputar Nia Selatan. Di pukul 18 waktu Indonesia Barat juga pendengar, kami akan hadirkan program Sore Ceria dengan lagu-lagu yang populer Indonesia ceria juga, dan di sela-sela lagu populer Indonesia juga informasi terkini dari dalam dan luar negeri juga kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya pendengar, di pukul 19 lewat maksud kami tepat ya, pukul 19 tepat juga nanti kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan program 3 Jakarta juga nantinya. Dan di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat juga kita akan hadirkan untuk Anda nantinya pendengar Mimbar Kristen nanti malam. Jadi jangan kemana-mana dengan berbagai hiburan dan informasi menarik untuk Anda. Sembari menantikan derasnya hujan berhenti ya, mungkin yang sedang pulang terhenti ya karena hujan deras, untuk tetap hati-hati dan tetap waspada, kami akan terus menemani Anda dengan lagu populer Indonesia di sore hari ini bersama dengan saya Putri Duha, RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Nia Selatan sore.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1 dan inspirasi.
2: Masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kita hadirkan untuk Anda informasi terkini dikutip dari rri.co.id. Salah satunya pendengar, di mana Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf mengatakan tahun 2027 mendatang menjadi momentum integrasi seluruh program Kementerian Sosial agar berjalan dalam satu sistem. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program yang saling terhubung. Mendengar di mana disampaikan juga oleh Gus Ipul saat membuka pendalaman rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga RKA KL garis L tahun 2027 di Cibidong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Ia mengatakan seluruh program dan anggaran tahun 2027 harus menghasilkan dampak yang terukur terhadap target pembangunan kesejahteraan sosial. Jadi setiap unit kerja diminta tidak lagi hanya menyampaikan daftar kegiatan ya, tetapi menunjukkan kontribusi terhadap indikator kinerja kementerian. Target Kemensos sendiri pendengar pada 2027 mendatang antara lain meningkatkan indeks kesejahteraan sosial menjadi 64,66, mendorong 1 juta keluarga mencapai graduasi sejahtera. Kemudian meluluskan 1,5 juta keluarga dari kemiskinan setiap tahun. Ketetepatan dan juga sasaran bantuan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN juga ditargetkan mencapai 85%. Menurut Gus Ipul juga terdapat 3 agenda besar yang menjadi fokus tahun 2027. Kegiatan yang meliputi digitalisasi bantuan sosial, penguatan sekolah rakyat sebagai institusi melalui Badan Pengembangan SDM, dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Kemudian integrasi program kesejahteraan rakyat atau PROKSERA sebagai ekosistem graduasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya juga pendengar, tantangan terbesar bukan lagi persoalan anggaran, melainkan kemampuan seluruh unit kerja membangun integrasi program. Pagu indikatif Kemensos tahun 2027 mencapai 84,7 triliun rupiah dengan sekitar 85% dialokasikan untuk bantuan sosial. Selain itu, ditambah bahwa usulan anggaran program prioritas sebesar 22,49 triliun rupiah yang telah memperoleh persetujuan Komisi 8 DPR RI, tentu sementara itu juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemensos Robin Rico mengatakan penyusunan program dan anggaran tahun 2027 juga harus segera dengan RPJMN 2025 hingga 2029 dan Asta Cita Presiden. Jadi fokus Kemensos mendengar diarahkan pada penyaluran bantuan sosial yang adaptif, pengembangan care economy, serta penguatan lembaga kesejahteraan sosial melalui peningkatan akreditasi.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda siang perdagangan pada Selasa 30 Juni 2026 ini. Pada penutupan sesi pertama, IHSG atau indeks harga saham gabungan turun 2,42% atau 141,04 poin ke level yaitu 5679,75. Tentu indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 5811,61, sedangkan untuk angka terendah berada di level 5638,58. Sebelumnya, IHSG dibuka melemah pada perdagangan, dan pada awal sesi perdagangan IHSG juga berada di zona merah level 5801,45 atau turun 19,34 poin atau setara dengan 0,33% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Pendengar, disampaikan oleh tim analisis Pintrako Sekuritas pada Selasa 30 Juni 2026, di mana sementara dalam perdagangan pada Senin kemarin, IHSG turun 1,28% ke level 5820,79. Aliran keluar modal asing masih terjadi dengan net sell atau jual bersih saham oleh investor asing sebesar Rp854 miliar. Tim analisis Pintrako Sekuritas mencermati tambahan anggaran belanja yang diajukan oleh kementerian atau lembaga. Jadi tambahan anggaran tersebut mencapai Rp984 triliun untuk tahun anggaran 2027. Jika disetujui pendengar, penambahan anggaran belanja ini akan membuat pos pengeluaran di APBN mengalami kenaikan signifikan, sehingga beresiko memperlebar defisit APBN. Pemerintah juga berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN. Dewan ini tentu akan sebagai forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengelolaan serta pengembangan kawasan industri. Jadi DKIN ini dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Ketua, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Perindustrian sebagai Ketua Harian. Anggota yang berasal dari kementerian atau lembaga terkait serta pemangku kepentingan atau perwakilan pemangku kepentingan. Menurut tim Pintrako pendengar, jika diimplementasikan secara baik, ya DKIN ini dapat menyelesaikan hambatan lintas sektoral sehingga dapat meningkatkan daya saing. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Usai sudah kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia dan juga informasi terkini untuk Anda. Di pukul 16 waktu Indonesia Barat, tepat kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk mendengarkan lintas, maksud kami untuk mendengarkan Nias hari ini, di mana kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli. Selamat mengikuti.
1: Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini, Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan.
1: Kita berharap sama petugas untuk memberikan waktu yang sesungguhnya selama ini sensus penduduk mulai 15 Juni sampai 31 Agustus.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Nias hari ini bersama saya Putra Zebua. Pokok-pokok berita hari ini. Hazael Sarumaha, atlet perwakilan Nias Selatan, berhasil meraih medali emas pada kelas festival dalam kejuaraan nasional karate Piala Presiden 2026. Berdasarkan pengamatan BMKG, prospek cuaca satu minggu ke depan di wilayah Kepulauan Nias berpotensi hujan ringan hingga sedang. Inilah Nias hari ini selengkapnya Selasa 30 Juni 2026.

0: Peningkatan kompetensi digital melalui pelatihan pembuatan chatbot Telegram memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Berikut laporan Ida Rahmi ke Lombanuang.
1: Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk pelayanan dan penyuluhan keagamaan. Menjawab tantangan tersebut, penyuluh agama Kristen KUA Tuhemberua Marihot Pandapotan Sirait STH mengikuti coaching klinik pintar bertema membangun chatbot penyuluh agama dengan Telegram yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital penyuluh agama agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan tersebut dibimbing langsung oleh Widya Suara, Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Kemenag RI. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai pembuatan chatbot Telegram, mulai dari tahap dasar hingga penerapannya sebagai media pelayanan dan penyebaran informasi keagamaan kepada masyarakat.
2: Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi penyuluh agama karena membantu mempermudah penyebaran pesan-pesan keagamaan melalui media digital. Kami diperkenalkan dengan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan seperti chatbot, Telegram, Gemini, AI, dan berbagai platform digital lainnya.
1: Marihot R. Sirait menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Ia berharap Kementerian Agama RI melalui Pusbangkom SDM terus menghadirkan pelatihan-pelatihan yang inovatif yang mendukung peningkatan kompetensi digital para penyuluh agama di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Bupati Nias Utara tekankan petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun ke lapangan, bukan di atas meja. Laporan Muni Eli Harefa.
3: Bupati Nias Utara Mizarubaru meminta seluruh petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun langsung ke lapangan. Data jangan diisi di atas meja agar hasilnya benar-benar real. Penegasan itu disampaikan Bupati Nias Utara saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara.
4: Kita berharap sama petugas untuk memberikan waktu yang sesungguhnya selama ini sensus penduduk mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jangan data di atas meja. Dan kalaupun kita menghimbau masyarakat, ada masyarakat yang belum didata untuk disampaikan baik secara media sosial maupun kepada kepala desa atau di WA-nya siapa saja untuk diupdate dan didata belum. Nah, ini sehingga kita berharap bahwa petugas benar-benar melaksanakan tugasnya.
3: Bupati menyebutkan sensus ini penting untuk memperbarui data ekonomi Nias Utara yang nantinya akan dipublikasikan oleh BPS. Sementara itu, petugas pemeriksa lapangan Kecamatan Alasa, Alfiman Hulu, memastikan pendataan dilakukan secara door-to-door, termasuk ke wilayah kepulauan.
5: Petugas wajib mendatangi, yang wajib dilakukan pendataan ini door-to-door, dan itu tidak menjadi suatu hambatan demi memastikan akurasi data. Pada kesempatan ini, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, petugas datang ke rumah dan melakukan pendataan dengan meminta identitas data, maka mohon atensi untuk dapat diterima dengan baik. Petugas mendapatkan akurasi data dan tidak di atas meja untuk melakukan pendataan.
3: Ia mengimbau masyarakat menyambut petugas dan memberikan data yang objektif dan apa adanya. Munili Harifa melaporkan.
0: Kabupaten Nias Selatan patut berbangga dengan keberhasilan satu-satunya atlet karate yang bertanding di Kejurnas Karate Piala Presiden tahun 2026 yang berlangsung di kalender 26 sampai 28 Juni 2026 di Gor Siger, Lampung. Hazael Sarumaha, wakil Nias Selatan, berhasil meraih medali emas di kelas Festival Kadet Putra Perorangan 70 kg. Selati Elinehe selaku pelatih menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan tersebut. Prestasi ini menjadi bukti bahwa keterbatasan tidak menghalangi atlet daerah untuk bersaing dan menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Keberhasilan itu sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Selatan di ajang nasional yang diikuti ribuan atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Selati Elinehe mengungkapkan bahwa medali emas tersebut merupakan buah dari latihan disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang terus ditanamkan kepada atlet sejak jauh hari. Terlebih, perjuangan menuju kejuaraan tidak mudah karena pihaknya harus menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pembiayaan. Menghadapi berbagai keterbatasan, keberangkatan ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada atlet yang telah berjuang membawa nama baik daerah di tengah kondisi yang serba terbatas. Selati Eli pun menyampaikan terima kasih atas dukungan orang tua dan doa masyarakat Nia Selatan sehingga capaian yang membanggakan ini dapat diraih. Ia berharap prestasi yang telah diraih Hazael Sarumaha menjadi motivasi bagi yang lain untuk percaya diri bahwa Nia Selatan bisa bersaing dengan daerah lain. Ia juga berharap keberhasilan ini mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Menurutnya, dukungan berupa fasilitas latihan, pendanaan, dan kesempatan mengikuti kejuaraan dinilai sangatlah penting. Dengan demikian, prestasi serupa dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada masa mendatang. Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe menghadirkan pelaksanaan wisuda sarjana ke-14 Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar Nia Selatan yang berlangsung pagi tadi di Hal Devnas Teluk Dalam Nia Selatan. Pada kesempatan tersebut, Yusuf Nahe meminta agar lulusan dari STT Injili Arastamar dapat diberdayakan untuk mengisi peluang pelayanan di Kabupaten Nia Selatan, baik menjadi guru agama maupun penyuluh agama. Oleh karena itu, ia mengajak pihak terkait untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam memfasilitasi para lulusan dari lembaga pendidikan keagamaan, sehingga pelayanan kerohanian di Kabupaten Selatan dapat dimaksimalkan. Selain itu, Wakil Bupati Yusuf Nahe juga menekankan agar para sarjana teologi dapat mempersiapkan diri untuk bersaing dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas pelayanan dapat menyesuaikan diri agar menjangkau masyarakat secara lebih luas. Di akhir sambutannya, Yusuf Nahi mengajak para wisudawan
6: yang telah memberikan kesempatan untuk kita berjumpa lewat mimbar agama Kristen pada malam hari ini
0: dan intelektual tinggi. Selain itu, para lulusan juga diminta untuk menunjukkan bahwa STT Injili Arastamar merupakan kampus yang berbobot dan bermutu, terutama dalam hal pelayanan kehidupan spiritual di tengah-tengah masyarakat. TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat melalui kegiatan bakti kesehatan berupa sunatan massal gratis di Kepulauan Nias. Kegiatan yang berlangsung di halaman pendopo Kabupaten Nias, Kota Gunung Stoli, Senin 29 Juni 2026, diikuti puluhan anak dari berbagai wilayah di Kepulauan Nias. Pelayanan dilakukan oleh tim kesehatan TNI Angkatan Darat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tenaga medis setempat. Komandan Kodim 0213 Nias Letkol Infantri Sampai T. Butar-Butar SIP mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI Angkatan Darat untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan khususnya bagi keluarga kurang mampu. Melalui program bakti kesehatan TNI Angkatan Darat ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara TNI dan rakyat. Semoga kegiatan ini dapat membantu masyarakat khususnya keluarga kurang mampu dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

0: dilakukan dari tanggal 30 Juni hingga tanggal 5 Juli tahun 2024. Untuk wilayah Kepulauan Nias, termasuk dari Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias, Kota Bumi, Stoli, serta Kabupaten Nias Selatan. Secara umum, kondisi cuaca untuk satu minggu ke depan, di wilayah Kepulauan Nias akan berpotensi hujan ringan, hujan sedang hingga hujan lebat, disertai petir, serta ada yang potensi angin kencang. Hal ini disebabkan oleh faktor regional yang mana adanya pola belokan angin siklonik di atas wilayah Kepulauan Nias. Pola angin siklonik ini akan mendukung adanya penumpukan massa udara di wilayah Kepulauan Nias sehingga meningkatkan potensi pembentukan hujan untuk wilayah Kepulauan Nias satu minggu ke depan. Hal ini akan menyebabkan peningkatan potensi curah hujan atau hujan yang bersifat kontinu atau terus-menerus di wilayah Kepulauan Nias.
1: Berdasarkan faktor-faktor yang sudah disebutkan itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan dapat mengambil langkah antisipatif supaya aktivitas harian tetap dapat berlangsung aman dan lancar, selalu merujuk kepada informasi dari BMKG agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi. Para kepala daerah juga diimbau untuk dapat berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri untuk terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli melalui akun media sosial Stamet Binaka atau Info BMKG. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Berikut pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok. Disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Inlim.
3: Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, bersama saya Inlim, selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini dan besok, Selasa dan Rabu, tanggal 30 Juni sampai 1 Juli 2026. Perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini, Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk malam hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 72 hingga 100%. Angin hari ini diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 25 km per jam. Berikutnya perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk besok Rabu tanggal 1 Juli 2026. Untuk pagi esok hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore esok hari, kondisi cuaca juga diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk malam esok hari, kondisi cuaca juga diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar dari 75 hingga 100%. Angin esok hari juga diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 25 km per jam. Berikutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah perairan di sekitar Kepulauan Nias untuk esok hari.

hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau wilayah perairan di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah perairan timur Kepulauan Nias esok hari diperkirakan berawan dengan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 3 hingga 17 knot dan tinggi gelombang berkisar dari 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Berikutnya, wilayah perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan berawan tebal dengan angin diperkirakan juga dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 3 hingga 28 knot dan tinggi gelombang berkisar atau berada dalam kategori sedang atau dengan tinggi gelombang sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hazael Sarumaha, atlet perwakilan Nias Selatan, berhasil meraih medali emas pada kelas festival dalam kejuaraan nasional karate Piala Presiden 2026. Berdasarkan pengamatan BMKG, prospek cuaca satu minggu ke depan di wilayah Kepulauan Nias berpotensi hujan ringan hingga sedang. Pendengar, demikian Nias hari ini pada Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putra Zebua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya Ahobu.
1: Sekian Nias hari ini.

0: saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore untuk pendengar RRI Pro Satunia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali masih bersama dengan Anda di sore hari ini bersama dengan Putri Duha yang menemani Anda di pukul 16.28 menit waktu Indonesia Barat ini. Ya, saya Putri Duha masih akan terus menemani pendengar hingga nantinya konfirmasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan apa kabarnya sore hari ini pendengar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dimanapun berada tetap semangat juga. Dan tentunya selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya sore hari ini pendengar, sebagian wilayah Nia Selatan ya sedang diguyur hujan di Nia Selatan dan juga sekitarnya. Untuk pendengar yang sedang berkendara maupun juga beraktivitas di luar rumah, tetap berhati-hati di jalan ya, dan kurangi kecepatan kendaraan Anda. Gunakan perlengkapan-perlengkapan hujan bila diperlukan, seperti jaket, mantel, payung dan jas hujan ya, untuk Anda menyelamatkan diri dari derasnya hujan ya di Pasar Teluk Dalam, dan juga utamakan keselamatan hingga tiba di tujuan nantinya. Ya, kira-kira bagaimana cuaca pendengar di tempat Anda saat ini di sore hari ini? Apakah juga sama di Pasar Teluk Dalam, juga sama seperti diguyur hujan juga, atau seperti apa cuaca di tempat Anda? Boleh juga disampaikan ke kita ya, seperti apa perkiraan cuacanya, dan silakan berbagi kabar bersama kita di sore hari ini. Ya, untuk melewati sore hari ini bersama dengan lagu-lagu berbahasa Nias kami hadirkan untuk Anda di segmen ini sampai nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar boleh ya bergabung bersama kita untuk dengarkan lagu-lagu berbahasa Nias, lagu daerah Nias saat ini di sore hari sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan juga yang ingin request lagu silakan hubungi kita ya di 0811-6883-8118. Sekali lagi pendengar bisa request lagu daerah Nias ya di 0811-6883-8118, atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Bareng Putri Duha di sore hari ini dengan deretan lagu daerah Nias masih terus kami hadirkan untuk Anda sampai nantinya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita putarkan lagu daerah Nias selanjutnya, pendengar, kita juga akan sapa-sapa pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kita di sore hari ini. Meskipun cuaca saat ini ya sedang diguyur hujan dan sudah kembali membaik, tapi tetap waspada dan tetap hati-hati untuk pendengar yang mengendarai kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ya. Oke, sudah bergabung beberapa pendengar kita baik dari aplikasi RRI Digital maupun juga pendengar yang mendengarkan di 93,1 MHz dan juga di live kita. Kita sapa dulu nih, ada Bang Deslin Telambanua. Selamat sore Bang Deslin, dan katanya cuaca juga hujan di tempatnya ya. Tetap hati-hati dan juga tetap waspada untuk Bang Deslin dimanapun juga berada dan teman-teman semua yang masih bergabung bersama dengan kita. Tadi juga Bang Deslin pengen dengerin lagunya Mevona Me Ide Ide Do dari Anies Gaya, juga nanti kita akan putarkan juga lagunya. Dan tadi juga sudah masuk beberapa requestan kita, juga nanti kita baca lagi requestan yang sudah masuk. Ada Ama Celine Gula juga sudah bergabung, Sawagele, terima kasih sudah bergabung. Ada Bang Slur Ware, katanya di Gide nih ya, lagi hujan juga, hujan deras ya, sama nih di Pasar Teluk Dalam. Emang lagi musim hujan ya di akhir-akhir bulan Juni ini. Tapi kita berharap ya semoga bulan akhir bulan Juni ini kita didapatkan berkah gitu ya, sampai nanti di tanggal 1 Juli gitu kita masih diberi kesehatan juga. Oke, di sini juga sudah hadir ada Slung Warubu, ada Sen Meg Christine, ada Dahar juga sudah bergabung bersama dengan kita ya. Dan kata si Bang ini sih ya, request lagu Omo Bantuan ya dari Slungwar. Nanti kita juga akan putarkan lagu Omo Bantuan dari Wira Zilubu. Oke, terima kasih Bang Slungwar udah request lagunya. Dan di sini juga ada Bang Triple Warubu, katanya oke, sehat selalu, amin ya, katanya amin ya, sehat selalu untuk Bang Triple dimanapun berada ya. Sepertinya Bang Triple di Malaysia ini kalau gak salah. Kira-kira di tempat Bang Triple gimana cuacanya juga. Ada siapa di sini lagi yang menyapa kita, ada Dar. Hai, selamat sore untuk Dar yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Ama Celine Gula, katanya request lagu Daniel Volala ya, katanya nih pengen dengerin lagu Daniel Volala yang lagunya Raya Babinaka gitu ya. Emang dulu memang lagunya Bang Daniel Volala ini lagi tren-tren juga ya, yang Raya Babinaka ini ya masih aja eksis. Oke, terima kasih Ama Celine Gula sudah request lagunya, nanti kita putarkan juga. Ada siapa apalagi menyapa kita di sini, ada Wan, Wan underscore Zebua. Selamat sore untuk Bang Wan, kira-kira seperti apa cuaca juga di tempat Bang Wan nih ya. Oke, ada Deslin, katanya dalam bulan ini hujan deras terus menurut prediksi saya. Nah, daripada kita berasumsi-berasumsi, mending ya kita baca informasinya dari BMKG. Tadi juga kita udah diinfokan dari pukul 16 tadi kita udah gabung nih sama program Satu Gunung Sitolinias hari ini. Ternyata seminggu sepekan ke depan itu kita akan yang namanya merasakan cuaca hujan ya, hujan sedang di Nias. Jadi tetap waspada dan tetap hati-hati. Jadi untuk informasi perkiraan cuaca langsung cek BMKG ya. Oke, Bang Deslin ya, itu informasinya. Ada Bang Wan Zebua, katanya ya hobu, salam dari Hibala. Halo dari Hibala, sepertinya ini dari Telo ya. Kira-kira di Telo sudah bisa masuk gak frekuensi kita? Coba dong Bang Wan Zebua setel di radionya 93,1 FM, apa terdengar gak radio kita di Hibala? Coba komen ya. Ada di sini juga Bang Deslin, katanya di Kecamatan Sawa lagi hujan deras, udah itu mati lampu lagi kak. Waduh, emang parah banget ya. Tapi itu mungkin ada perbaikan ya, pastinya kita berharap listrik kembali hidup atau menyala gitu ya. Emang susah banget sih kalau listrik padam, udah lagi hujan deras listrik padam, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi jangan risau, karena RRI Persatuan Selatan akan terus hadir bersama dengan Anda di segala momen-momen Anda, baik pun suka dan duka gitu ya. Oke, ada di sini pun juga Ama Chelsea, katanya mendung ya, mendung di tempatnya. Siap, terima kasih informasinya. Dan ada siapa lagi yang menyapa kita sebelum kita putarkan lagu berikutnya nih ya. Ada Nuhareva. Halo, no namo halu. Esiwa hadir Kak. Wah, jauh banget ini dari Nias Utara. Benar kan ya dari Nias Utara? Gimana cuaca di Nias Utara ini? Coba komen. Ada Niken, selamat sore Niken. Katanya pripun kabare? Kalau kabare putri sih baik Niken. Niken sendiri gimana kabarnya? Saewae nggih, amin ya. Kamu keadaannya gimana Niken? Sehat ya? Ada penikmat rasa. Kak, kucing saya bisa salto loh, mau lihat. Wow, kucingnya bisa salto ya. Emang selain kucing, emang siapa lagi yang bisa salto? Manusia kayaknya juga bisa salto. Kucing bisa naik pohon gitu ya. Keren banget sih ya. Terima kasih penikmat rasa. Dan ada Pani juga sudah bergabung. Terima kasih sudah menyapa kita di sini. Ya, ada Bang Desun lagi katanya ini lampunya barusan hidup setelah kakak ngomong. Wow, puji Tuhan ya. Tepuk tangan dulu mana? Emang ya doa itu ya ada selalu dijamah gitu, tepat pada waktunya ya. Ya Bang Deslin ya, oke langsung charger handphonenya nih ya. Terus tontonin kita dan juga dengarkan radio kita di 93,1 MHz. Karena udah lampunya nyala, kita puterin nih lagunya untuk teman-teman yang menantikan. Kita putarkan dulu lagu dari Wira Zilubu, Omo Bantuan ya. Dan kemudian nanti kita putarkan requestan Mevona Me Ide Ide Do ya, dari Anis Gea. Ini dia lagunya, selamat mendengarkan.

Ya, dari 93,1 FM. Dan juga kanal informasi dan inspirasi bareng Putri Duha di segmen lagu daerahnya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Luar biasa banget, tadi kita udah puterin lagu pertama, tadi ada dari Wira Zilubu, dari requestan pendengar kita tadi di sore hari. Ada Bang Slungwar, terima kasih juga sudah request lagunya. Dan terakhir tadi kita baru aja dengerin requestan Bang Daslin Terlembenua, keren abis ya requestan lagunya. Dari ini tadi ya, Anis Gia, Mevena me ide ide do. Wah, ini artinya dulu pas aku kecil ya, teringat gitu ya Bang Daniel ya, masa-masa kecil ya. Kata Bang Daniel pengen ngomong sesuatu, kayaknya ada yang mau disapa. Langsung komen aja Bang Deslin, mau sapa siapa ya. Ada nih Ken Is juga sudah bergabung, ada Bang Slungwar juga, ada Elfatan Fatan dari Bengkulu. Gimana kabarnya Bang Elfatan dari Bengkulu? Cuacanya seperti apa juga? Apa sama enggak di Teluk Dalam atau di Nia Selatan dan juga sekitarnya nih, diguyur hujan atau enggak? Ada Bang RJ Buah sudah bergabung juga, selamat bergabung Bang RJ Buah, gimana kabarnya juga di sore hari ini. Ada Ujang Fadil, ada Bang Super Sub juga dari Kota Gunung Sitoli nih, dari Binaka ya. Gimana kabarnya Bang Super Sub? Ada Bang J juga, ternyata Bang J diam-diam ya udah bergabung bersama kita. Gimana kabarnya Bang J juga? Ada Sing Sang Zen, ada Rafael, ada Mareni Warubu, ada Gula, ada S1221, ada Pak Zega Tomfo, selamat sore Bapak, ada Bong Kik juga sudah hadir bersama dengan kita. Kita sapa lagi pendengar kita sebelum kita putarkan lagu berikutnya nih ya, Raya Babinaka dari requestan Ahmad Chelsin tadi ya. Ada Bang B Bless di sini sudah bergabung ya. Katanya aku suka banget lagu ini, dia bener sekali, Putri juga suka banget ya lagunya tadi itu, kayak bikin kita makin goyang semangat gitu ya kan ya. Makasih ya Bang, ini tadi yang request lagunya keren habis ya Bang Deslin Terlembenua. Ada siapa lagi di sini bareng kita? Ada Bang RJ Buah katanya enaknya ngapain ya. Ini hari Selasa loh ya dan akhir bulan gitu. Ada siapa lagi menyapa kita? Mareni Warubu katanya selamat sore Ibu Duha, selamat sore juga Pak Mareni Warubu. Dari mana nih Pak Mareni Warubu? Biasanya kalau marga Warubu ini dari Nias Barat atau enggak dari Nias Utara? Coba komen. Ada Plus 6 kilogram sudah bergabung. Halo, gimana kabarnya nih ya? Nah, ini dia Bang

Aslin mau kirim salam nih teman-teman, katanya buat kamu yang di sana selamat berbahagia, semoga sama yang baru langgeng terus dan cepet dapat momongan ya. Oke, kita tahu nih maksudnya Bang Deslin kayaknya lagi patah hati terdalam gitu ya kan. Dan ya kita doakan yang terbaik untuk seseorang tersebut ya Bang Deslin, dan kita doa juga untuk Bang Deslin mendapatkan jodoh yang baik juga, mendapatkan jodoh yang baik dan juga sesuai keinginan Bang Deslin ya harapannya gitu ya. Dan bahagia juga, bukan hanya pihak sebelah yang bahagia, Bang Deslin juga bahagia gitu ya. Mungkin bukan hari ini tapi esok, dan pastinya ada momennya ya Bang Deslin. Oke, terima kasih Bang Deslin untuk sapaannya. Dan ada siapa di sini? Bang Elfatan katanya cuacanya mendung dek ya, di Bengkulu katanya cuaca mendung. Siap, terima kasih informasinya. Ada Bang Super Sub juga katanya sore Kak Putri, sore juga Bang Super Sub ya, gimana cuaca di Gusit nih Bang. Ada Ujang Fadli katanya salam kenal dari Sukabumi Jabar. Wow, jauh-jauh nih ya. Dari Sukabumi gimana cuacanya Bang Ujang Fadil? Ada plus 6 kilogram katanya udah live dari tadi Kak. Bener banget Bang, plus 6 kilogram kita baru aja beberapa menit sih ya kan kita live ya. Oke, ada Bang Stephen tersenyum dari seberang sana. Dan ada siapa lagi ya sebelum kita putarkan lagu berikutnya? Ada, oh katanya buat mantan yang di sana. Ini buat para mantan dengerin nih kalimat-kalimat Bang Deslin ya. Siapa tahu ini ngena salah satu ada mantan ya yang dengerin radio kita di 93,1 MHz nih untuk kamu. Kata Bang Deslin, buat mantan yang di sana selamat berbahagia ya. Semoga sama yang baru langgeng terus dan cepat dapat momongan gitu ya. Amin ya. Doa Bang Deslin sih bagus ya. Tapi doa sebaliknya untuk Bang Deslin ya. Semoga dapat jodohnya juga yang terbaik dan juga dapat jodoh yang sesuai keinginannya gitu ya. Oke, Bang Deslin, yang penting tetap semangat. Ada siapa di sini juga Bang Al? Katanya boleh request, boleh dong. Kita request lagu dia sampai di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada Bos Sukari juga sudah hadir. Ada Bukan Gali, hidup mantan lurah. Aduh, Bukan Gali ya udah datang dia ya. Ada Kak Niken, Kak Putri suaranya dugi jam pinten gi. Maksudnya gimana nih? Surane dugi. Oh, Putri selesai siaran sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nih, teman-teman. Ada Oci sore Jabar menyapa. Selamat sore juga. Dan ada Gibran. Hai, Gibran makasih udah hadir, tapi kita segmen lagunya sekarang ya. Ada Ida Labele. Ya hobu talifuse. Ya hobu juga Ida Labele talifuse gue ya. Dari mana nih, Kak Ida? Ada J, kalau Putri bagaimana kabarnya? Putri juga kabarnya puji Tuhan baik ya, kabar penyiar di sore hari ini. Oke, kita akan nanti lanjutkan untuk sapa-sapa mendengar. Kayaknya kita gak sabar dengerin lagu nih dari Ama Chelsea tadi ya, Raya Babinaka dari Daniel Fala. Selamat mendengarkan.

Ya, masih di 93,1 FM lewat aplikasi RRI Digital dan juga di 93,1 MHz kita, kanal informasi dan inspirasi. Segmen lagu Nias usai sudah kami cukupkan untuk Anda di pukul 17.02 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu populer Indonesia dan juga informasi seputar Kabupaten Nias Selatan. Yang penasaran seperti apa informasi seputar Nias Selatan, kami hadirkan di pukul 17 hingga nantinya pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nias Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Welcome, we are in the group of training. Ingin belajar dengan santai.
0: Ingin dan menyenangkan.
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move on.
2: Selamat sore untuk mendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi kami hadirkan untuk Anda di sela-sela lagu populer Indonesia. Dan dengan informasi dikutip dari rri.co.id seputar Nia Selatan, salah satunya pendengar, di mana Persatuan Amal Sosial atau PAS Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan menggelar rapat pembahasan kegiatan perkumpulan tersebut pada Senin 29 Juli 2026. Dan rapat ini berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan yang dipimpin Ketua PAS Maseli Gule SAG. Dan dalam arahannya juga pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan Hafadlin Gea SPD menegaskan bahwa Persatuan Amal Sosial merupakan wadah positif bagi pegawainya dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat kepedulian, solidaritas, dan kebersamaan di lingkungan Kementerian Agama. Sementara itu juga pada sesi diskusi, Ketua PAS Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan, Maseli Gule SAG, mengajak peserta untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan terkait pengelolaan Persatuan Amal Sosial ke depan. Dan pada rapat tersebut juga pembahasan difokuskan pada penentuan besaran iuran PAS yang akan dibayarkan setiap bulan oleh anggota, serta juga pembahasan mengenai peruntukan dana PAS. Nah, jadi nanti juga dana yang dihimpun ini akan direncanakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti pemberian bantuan kepada anggota yang mengalami musibah, santunan bagi keluarga yang berduka, bantuan bagi anggota yang sakit, serta kegiatan sosial lainnya yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan organisasi. Dan tentu dengan melalui rapat ini ya, diharapkan lahirlah kesepahaman dan juga kesepakatan yang mampu memperkuat eksistensi Persatuan Amal Sosial di instansi tersebut. Nah, pendengar, perkumpulan ini juga sebagian wadah yang menjunjung tinggi ini, yaitu nilai kebersamaan, kepedulian, dan juga gotong royong. Dengan pengelolaan yang baik dan juga partisipasi aktif seluruh anggota, PAS Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan juga diharapkan semakin memberikan manfaat nyata ya bagi keluarga besar Kementerian Agama. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 93,1 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Barang Putri Duha masih dengan deretan lagu populer Indonesia hingga nantinya ke informasi pukul 18 lewat ya 27 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk pendengar mendengarkan kita di radio kesayangan Anda di frekuensi 93,1 MHz dan juga bisa dengarkan ya di aplikasi RRI Digital. Sebelum kita baca informasi terkini dan juga lagu-lagu requestan pendengar yang sudah masuk juga kita akan putarkan nantinya, kita mau sapa-sapa dulu pendengar yang sudah bergabung bersama kita. Ada Bang Desli Telon Banua, ada Bang J, ada Kak Niken Is, ada No X juga sudah bergabung, ada Kak Ida Labele ya dari Kecamatan Mele-Mele, dan juga ada Pak Albertus Ivan G FG Munte, ada Sing Sang Zen, ada Bang Adirman, ada Gotus, Boys, Alvin Musik juga sudah hadir ya. Ya, kita mau baca-baca pesan-pesan pendengar juga nih sebelum kita baca informasi terbaru ya. Nah, ada masuk nih kata-kata dari Bang ini Telon Banua tadi ya. Bang Deslin, tadi requestan lagunya juga sudah kita putarkan ya dari Iwan Fals juga. Terima kasih sudah request lagunya. Dan kata Bang ini juga sih ya. Iya, ini tadi siapa nih namanya? Hayo, Bang Deslin, katanya sih ya, enggak usah berlarut-larut dengan masa lalu ya, karena nanti kalau berlarut-larut dengan masa lalu enggak akan menemukan yang baru gitu ya. Jadi harus menata masa depan yang baru biar menemukan yang baru gitu. Oke, ada Plus 6 kg juga sudah hadir bersama dengan kita juga. Ada Niken juga sudah bergabung ya. Enak-enak tuh hujan katanya ya, ada yang makan pedes, ya ada makan durian ya tadi. Ya. Ada juga yang tidur bahan kayak Plus 6 kg dan juga Kak Niken sambil diselimutin dengerin lagu-lagu dan suara putri di udara ya. Oke, terima kasih juga ya untuk ini informasi dan saran kalian, apalagi di cuaca hujan ya, kalau misalnya sedang hujan di tempat Anda. Oke, kita mau baca informasi seputar Nia Selatan. Salah satunya nih informasi di mana rotasi besar-besaran terjadi nih pendengar, yaitu di jajaran Polda Sumatera Utara, di mana di sejumlah pejabat utama atau PJU dan 10 Kapolres dimutasi. Ya, jadi adalah salah satu Kapolres yang dimutasi adalah Kapolres Nia Selatan, dan hari ini tertuang dalam surat Telegram Kapolri nomor TR garis miring 1335 garis miring 4 cap garis miring 2026 tanggal 25 Juni 2026. Di mana dalam surat tersebut menyatakan bahwa Kapolres Nia Selatan kini dijabat oleh AKBP Tri Alfian Pramadi SIKMH. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kabak Bin Ops di Resiber Polda Sumut. Sedangkan AKBP Ferry Mulyana Sunaria SIKMH yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nia Selatan dimutasi sebagai Kapolres Tapanuli Utara. Jadi AKBP Ferry telah menjabat sebagai Kapolres Nia Selatan sejak 17 Juni 2025 lalu. Ya, berarti sudah 1 tahun lebih ya pendengar. Dan AKBP Tri Alfian Permadi merupakan juga lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 2007. Dan beberapa jabatan yang pernah ia emban diantaranya Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin dan Wakapolres Hulu Sungai Utara atau SU Polda Kalimantan Selatan ya. Kira-kira ada yang kenal dengan bapak ini, beliau ini, coba komen yang dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin ya. Kemudian ada juga nih pendengar, rotasi ini di mana bagian dari penyegaran organisasi ya, sekaligus juga pembinaan karir personel dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Selain itu juga para pejabat yang baru dilantik diharapkan juga ya segera beradaptasi dan juga dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah, daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian juga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap terjaga dan juga kondusif. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id. Ada lagu Gama 7 Samudra.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan dengan lagu-lagu populer Indonesia kami cukupkan untuk Anda, juga informasi terkini juga kami cukupkan untuk Anda pendengar. Sudah menunjukkan pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi Islami sembari menantikan nantinya azan maghrib di pukul 18.37 menit waktu Indonesia Barat.
2: Menantikan azan maghrib

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. Ya Allah, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: sore menjelang malam untuk pendengar RRI Pro Satu Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Usai sudah kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu religi Islami, dan saatnya kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
3: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin ya hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 5%.
1: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Ruli Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
5: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
4: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu meta api aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
1: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya di bawah 50 juta, itu 0%.
7: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
3: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
7: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
8: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
9: 0.
8: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
7: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
10: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
11: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama Latihan Dasar Militer menjadi Pelatihan Bela Negara dan Manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
10: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
12: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
11: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Tidak terasa program.
14: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
13: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
14: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
15: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
14: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
18: Yang sekarang dan kembali 351 yang satu apa sembilan belas di sana dan yang satu pulang pulang di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
19: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalian mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang, dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
20: Untuk penyambutan ya, kloter Sabu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
19: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan, PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan embarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Mandasari melaporkan.
21: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
22: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
23: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
21: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
24: Allow me once again to extend our warmest
21: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
0: Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Hirda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
2: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
0: Pada laga ini, tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sophie, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
4: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut orang fans Brazil wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
2: Ya, itulah.
4: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
0: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Usai sudah kita bergabung dengan program 3 Jakarta ya, untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan beralih ke RRI Pro 1 Nia Selatan. Di malam hari ini kita akan hadirkan untuk Anda di acara selanjutnya, yaitu Mimbar Kristen dengan topik malam hari ini, Merindukan Hadirat Tuhan, dari Alkitab Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-1 sampai 6. Bersama dengan Ibu Yanti Imariani Gea STH, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.
1: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu, serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.
2: Shalom, selamat malam para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Teluk Dalam Nia Selatan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan untuk kita berjumpa lewat Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini bersama dengan saya Yanti Imariani Gea STH, MPD dari Kementerian Agama Nia Selatan. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua, kita akan berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di atas kerajaan sorga, kami bersyukur atas kesempatan terindah Engkau sediakan bagi kami malam ini lewat Mimbar Agama Kristen. Sungguh penyertaan-Mu begitu sempurna atas kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, sebagai pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Kami memohon Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kami dan pendengar RRI Nia Selatan, sehingga firman yang kami renungkan dapat bekerja di hati kami. Kami menerima dengan baik dan memberkati kami semuanya. Kami percaya bahwa ketika Allah yang bertatah, yang bekerja dan berotoritas pada jam pemberitaan firman malam ini, maka tidak ada satupun yang dapat menghambat, menghalangi untuk kami terhubung, terkoneksi dengan Tuhan melalui firman Allah yang hidup yang akan kami dengar. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, berbicaralah bagi kami di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan perikop Rindu Kepada Kediaman Allah. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya di dekat mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah mereka yang tinggal di rumah, yang dapat terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Amin. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu dalam membaca dan mendengarkan ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Sebagai tema sederhana untuk kita, yaitu merindukan hadirat Tuhan. Pada ayat ketiga tadi dikatakan bahwa hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Saudara berbicara tentang kata hancur, di sini bukan berarti putus asa, putus harapan, tidak berdaya, atau binasa. Akan tetapi saudara yang terkasih, kata hancur di sini menggambarkan bahwa ada kerinduan yang sangat dalam. Di sini pemazmur merasa bahwa tidak tenang dan sangat ingin berada di tempat pelataran-pelataran Tuhan. Pelataran Tuhan di sini menunjukkan bahwa tempat hadirat Tuhan, tempat persekutuan orang-orang kudus, tempat bersekutu dengan Tuhan, tempat di mana orang-orang beriman bersatu di dalam memuji dan menyembah Tuhan, bahkan tempat ibadah. Di sini pemazmur berkata bahwa seluruh jiwaku sangat merindukan untuk berada di dekat Tuhan dan mau menikmati hadirat-Nya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap orang memiliki kerinduan di dalam hidupnya. Ada yang merindukan keluarga, ada yang merindukan kesuksesan karena mungkin sudah jatuh, tapi ingin rindu lagi yang pernah dialami itu. Ada yang merindukan pekerjaan yang baik, ada yang merindukan masa depan yang lebih cerah dan gemerlap. Ada yang merindukan ketenangan dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini terlihat pemazmur sangat luar biasa dalam pasal 84 ini menunjukkan sesuatu kerinduan yang berbeda. Kalau orang dunia adalah memiliki kerinduan untuk bertemu dengan keluarganya yang mungkin dialami oleh pasangan suami istri yang LDR-an atau yang punya pasangan yang jauh. Tapi ada kerinduan untuk apa? Untuk mau bertemu, untuk mau berjumpa, bertatap muka, untuk mau berbicara, curhat satu dengan yang lain. Tapi terlihat di sini pemazmur adalah memiliki kerinduan yang berbeda, yaitu ia merindukan hadirat Tuhan, yaitu rindu persekutuan dengan Tuhan. Rindu bersekutu dengan Tuhan, rindu memuji Tuhan, rindu berada di dalam hadirat Tuhan, rindu menyembah Tuhan, ingin selalu dekat dengan Tuhan. Pemirsa, rindu dalam hal ini bukan sekedar perasaan, tetapi tampak dalam sikap dan tindakan nyata. Orang yang merindukan hadirat Tuhan, pasti ia akan berusaha mencari dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ibarat seperti seseorang mempunyai kekasih yang jarak jauh dan ingin bertemu. Apapun tantangannya, ia akan berusaha. Meskipun ada hujan, ada badai, panas, ia akan berusaha untuk bertemu. Karena kenapa? Ada kerinduan yang dalam. Gambaran sesederhana ini, saudara, bahwa seseorang yang merindukan orang yang sangat dikasihinya, yaitu ingin bertemu, ingin berbicara, bahkan ingin menghabiskan waktu bersamanya. Demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang merindukan hadirat Tuhan. Berarti ada hati yang haus akan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang-orang percaya. Banyak orang yang menganggap bahwa persekutuan pribadi itu adalah sesuatu hal yang bisa ditunda. Sesuatu hal yang bisa disepelekan, digampangi. Banyak orang berpikir bahwa ibadah adalah sesuatu yang bisa ditiadakan dan ditunda-tunda dengan banyak dalih. Karena merasa capek seharian bekerja, sibuk dalam pekerjaan dari pagi sampai malam sehingga tidak ada lagi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, bahkan di dalam keluarga, karena badan telah capek dan ingin istirahat. Alasan yang lain, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, lebih mementingkan karena alasan ada tamu yang menurut lebih terhormat baginya dibanding Tuhan. Kadang-kadang hal itu adalah dirasakan atau kita alami di dalam kehidupan kita tanpa kita menyadarinya. Tetapi pemazmur di sini justru baginya menikmati Tuhan lebih dari apapun. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, bukan berarti itu adalah suatu kewajiban yang memberatkan, yang sehingga dibatasi oleh waktu atau kesibukan-kesibukan lainnya. Tapi baginya itu adalah sesuatu kerinduan yang dalam baginya, bahwa merindukan Tuhan itu adalah suatu kebutuhan. Merindukan Tuhan itu adalah suatu gaya hidup. Ada beberapa alasan mengapa kita harus tetap merindukan Tuhan. Ada beberapa alasan kenapa kita harus berada di dalam hadirat Tuhan. Harus menikmati hadirat Tuhan. Yang pertama adalah karena hadirat Tuhan memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Dalam hidup ini banyak masalah yang bisa mengganggu pikiran kita, yang bisa mengganggu ketenangan jiwa kita, yang bisa menghilangkan damai sejahtera kita. Dan itu adalah kita tidak dapat menyelesaikannya dengan pikiran dan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Namun ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan lewat persekutuan pribadi, persekutuan di dalam rumah tangga, bahkan persekutuan bersama orang-orang percaya lewat ibadah, meskipun kita dalam kegelisahan, meskipun kita dalam kekhawatiran, bahkan dalam keadaan apapun yang ada, hati kita pun tenang, menjadi tenang karena hadirat Tuhan. Di dalamnya kita akan mengalami kasih. Di dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami kuasa. Lewat hadirat Tuhan ada damai yang sejati tiada hentinya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, hadirat Tuhan juga bukan hanya perasaan haru saat ibadah. Bukan hanya suasana yang tenang. Hadirat Tuhan bukan hanya tempat atau gedung gereja semata. Tetapi berbicara mengenai hadirat Tuhan adalah penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Hadirat Tuhan adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hadirat Tuhan adalah tempat kita memperoleh sukacita melimpah. Hadirat Tuhan adalah pengalaman nyata yang bisa mengubah hidup kita. Hendaklah merindukan hadirat Tuhan dengan datang kepada Tuhan sekalipun dalam keadaan sibuk, sekalipun dalam keadaan lelah, sekalipun dalam keadaan beban berat yang bertubi-tubi. Sebab di dalam hadirat Tuhan, dalam kedekatan kita dengan Tuhan, tidak ada yang bisa mengisi apapun selain daripada hadirat Tuhan. Kesenangan apapun di dunia itu tidak bisa diisi oleh siapapun. Hal yang kedua, alasan mengapa kita harus tetap merindukan Tuhan.

gangguan kesehatan, kita terbatas mengatasinya. Namun di dalam hadirat Tuhan, saudara akan memberikan kekuatan yang baru untuk terus melangkah. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, dikatakan di sana bahwa tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ini adalah janji Allah kepada kita. Dengan kita sudah tahu janji Allah, apalagi yang kita ragukan, ternyata di dalam hadirat Tuhan bisa memberikan kekuatan yang baru untuk kita. Banyak orang kuat secara fisik, tetapi lemah secara rohani. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu terus-menerus mencari Tuhan lewat persekutuan, lewat doa, lewat perenungan firman Tuhan, lewat pujian penyembahan kepada Tuhan, bahkan lewat persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga, mengajak suami dan istri, bahkan bersama dengan anak-anak. Hal yang ketiga adalah karena hadirat Tuhan ada kebahagiaan, memberi kebahagiaan. Saudara, ada ayat yang ke-10 tadi, ada ayat ke-6 mengatakan tadi bahwa berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Berarti yang ada di dalam diri kita itu adalah ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan yang berasal dari Allah. Kebahagiaan di dunia ini adalah sementara. Kebahagiaan yang membuat kita nyaman itu adalah hanya sementara. Apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki, kemewahan, kekayaan, punya segalanya, tapi itu bukan suatu jaminan yang bisa memberikan kebahagiaan untuk kita. Sekalipun kita di dalam kondisi apapun, firman Tuhan katakan bahwa marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Maka secapek apapun kita di dunia ini, baik pikiran kita, hati kita, fisik kita, tetapi ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Kita akan dapatkan kebahagiaan yang melimpah. Ada ketenangan, ada damai di dalam jiwa kita. Hal yang keempat, saudara yang terkasih, alasan mengapa kita harus merindukan hadirat Tuhan. Yaitu, karena hadirat Tuhan menuntun kehidupan kita. Pemirsa yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini manusia mudah tersesat oleh karena keinginan-keinginan dunia dan pemikiran-pemikiran sendiri. Tetapi ketika firman Allah yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan manusia itu sendiri, maka yakinlah bahwa Dia akan memberikan hikmat dan petunjuk dalam setiap langkah agar tidak salah arah. Karena memang firman Tuhan itu adalah mengajarkan hal-hal yang benar, yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Sebab kehadiran Tuhan bukan hanya berarti Tuhan ada di dekat kita, tetapi juga memberikan petunjuk ketika kita mengalami kebingungan dalam mengambil

0: suatu keputusan. Di dalam Mazmur pasal 38 ayat 8 dikatakan bahwa aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Jadi saudara yang terkasih, hadirat Tuhan bukan hanya untuk dirasakan, tetapi juga akan menuntun setiap kehidupan kita setiap harinya dimanapun kita berada. Ketika Tuhan yang memimpin kehidupan kita, pastinya tidak akan kehilangan arah sebab Dia mengetahui jalan yang terbaik bagi kita. Hal yang kelima, yaitu karena hadirat Tuhan memulihkan dan mengubah hidup kita. Pada ayat yang ke-6 sampai ke-7 tadi mengatakan bahwa berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, ya, hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Hidup orang percaya tidak selalu bebas dari lembah baka. Hidup orang percaya tidak selalu bebas dari lembah tangisan. Yang itu adalah melambangkan di mana manusia mengalami masa-masa sulit di dalam hidup. Manusia mengalami kegagalan-kegagalan, mengalami sakit, penyakit, bahkan ketika seseorang kehilangan orang yang dikasihi, bahkan masalah-masalah ekonomi atau pergumulan batin. Saudara yang terkasih, Tuhan bisa mengubah lembah itu, membuat menjadi tempat yang bermata air, yang dikatakan di ayat yang ke-7 tadi. Artinya bahwa lembah yang tadinya penuh air mata, kini berubah menjadi tempat yang memberikan kehidupan. Tempat yang tadinya adalah kesedihan dapat menjadi pelajaran dan kesaksian. Bahkan kegagalan dapat menjadi pelajaran-pelajaran baru untuk bisa dibagikan kepada orang lain. Luka yang dalam yang telah dialami, yang telah dirasakan, dipendam, itu bisa menjadi suatu sarana yang bisa menguatkan orang lain. Pergumulan dapat menjadi tempat kita mengenal Tuhan lebih dalam. Makanya kita bersyukur kalau kita mengalami banyak hal dalam kehidupan ini. Karena kenapa? Lewat itu kita akan semakin bertumbuh, semakin dewasa. Karena itu adalah proses indah yang Tuhan izinkan. Segala sesuatu yang kita alami adalah bukan suatu kebetulan. Tetapi karena memang Tuhan mau izinkan itu terjadi, kita alami lembah-lembah baka itu untuk kita semakin naik level. Untuk kita semakin tegar dan semakin lebih dalam lagi dewasa di dalam Tuhan dan lebih dalam lagi mengalami kasih-Nya. Sehingga itu kita bisa share ke orang-orang lain, menguatkan orang lain melalui pengalaman nyata yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara, pemulihan Tuhan tidak hanya mengubah keadaan, tetapi juga mengubah karakter. Sungguh luar biasa. Seringkali kita berkata bahwa Tuhan, ubahlah situasiku. Tuhan, ubahlah keadaanku. Tapi Tuhan berkata begini, aku sedang membentuk hatimu, anakku. Aku sedang membentuk pikiranmu, anakku. Saudara, melalui lembah-lembah baka, Tuhan mengajar kita untuk lebih sabar. Tuhan mengajar kita lebih rendah hati. Tuhan lebih mengajar kita untuk bergantung kepadanya sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Hanya di saat ketika kita sedang dalam kesulitan, baru kita mau mencari Tuhan, baru kita mau menikmati hadirat Tuhan. Tidak seperti itu. Saya mengajak para pemirsa dimanapun berada pada malam hari ini, hendaklah kita selalu dekat kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terimalah lembah-lembah itu, karena lembah itu adalah tempat Tuhan bekerja. Tempat Tuhan bekerja paling dalam dalam kehidupan kita. Orang yang hidup di dalam Tuhan pasti akan berjalan makin lama makin kuat. Karena kenapa? Karena kekuatan yang ia dapat adalah bukan berasal dari kekuatan manusia, bukan berasal dari keadaan, melainkan dari hadirat Tuhan. Saudara pendengar RRI dimanapun berada, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, sebagai berkat rohani untuk kita, yang pertama, mari kita mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, yaitu tetaplah sediakan waktu untuk mencari Tuhan setiap detik. Kalau dikatakan sediakan waktu setiap detik, setiap waktu, berarti itu adalah waktu yang tidak terbatas. Bukan hanya di jam-jam ibadah resmi, bukan hanya di jam-jam persekutuan yang telah ditetapkan. Ibadah itu adalah bukan sebagai rutinitas yang sudah ditetapkan. Persekutuan dengan Tuhan itu adalah bukan suatu aturan yang telah ditetapkan dari berbagai komunitas-komunitas, bahkan juga termasuk aturan di dalam keluarga telah dijadwalkan. Tidak, tetapi dikatakan bahwa tetaplah sediakan waktu untuk mencari Tuhan, sekalipun capek, sekalipun lelah, tapi ingatlah, menikmati hadirat Tuhan itu lebih indah, membawa ketenangan. Berarti tanpa dibatasi oleh waktu. Harus setiap detik, setiap waktu kita harus memberikan waktu menikmati hadirat Tuhan. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah jangan menyerah dalam pergumulan. Karena Tuhan tidak pernah berjanji loh untuk tidak ada pergumulan apapun di dunia ini. Tapi Tuhan izinkan pergumulan itu ada supaya kita semakin dekat kepadanya, supaya kita semakin bangkit dan kuat dan bergantung penuh kepadanya. Hal yang ketiga adalah datang kepada Tuhan dalam keadaan apapun, saat gelisah. Bukan pergi datang di tempat-tempat yang tidak membawa kebahagiaan. Bukan pergi ke tempat yang membuat kita semakin berjarak jauh kepada Tuhan. Tapi mari kita semakin menjaga koneksi kita, keterhubungan kita dengan Tuhan lewat hati yang mungkin membuat kita gelisah, khawatir, atau keadaan apapun. Dan yang keempat, izinkan Tuhan memimpin setiap keputusan hidup. Sebab tidak ada yang lebih berkuasa selain daripada Tuhan. Kita adalah hanya manusia yang sangat lemah. Dan kita tidak bisa memutuskan apapun dalam kehidupan kita. Apapun dalam perencanaan kita, Tuhan mau kita tetap menyerahkan ke dalam tangannya. Dia yang akan memimpin, dia akan putuskan. Ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, pastinya kita akan lebih peka dengan suara Tuhan. Kita akan menghormati dan menghargai suara Tuhan lewat hadirat-Nya. Terakhir adalah, peliharalah kerinduan kepada Tuhan. Sebab itu lebih indah. Jangan hanya rindu-rindu di tempat yang ramai, rindu untuk berjumpa ke siapa, dan rindu untuk mau punya segalanya. Tapi lebih penting untuk memiliki kerinduan kepada Tuhan. Jika selama ini kita sudah jauh dari firman Tuhan ini, lewat firman Tuhan malam hari ini, kembali kita untuk diingatkan agar kita tetap memiliki kerinduan yang dalam untuk Tuhan. Dunia banyak menawarkan banyak hal yang dapat memuaskan sesaat. Dunia banyak menawarkan hal-hal yang membuat kita menarik, tertarik di dalamnya. Tetapi hanya hadirat Tuhan yang mampu memberikan damai sejahtera. Hanya hadirat Tuhan yang mampu memberikan kekuatan yang baru. Hanya hadirat Tuhan yang mampu memberikan kita sukacita yang melimpah. Sukacita yang sejati. Hanya hadirat Tuhan yang mampu menuntun hidup kita. Karena itu, saudara, marilah kita tetap merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Kita kembali bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan di sorga yang telah mengajarkan kami lewat firman Tuhan malam hari ini untuk kami tetap memiliki kerinduan yang dalam di dalam menikmati persekutuan pribadi bahkan bersama dengan saudara-saudara seiman di setiap detik, setiap waktu tanpa dihambat dan dihalangi, dibatasi oleh keadaan dan situasi apapun. Malam ini juga firman-Mu meneguhkan hati kami untuk kami bangkit kembali bagaimana kami punya komitmen yang dalam kepada Tuhan untuk bisa tetap terhubung dengan Tuhan. Materaikanlah firman-Mu bagi kami ya Tuhan, agar firman-Mu bekerja seluas-luasnya di hati kami, di hidup kami, di pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati seluruh para pendengar RRI Nia Selatan pada malam hari ini yang banyak pergumulan hidup. Tuhan akan tolong. Tuhan akan memberikan penghiburan yang sejati. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Bahkan semangat yang baru. Dan ketenangan yang tiada hentinya. Serta berkat-berkat yang mengalir seperti air. Tiada putusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hamba-Mu sangat terbatas dalam menjelaskan firman ini. Tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas bekerja di hati semua kami para pendengar. Untuk terus menuntun kami lewat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Terpujilah Engkau di sorga. Haleluya. Amin.
1: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Kristen.

Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Usai sudah tadi kita mendengarkan mimbar Kristen malam hari ini, dan juga sekaligus dengan mengakhirinya live mimbar Kristen malam hari ini juga menutup perjumpaan kita bersama dengan saya Putri Duha, pamit undur diri. Dan Putri juga sudah menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga konfirmasi pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar jangan kemana-mana, karena nantinya akan ditemani oleh rekan siar lainnya, yaitu Arta Saota di Lintas Nia Selatan Malam dengan hiburan malam yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu

populer mancanegara, populer Indonesia, dan juga lagu daerah pastinya akan menemani Anda. Dan sekali lagi saya Putri Duha pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya Ahobu.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Nia Selatan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Banyak ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Tik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget, Tom.

0: Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
1: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
2: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
1: Oke Bu, ini foto produknya yang terang, kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
0: Eh, itu mau bagus juga atuh Rudy.
3: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
1: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
2: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
0: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
1: Startup rasa tribalado.
0: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
3: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
2: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
1: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
3: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
0: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
2: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
1: Berarti mulai sekarang
3: kurangin rebahan,
0: perbanyak keterampilan,
2: dan jangan takut belajar hal baru.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa

mereka memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 103,1 RRI Nia Selatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: antreannya panjang banget, mana lagi basa-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tanonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap tenang. Pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai. Tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa, tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pro 1. 93.1 FM Pro 1 RRI Niasata.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Siapa bilang aku lupa kamu? Matamu, senyummu, dan bibirmu. Pokoknya jauh di mata, dekat di hati, iya gak ya?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap

dalam posisi offset tadi pemain dari Norwegia, dan hanya tendangan bebas bagi Pantai Gading. Pendek saja dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari

0: Kembali kepada rekan saya, Rosian Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, pendengar saat ini dari Stadion New Jersey, maksud kami Stadion New York di New Jersey, Amerika, akan berlangsung pertandingan babak kedua dan sudah di kick off tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Swedia yang masih tertinggal 1-0 lewat gol Kylian Mbappe pada masa injury time babak pertama tadi. Sudah bersiap-siap nomor punggung 5 Gudmundsson, sudah dilakukan lemparan jauh ke depan dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 7 Lukas Perval. Tepat saja dia berikan kepada rekannya nomor punggung 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson masih paham kepada maksudnya tadi kepada Antonio Elanga, saudara kepada Antonio Elanga, dan tidak berhasil menemui sasaran dan hanya bola disapu oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Svensson. Daniel Svensson nomor 8 siap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah mundur ke belakang 2 langkah, memberikan aba-aba kepada rekannya dengan mengangkat tangan, dan kali ini bersiap-siap lemparan ke dalam kotak 16. Sudah dilakukan, berbahaya tadi, namun bola berhasil dicop duel tadi oleh pemain bertahan dari Prancis. Kali ini jatuh di kaki Jules Kounde. Jules Kounde dibayang-bayang oleh Anthony Isak. Sayang sekali mendengar terjadi pelanggaran tadi. Jules Kounde dijatuhkan oleh Alexander Isak dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Akan dihadapi oleh kiper Mike Maignan yang membela klub AC Milan. Kali ini sudah diletakkan bola. Mike Maignan yang menggunakan jersey berwarna hijau, celana hijau dengan kaos kaki berwarna hijau, sudah bersiap-siap melakukan tendangan. Sudah dilakukan, sudah melewati 3.5 permainan, disundul tadi oleh pemain dari timnas Swedia. Kali ini ada Gudmundsson ke belakang, berikan kepada Lindelof umpan 1-2 kepada Yasin Ayari. Kali ini ada Gustav berikan umpan ke depan, maksudnya kepada para pemain depan dari timnas Swedia. Berhasil direbut bola. Kali ini ada Michael Olise melebar saja ke sebelah kanan, ada sosok Ousmane Dembele umpan 1-2, maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun kembali dipotong lagi. Saat ini bola jatuh di kaki pemain Prancis, ada Dayot Upamecano, umpan jauh ke belakang, mundur dia, berikan kepada Mike Maignan sodorkan lagi ke depan, berikan kepada William Saliba umpan mendatar saja ke rekannya yang lebih dekat, ada Aurel Tchouaméni. Kali ini berikan kepada Ousmane Dembele umpan 1-2 dengan Michael Olise masih berada di garis tengah permainan, maksudnya Michael Olise masih mencari rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Dayot Upamecano, umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada William Saliba berikan kepada Lukas Digne, sudah melewati garis tengah permainan, berikan langsung kepada nomor punggung 12, ada Barcola tadi menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia. Namun bola saja berhasil dibuang oleh Svensson tadi lewat sliding tackle yang dilakukan oleh Svensson nomor punggung 8, hanya menghasilkan tendangan penjuru, maksud kami lemparan ke dalam. Ada Lukas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam, sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala. Lemparan saja diberikan ke arah belakang dan kali ini jatuh di kaki Aurelien Tchouaméni nomor punggung 8. Umpan lagi ke depan, sodorkan kepada William Saliba berikan lagi. Kali ini ada Lukas Digne kali ini dibayang-bayangi oleh Svensson. Lukas Digne masih berupaya dia untuk menerobos barisan pertahanan dari timnas Swedia, namun masih gagal. Dan kembali lemparan ke dalam dihadapi Lukas Digne, sudah dilakukan, berikan kepada William Saliba berikan kepada Tchouaméni yang turun untuk menjemput bola. Kali ini ada Jules Kounde, umpan lagi berikan kepada Dayot Upamecano masih mencari rekan-rekannya, dia lebar ke sisi kiri, berikan kepada Adrian Rabiot kali ini berikan kepada Lukas Digne kali ini masih mutak-atik bola, dia berikan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Tchouaméni tendangan langsung, sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 30 meter terlalu terburu-buru tadi Tchouaméni melakukan atau melepas tendangan tadi.

0: namun masih belum terarah dan jauh di atas mister gawang dari timnas Swedia. Masih belum merubah kedudukan 1-0 bagi timnas Prancis saat ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Jacob Widel-Zetterstorp, kiper dari kesebelasan Swedia. Sudah dilakukan, terjadi duel udara tadi, namun bola berada ataupun jatuh di pelukan dari penjaga gawang Prancis Mike Maignan. Dan kali ini sudah dilakukan umpan saja pendek, berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini kepada Dayot Upamecano, kerjasama dia kembali lagi kepada William Saliba. William Saliba melihat rekan-rekannya mendekati garis tengah permainan, kembali lagi back pass kepada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano kali ini melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, dan kali ini ada Milong Bape, maksudnya kepada Barcola tadi, namun belum menemui sasaran. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Prancis. Ada Aurélien Tchouaméni, nomor punggung 8 kali ini. Umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Michael Olise. Michael Olise sudah melewati garis tengah permainan. Michael Olise melihat rekan-rekannya tadi, umpan lambung ke sebelah kanan, maksudnya kepada Ousmane Dembélé. Dikontrol bola dengan baik Ousmane Dembélé, berikan kepada Ousmane Dembélé. Umpan tarik langsung tadi, maksudnya tadi tidak ada rekannya yang menyambut umpan matang tadi. Kali ini Ousmane Dembélé 1-2 tadi, memasuki kotak penalti, namun terjadi offset terlebih dahulu. Asisten wasit sudah mengangkat bendera offset. Nomor punggung pemain Prancis, nomor punggung 7 ini terjebak dalam posisi offset, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Jacob Widel-Zetterstorp, kiper dari timnas Swedia. Sudah meletakkan bola di kotak 16 dia. Umpan masuk ke tendangan langsung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya disundul tadi, jatuh di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini serangan balik tadi dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni dia berlari, dia berikan kepada Michael Olise. Michael Olise melewati 1-2 pemain, berikan kepada Mbappe. Barcola tadi, maksudnya gol. Umpan matang dari Michael Olise tadi kepada Bradley Barcola, yang menusuk langsung ke kotak penalti tadi, mampu memperbesar keunggulan timnas Prancis. Bradley Barcola akhirnya mencetak gol kedua bagi Prancis. Prancis 2, Swedia 0. Bagaimana Bung Taufani, Anda melihat dari pertahanan atau rapuhnya pertahanan dari timnas Swedia yang kembali diobrak-abrik oleh barisan penyerang dari Prancis? Bagaimana Anda melihat gol kedua dari Prancis kali ini, Bung?
1: Ya, dengan permainan agresif yang kembali dilanjutkan oleh Prancis, ditambah dengan adanya celah, kita lihat tadi sejatinya Swedia sedang ingin membangun serangan, namun Prancis bisa memotongnya dan memaksimalkan transisi negatif yang buruk dari Swedia, sehingga pemain dengan individu yang luar biasa, Olise, memberikan umpan terobosan yang sangat baik, ditambah dengan Barcola penyelesaian akhirnya yang klinis. Pemain yang sejatinya di babak pertama seolah sinarnya tertutup oleh Kylian Mbappe dan Olise, saat ini bisa mencatatkan namanya di papan skor, membuat Prancis unggul 2-0 yang tentunya lebih aman.
2: Ya, baik pendengar, 2-0 saat ini Prancis, di mayam jantan Prancis unggul sementara atas Swedia, di mana tadi Bradley Barcola menambah keunggulan bagi Prancis. Dan kini bola sudah bergulir di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Elliot mencoba melewati Mbappe, mampu dia kerjasama 1-2 kepada Victor, namun tampaknya terjadi handsball tadi dilakukan oleh Mbappe, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja, pelan saja tadi nampaknya. Gabriel mencoba memberikan umpan kepada Victor, menipu tadi, tidak jadi umpan tadi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 2, kita lihat ada nomor punggung, ada Gustav umpan saja, sorongkan bola kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran lagi tampaknya dilakukan oleh Lukas Digne di sektor kanan pertahanan Swedia. Kini Lukas, pemain dari Swedia, sudah mencoba mempertahankan bola, mendribbling bola, urahkan sektor kiri, sudah dilakukan. Yang ketujuh adalah Gabriel, umpan lagi kepada Elliot, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel, melebar dia di sektor tengah pertahanan sendiri. Di sana ada Victor menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kiri, kembali melebar ke sektor kanan, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini. Kita masih melihat Gustaf menahan bola, tidak jalin memberikan umpan, namun umpan diberikan kepada Ayari. Sudah melewati garis lingkaran pertandingan, umpan seorang gandum ke depan kepada Isak. Isak kembali kepada Lukas, tapi tidak mampu tadi diambil oleh rekannya. Namun bola dikuasai sepenuhnya kembali oleh pemain Swedia. Dorongkan saja bola umpan pendek tadi Elanga, kembali lagi ke belakang kepada Gustaf, melebar lagi ke sektor tengah kepada Victor. Umpan lagi dengan kaki kiri tadi maksudnya kepada nomor punggung 17 kepada Gyokeres, namun bola terlalu deras tadi sehingga dibuang saja oleh penjaga gawang Prancis ke depan sehingga terjadi lagi cep duel. Bola udara kini Lukas, kini Swedia bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga, melik-lik dia, mencoba lewat satu pemain, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diblok atau mengenai kaki dari Lukas Dignip. Main dari Prancis dari sektor kiri pertahanan sendiri ini mampu menggagalkan upaya bagaimana serangan yang dilakukan oleh pemain Swedia, dan kini tendangan penjuru diperoleh oleh Swedia dari sisi kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Prancis tadi, ada nomor punggung 8 kini bersiap-siap ataukah siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan sudut ini. Sementara itu juga ada 4-3-5 pemain Swedia yang ada di kotak 16 dari pertahanan area gawang dari Prancis sudah bersiap-siap. Tampaknya bola saat lagi akan dieksekusi. Sementara itu juga terjadi gerombolan tadi, bagaimana kedua pemain dari kedua kesebelasan ini terjadi saling sikut menyikut dan tidak lakukan, sudah dilakukan tampaknya kepada Lukas, langsung saja sundul. Oh, tidak bisa dijangkau tadi. Bagaimana upaya heading yang dilakukan oleh pemain dari Swedia tadi nomor punggung 7 ada Lukas Berval, namun gagal dan sulit dijangkau sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Swedia, tentunya tidak mudah setelah tadi tertinggal 0-2. Kini Prancis nampaknya bermain cukup nyaman. Bagaimana tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang nomor punggung 16 tadi, ada Mike McNan nomor punggung 16 yang merupakan penjaga gawang yang merungkut bersama si Milan, sudah lakukan tendang saja jauh ke area sektor kanan pertahanan Swedia, mampu diheading tadi dengan Swedia, langsung aliran bola di sektor pertahanan Prancis, terjadi chop duel di sana, kembali lagi Victor memberikan heading kepada Lukas, Lukas McMull langsung lebar ke sektor kanan kepada Elanga, namun tarik lagi ke belakang kepada rekannya, tarik lagi kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav, mampu menguasai bola sebenar, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Gyokeres, namun umpan jauh ke mulut gawang Prancis, hanya tertuju kepada penjaga gawang Prancis, dan kini sudah dilakukan penguasaan bola sepenuhnya Rabiot dari sektor kiri pertahanan Prancis, melebar dia ke sektor tengah. Di sana ada nomor punggung 4, ada nomor punggung 4 tadi ada Dayot, umpan aliran bola ke depan kepada Olise, mampu dia mencoba membelah satu pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, melebar lagi ke kanan ada Dembele, kerja 1-2 pendek saja bersama Olise, pendek lagi ke belakang, kerja sama 1-2 dia bersama Cumayu, balik lagi ke belakang kepada Olise dengan tenang, umpan kaki kanan kiri Dembele, Olise, Tchouaméni, umpan lagi kepada Koundé, Koundé tarik lagi ke belakang ke sektor kanan pertahanan Cindy sendiri maksudnya, namun tarik lagi back pass ke belakang kepada penjaga gawang Mike tadi, namun umpan pendek lagi Mike kepada pemain belakang mereka. Di sana ada William Saliba, umpanlah pendek tadi maksudnya kepada Mbappe, namun kini bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis. Mbappe mencoba untuk mempertahankan aliran bola dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada Dembele, alirkan bola kepada Koundé di sektor tengah kiri ataupun lapangan pertandingan ataupun penjagaan dari pemain-pemain Swedia ini. Di sana Olise merasa dari sektor kiri, umpan kepada Koundé, masuk ke rudal, mampu merusuk. Bagaimana upaya satu percobaan tadi yang dilakukan oleh Koundé tadi, namun belum berhasil melewati satu pemain dari Swedia yang tadinya memang sudah menusuk hingga ke mulut gawang dari Swedia, namun bola direbut oleh Jakob sehingga kini aliran bola justru di kaki para pemain Swedia tadi. Satu upaya tadi pemain dari Swedia nomor punggung 8 kita lihat di sana ada Daniel Persson, namun bagaimana kesulitan bagi para pemain-pemain dari Swedia untuk merangsek ke lini pertahanan dari Prancis sehingga aliran bola kini masih berada di sektor pertahanan Swedia. Victor, sang kapten kesebelasan dari Swedia, Victor Lindelof, umpan saja aliran bola ke depan kepada nomor punggung 7 adalah Lukas, lebar dia ke kanan kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav. Kita masih menantikan, menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang pada Lukas, dorongkan saja kepada Ayari, menahan bola sejenak tadi, hampir tadi direbut oleh pemain Prancis, tapi kini dalam penguasaan bola pemain dari Swedia. Lukas umpan saja, dorongkan bola ke depan ke sektor kiri, di sana Gyokeres dicoba untuk dibaing-baing oleh dua pemain dari Prancis, Gyokeres, dan tampaknya terjadi gangguan tadi oleh William Saliba ataupun pemain dari Prancis nomor 4 ada juga Dayot tadi. Tampaknya ada benturan fisik antara pemain dari Swedia Gyökeres, Vladia Victor Gyökeres main yang merumput bersama klub Arsenal. Dan tampaknya memang ada benturan, tapi bukan sebuah pelanggaran. Justru aliran bola kini serangan melalui Mikel Olisip, pemain dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kepada Lucas. Lucas Digne dorongkan saja bola pelan kepada Olisip, kembali mencoba menguasai bola, merangsek dari sektor tengah pertahanan dari Swedia. Olisip umpan dorongkan bola Kylian Mbappe. Oh, salah tadi penguasaan bola. Kini Isak, pemain dari Swedia, mencoba untuk menerima bola, namun dipotong tadi oleh Dayot yang juga dengan cermat membaca aliran bola tadi. Saat ini Lucas Digne umpan sektor ke sisi kanan pertahanan dari Swedia, maksudnya tadi kepada Olise, ataupun di sana ada Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Tuameni, umpan pendek kepada Kylian Mbappe, mencoba memberikan umpan ruang, umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan dari Swedia. Di sana ada Ousmane Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Konde kembali kepada Karabiat, umpan 1-2 kembali kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Mbappe, menahan bola saja, umpan cap ke depan, ada Rabiot, coba dituju, terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan ataupun di kotak 16 dari Swedia. Belum selesai, kini Olise langsung shooting. Oh, di blok tadi oleh penjaga gawang dari Swedia. Ada Jakob Wiltel tadi cukup cermat memang, sambil menjatuhkan badannya ke area sisi kanan gawang sendiri, sehingga lagi-lagi bagaimana tendangan percobaan dari Mikel Olise tadi masih mampu bola diblok dan keluar di sisi kanan pertandingan dari Swedia. Dan kini Mikel Olise akan mengambil atau akan menghadapi tendangan sudut dari sisi kanan gawang dari Swedia. Kini setelah bersiap-siap dan telah mengangkat kedua tangannya, meminta rekannya untuk berada di area kotak 16. Sudah dilakukan, berbahaya, sudah diheading saja tadi oleh Mampu 17. Nampaknya Gyökeres mampu menyelamatkan aliran bola tadi dan kembali mendapatkan pressure, ancaman lagi dari pemain Prancis. Kylian Mbappe mencoba melewati satu pemain adik Gyökeres, tarik lagi, melebar ke tengah. Di sana ada nomor punggung 8, Tchouaméni, melebar diagonal saja kepada Koundé, nomor punggung 5, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, tarik lagi ke Tchouaméni, tarik lagi kepada Mbappe, mencoba mengalir dari sektor pertahanan dari Swedia, mampu alirkan keluar ke tengah. Di sana ada Bele, tarik lagi ke belakang, Tchouaméni melebar ke sektor kiri pertahanan dari Swedia, memang masih mengutang atik dari kaki ke kaki. Kini Rabiot nomor 14, umpan ke depan pendek saja kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Barcola, namun tarik lagi ke belakang. Tampaknya memang cukup kesulitan dari Prancis ini untuk mengalirkan umpan-umpan ke daerah sektor pertahanan dari Swedia. Kini masih Rabiot, umpan saja melebar ke depan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Di sana ada Barcola, umpan lagi ke tengah kepada Dembele, pendek saja kepada Olise. Olise dorongkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Swedia, mampu dipenuhi kuasai sepenuhnya oleh Lucas Digne. Balik lagi, tarik ke belakang kepada Olise. Olise menahan bola sejenak, umpan pendek dengan kaki kiri kepada Mbappe, umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Ousmane Dembele, mencoba melihat satu pemain, umpan dorongkan bola kepada Koundé, mampu melewati area kotak penalti, kembalikan lagi kepada Ousmane Dembele. Dembele umpan lagi ke gawang. Oh, lagi-lagi bagaimana 1-2 kali percobaan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini, namun masih gagal. Dan kini Swedia kembali membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, tampaknya cukup kesulitan para pemain dari Swedia ini. Kita masih menantikan, saat ini Victor dorongkan saja ke sektor kiri pertahanan sendiri, mampu dikuasai oleh Gabriel, umpan pendek 1-2 bersama Ayari, mampu dia keluar dari kepungan para pemain dari Prancis tadi, dikuasai tadi maksudnya nomor punggung 8 dari pemain dari Swedia. Tampaknya juga mendapat gangguan tadi Daniel Spence, coba untuk memberikan umpan pendek saja kepada Yasin Ayari, umpan 1-2 kembalikan kepada Lucas. Masih dari sektor kiri pertahanan dari Prancis, tarik lagi ke belakang, umpan back pass jauh kepada Victor di daerah tengah lapangan pertandingan, menahankan bola sejenak dengan kaki kanan sambil meminta kawannya untuk mendekat. Memang cukup sulit saat ini. Elliot dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel masih mutang-atik tadi, umpan pendek saja kepada Victor, masih mendribel bola sambil berjalan, dorongkan pelan saja kepada nomor punggung Lucas, dorong ke sektor kanan nomor punggung 2 Gustav, aliran dorong ke depan ataupun perlahan-lahan. Pemain Swedia ini memang mencoba membongkar lini pertahanan dari Prancis, umpan 1-2 tadi maksudnya Daniel kepada Elanga, mencoba terjadi perebutan cap duel di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Elanga mencoba melewati 1-2 pemain dari Prancis, mampu dia bekerja sama dengan Gyökeres. Dipotong saja tadi aliran bola oleh pemain Prancis. Olise memberikan umpan cip saja kepada Kylian Mbappe yang dituju di sana, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan kepada Olise, menang saja Olise, shooting, gol. lagi-lagi Olise, belum beruntung dia untuk kembali memberikan gol bagi Prancis. Memang bagaimana tadi berawal dari kerjasama dari sektor kanan pertahanan Prancis, Mbappe melakukan dribbling dengan cepat, umpan mendatar kepada Olise yang ada di area kotak penalti, namun shooting kaki kirinya masih melebar di sisi kanan gawang Swedia.
0: Dan pendengar, saat ini pelatih Graham Potter dari Swedia melakukan pergantian, yaitu Lukas Bergvall ditarik keluar bersama dengan Elias Strott, dan kali ini ada Taha Ali dan juga Zenelli dimasukkan untuk menggantikan dua pemain yang telah ditarik. Skor hingga menit ke-65 detik ke-15 kali ini masih unggul Prancis 2-0. Dan kali ini sepakan bocok sudah dilakukan oleh Michael Olise, berikan kepada Kylian Mbappe, umpan tarik saja tadi ke depan, maksudnya ditinju tadi bola di udara oleh Widel Shatterstorm. Dan kali ini serangan kembali lagi dari Prancis. Ah, sayang sekali pendengar, Dayot Upamecano tadi melakukan tendangan langsung dari jarak sekitar 7 meter, namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari kesebelasan Swedia, Victor Lindelof. Dan kali ini serangan diinisiasi oleh para pemain dari Swedia. Ada Taha Ali, pemain yang baru masuk nomor punggung 26. Taha Ali melewati satu pemain dari timnas Prancis. Taha Ali berbahaya dia, berikan kepada Alexander Isak. Alexander Isak umpan tadi tarik, sayang sekali mampu diblok tadi oleh Aurel Someny, dibuang saja bola tadi. Serangan berbahaya tadi dari Taha Ali yang baru masuk menggantikan Elliot Strott, nomor punggung 24. Dan kali ini kembali timnas Swedia melakukan serangan lewat nomor punggung 22 yang baru masuk tadi, Zenelli. Zenelli mundur lagi, back pass ke belakang kepada Lagertilke, masih Gustav Lagertilke. Umpan dia melebar, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof kembali melebar ke kiri, berikan kepada Gudmundsson. Gudmundsson saat ini umpan saja sodorkan kepada Taha Ali. Taha Ali back pass lagi ke belakang, tidak terburu-buru pemain Swedia untuk mengurung pertahanan dari Prancis. Kembali kali ini Victor Lindelof. Victor Lindelof belikan kepada Lagerbeke. Lagerbeke kali ini nomor punggung 2 mundur lagi ke belakang. Dan kali ini Victor Lindelof berlari dia melewati para pemain timnas Prancis. Masih back pass lagi ke belakang, ada umpan lambung jauh ke depan. Kali ini ada Anthony Elanga yang dimaksud, namun lebih dekat kepada Lukas Digne, dan dibuang saja oleh back kiri dari timnas Prancis tersebut. Dan kali ini ada Hydration Break yang diberikan oleh wasit asal Belanda, Dani Desmond Makele. Bung Tovani, Anda melihat bagaimana ada dua pergantian yang dilakukan oleh Graham Potter yang harus merubah ataupun menginginkan perubahan untuk mengejar ketertinggalan 2 gol dari timnas Prancis. Anda melihat perubahan ini akan berdampakkah bagi Swedia atau seperti apa ini, Bu?
1: Ya, dengan tertinggal 2-0 dan menghadapi agresifnya Prancis, tentu Graham Potter harus melakukan perubahan segera. Dan saya rasa inisiatifnya cukup baik, Zenelli dimasukkan untuk memperkuat barisan tengah, karena kita lihat Michael Olise semakin tidak terbendung permainannya, mengacak-ngacak barisan tengah. Maksud dari memasukkan Zenelli tentu untuk memberikan penyegaran di lini tengah, merapatkan barisan lagi, sementara kehadiran Taha Ali untuk memperkuat serangan dari sisi sayap, karena Fedia tentu sadar dia sangat kesulitan dalam melancarkan serangan, membangun serangan. Jadi sisi sayap yang ingin dimaksimalkan, dan terbukti Taha Ali setidaknya sudah ada satu sentuhan yang bisa berbuah ancaman tadi, pergerakan dari sisi kiri, walaupun untuk sekedar menciptakan peluang gol masih sulit bagi timnas Swedia karena rapatnya barisan pertahanan Prancis.
0: Ya, di lain pihak, jika kita berbicara skuad yang dilatih oleh Didier Deschamps, bangku cadangan dari Prancis memang cukup bergelimang dengan para pemain bintang ya, Bung Taufani. Ini berbeda jauh atau terbalik dengan timnas Swedia. Namun perlukah ada pergantian yang dilakukan di Didier Deschamps, mungkin untuk menyimpan beberapa pemain untuk menghadapi partai selanjutnya melawan Paraguay atau seperti apa?
1: Ya, tentunya dengan keunggulan 2-0, kita lihat di DLSM juga tentu tidak ingin mengambil resiko pemain-pemain seperti Osman Dembele, Olisee juga yang begitu aktif menyerang, bisa sedikit diparkir, diistirahatkan, karena kita tahu Paraguay sudah menunggu tim yang sudah bisa mengejutkan wakil Eropa lainnya, Jerman yang punya kekuatan besar bisa disingkirkan. Prancis tentu tidak ingin bernasib sama, sehingga pemain-pemain agresifnya kemungkinan besar akan diistirahatkan jika dengan kondisi ini terus berlanjut.
0: Ya, dan pendengar, untuk sementara waktu timnas Prancis masih unggul 2-0. Gol dicetak oleh kapten mereka Kylian Mbappe pada masa injury time babak pertama, dan kemudian dilanjutkan tadi ada sebuah gol di babak kedua yang diciptakan oleh Bradley Barcola yang memanfaatkan umpan terobosan dari Michael Olise. Nah, pendengar, kali ini kedua kesebelasan sudah kembali masuk di lapangan permainan dan pertandingan akan segera dimulai, dan wasit Danny Desmond Makele akan sebentar lagi meniup peluit untuk kembali dimulainya pertandingan. Sudah bersiap-siap kali ini timnas Swedia untuk melakukan lemparan ke dalam, dan sudah dilakukan, peluit sudah dibunyikan. Kali ini lemparan ke dalam, maksudnya umpan matang tadi sayang sekali tidak berhasil dikontrol. Kali ini ada serangan balik dari Prancis, ada Michael Olise berhadapan dengan kiper Michael Olise. Sayang sekali pendengar, Michael Olise sudah berhadapan-hadapan dengan kiper dari timnas Swedia, Jakob Widel Zetterstom. Namun sayang sekali Widelstom mampu membaca gerakan dari tendangan Michael Olise dan menyelamatkan tendangan menyusur tanah tadi dari Michael Olise dan tidak berbuah gol, sehingga kedudukan masih 2-0. Kali ini Anthony Elanga backpass saja dia belakang kepada Lagerbilke berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, umpan saja dia kembali kepada Lagerbilke pada Anthony Elanga, sodoran ke depan, kali ini menusuk dari sisi sebelah kanan. Kali ini ada nomor punggung 22 yang baru masuk, Cenelli, maksudnya tadi melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis, namun masih kesulitan. Kali ini ada Yasin Asari umpan berikan kepada Taha Ali berhadapan dia dengan Julius Konde. Taha Ali berbahaya, dia masih meliuk-liuk, dia Taha Ali menyisir dari sebelah kanan. Taha Ali mampu dia melewati, namun dibuang tadi oleh Julius Konde, dan tampaknya Taha Ali cukup emosional tadi. Dia menilai bahwa bola sudah menyentuh kaki Jules Konde dan harusnya terjadi sepakan penjuru. Namun wasit menilai bola telah meninggalkan lapangan, dan kali ini ada Victor Lindelof dari timnas Swedia. Kapten dari timnas Swedia ini mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Gudmundsson, sodorkan saja kepada Taha Ali. Backpass lagi mundur kepada Gudmundsson, dan kali ini Gudmundsson kembali umpan ke belakang berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Umpan lambung ke depan berbahaya, maksudnya kepada Alexander Isak. Namun tadi terjadi insiden ketika terjadi cop duel yang dinilai sebuah pelanggaran tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Ya, pendengar, hingga saat ini ada serangan balik lagi kali ini. Kylian Mbappe menginisiasi serangan. Umpan saja pendek kepada Bartle Barcola. Kali ini kepada Michael Olise melewati 1-2 pemain dia, berikan kepada Kylian Mbappe. Gol. Mbappe. Berhasil kembali menjebol gawang Jakob Widel Zetterstom. Sebuah kerjasama cantik antara Bradley Barcola, Michael Olise dan Kylian Mbappe. Umpan 1-2 yang mampu membongkar pertahanan dari timnas Swedia. Hampir tidak ada peluang, Bung Tavani, untuk Swedia menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat kembali rapuhnya pertahanan dari Swedia, Bung?
1: Ya, kualitas individu menjadi berbeda di pertandingan ini. Terlepas dari rapuhnya pertahanan Swedia, kita mengapresiasi bagaimana para penyerang timnas Prancis begitu leluasa menguasai bola. Mereka dengan zamannya mengotak-atik bola. Olise memberikan umpan yang sangat baik, bermain dengan cakapnya di pertandingan kali ini, dan diselesaikan dengan Kylian Mbappe yang kita tahu punya penyelesaian akhir yang klinis. Ya, kiper Jacob Wilder yang sejatinya tampil cukup baik pun tidak, sekali lagi tidak berdaya dengan menghadapi Kylian Mbappe yang mampu menciptakan gol keduanya di pertandingan kali ini, sekaligus meninggikan namanya dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas.
0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini Kylian Mbappe berada di puncak top skor sementara Piala Dunia bersama dengan Lionel Messi dengan 6 gol, dan keduanya bersaing ketat untuk perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Dan kali ini reportase akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung.
2: Baik, tertinggal 0-3 saat ini Swedia, namun belum berhenti untuk memperkecil kedudukan. Saat ini Gustav dari sektor lingkaran garis tengah lapangan pertandingan mencoba untuk melihat rekannya di sana, nomor punggung 18 di sananya Yasin Ayari, pendek saja tadi kepada Lukas, umpan 1-2 dia kembalikan lagi, maksudnya tadi kepada Taha Ali ataupun kepada Janelli, mulai merasa dari sektor kiri pertahanan Prancis, umpan pendek 1-2 pada nomor punggung 9 tampaknya tadi, umpan pendek kepada Isak, namun tidak sulit ataupun susah dijangkau tadi satu pemain dari Swedia, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh Swedia. Di sana ada nomor punggung Taha Ali, nomor 26 meliuk dia dari sektor pertahanan dari Prancis, mencoba kerjasama 1-2 kepada Gabriel, tarik lagi ke belakang, umpan sodokan bola kepada Taha Ali, kembali merasa dari sektor kanan pertahanan Prancis, namun dikuasai sepenuhnya tadi kembali oleh pemain-pemain dari Swedia. Balik lagi ke belakang Gabriel, merangsek dari sektor pertahanan dari Prancis, kini nomor punggung 17 Gyökeres, umpan pendek kepada Lukas, namun bisa kembali di hadang oleh para pemain Prancis. Kini justru serangan balik kembali dibangun oleh Prancis, nomor punggung 12 di sana ada Barcola. Barcola merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan melebar kepada Olise dari sektor tengah, umpan lagi Olise meliuk-liuk kepada nomor 20, langsung shooting masuk kepada Mbappe, namun bisa dipotong oleh pemain dari Swedia tadi. Namun kini serangan belum berhenti, ada Rabiot mencoba untuk mengalirkan bola di sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan saja pendek ke kanan kepada Olise ataupun kepada Barcola, pendek lagi Rabiot kepada Barcola, umpan pendek lagi ke belakang dia, umpan lagi kepada nomor punggung 2 ataupun kepada rekannya di sana ada Lukas Digne, nahan bola sejenak kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot. Masih nyaman kini pemain-pemain dari Perancis tampaknya masih membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini dipertahankan oleh nomor punggung 4 ada Dayot, menahan bola sejenakkan kaki kanannya, melebar dia lagi kepada rekannya nomor punggung 2 di sana ada pemain bertahan Perancis, ada Malo Gusto yang dimasukkan di babak yang kedua, tarik lagi melebar ke kiri Gusto kepada Dayot ataupun Lukas tadi, kembalikan lagi kepada William menahan bola sejenak, masih menantikan kawannya untuk mendekat, nomor punggung 8 tampaknya di sana ada Tchouaméni, menahan bola berbalik badan lagi dia, berputar-putar tampaknya, kembalikan kepada William sodorkan bola ke depan kepada Tchouaméni, umpan lagi kepada Barcola, umpan lagi kepada Tchouaméni, menahan bola sejenak tadi dan dilanggar oleh pemain Swedia dari sisi kanan pertahanan Swedia. Sementara itu di saat yang bersamaan juga lagi-lagi tampaknya Perancis setelah unggul 3-0, Theo Hernandez tadi masuknya nomor 19 kembali dimasukkan oleh Didier Deschamps untuk menggantikan Lukas Digne yang memang bermain apik di sepanjang pertandingan hingga memasuki menit ke-78 ini. Bagaimana kita masih menantikan memang ada 3 pemain dari Prancis tadi yang dilakukan pergantian sekaligus tentunya, termasuk tadi Tue dimasukkan di babak yang kedua ini tentu untuk memberikan juga angin segar di sektor sayap serang dari Prancis. Saat ini sudah Tchouaméni sudah lakukan lebar ke sektor kiri, sana ada Malo Gusto dorongkan ke belakang saja kepada Dayot, umpan tadi masuknya ke tengah Dayot, bisa diculik oleh Elanga dari sektor kanan serang dari Swedia, umpan kepada Gyökeres atau di sana satu rekannya, masih Gyökeres masih dicoba untuk mengejar tadi aliran bola umpan dari rekannya, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Justru terjadi berebutan di sektor kanan Prancis tadi, tampaknya Ndui coba tadi untuk mempertahankan aliran bola dari rekannya, namun mendapat gangguan dari para pemain dari Swedia. Kini masih dalam penguasaan bola sepenuhnya Olise, mencoba merangsang sambil berjalan cepat dia, berikan umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berlari-lari dia, merangsang dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada rekannya ataupun kepada Barcola. Bola umpan kali pelan saja, umpan ke depan tapi bisa dipotong tadi oleh Gustav. Tapi kini Elanga membantu lini pertahanan Swedia sendiri dan lagi-lagi kaki ke kaki bagaimana nomor punggung 8 Tuameni tadi mampu mengamankan bola bagi Prancis. Dan belum kini berakhir, masih terus serangan dilakukan oleh pemain dari tim berjuluk ayam jantan ini. Prancis kini melalui sektor kiri pertahanan Swedia. Due mencoba meliuk-liuk umpan pendek ke belakang kepada nomor punggung 2 tadi, ada Gusto. Gusto alirkan bola ke belakang lagi kepada Dayot. Kemudian bagaimana memang pemain dari Prancis ini cukup nyaman, masih menggulirkan bola dan juga memancing para pemain Swedia ini untuk maju ke depan. Kini William umpan sorongkan bola ke depan kepada Olise, balikan lebar dia ke sektor kiri tadi. Ada berpunggung 2 ada Gusto, dipenuhi oleh Dwi. Dwi masih mau liuk-liuk dia, sektor cetak pertahanan Swedia. Dwi mencoba memberikan rumah, tembak langsung shooting Dwi. Oh, lagi-lagi Jakob memang masih cermat untuk memblok tadi. Bagaimana tendangan dari Dwi, tentu ini menjadi ancaman lagi-lagi bagi para ataupun lini pertahanan dari Swedia. Tentu kita melihat bagaimana memang jumlah penonton selama sepanjang turnamen Pesta Bola Dunia 2026 ini hingga memasuki fase 32 besar sudah memasuki angka 5 juta fans yang memadati stadion-stadion baik yang ada di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Kini pertandingan kembali dimulai, memasuki menit ke-80 detik 41. Swedia masih mencoba mengurung melalui Elanga dari sektor kiri pertahanan Prancis. Mengutik-utik dia, umpan pendek saja nomor 2, umpan kepada Isak. Oh, terjadi tadi perebutan. Tadi bagaimana Alexander Isak mencoba untuk menyambut umpan dari rekannya tadi namun belum berhasil, justru kini serangan balik digencarkan oleh pemain Prancis cepat tadi. Di sana ada nomor punggung 8 ataupun kita bisa melihat ada Theo Hernandez kepada Barcola. Barcola, Barcola. Oh, lagi-lagi Barcola mencoba untuk memberikan ancaman kali ini dari sisi kanan pertahanan Swedia tadi setelah melakukan gerakan menipu sebelumnya dan sebelum akhirnya melakukan tendangan kaki kiri dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Swedia tadi. Di sana ada Jakob yang lagi-lagi harus jatuh bangun, bekerja keras untuk membantu bagaimana menggagalkan serangan demi serangan yang dibangun oleh Swedia. Dan sementara itu saat ini juga terjadi pergantian pemain dari kubu Swedia. Benjamin Nygren dimasukkan di menit ke-81 detik 52 dan tendangan penjuru kini diperoleh oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Siap-siap Olise sudah lakukan tendangan ke mulut gawang berbahaya namun masih bisa diblok ataupun diheading para pemain dari Swedia. Namun aliran serangan masih dikuasai sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan nomor punggung 17. Tampaknya di sana ada William umpan pendek saja kepada Tuameni, kembali kepada Mbappe. Mbappe mencoba untuk merasak memberikan umpan diagonal ke sektor kiri kepada Ndoue. Ndoue mampu mengontrol bola dengan kakinya, meliuk-liuk dia mencoba melewati satu pemain dari Gabriel tampaknya dari Swedia tadi namun gagal lagi. Bola berhasil dicuri ataupun dicocor saja oleh pemain dari Swedia. Namun kini kembali bagaimana Prancis kembali masih membangun serangan. Tentunya pendengar, Prancis menguasai jalan pertandingan hingga memasuki menit ke-82 ini. Kini ada Olise kerja pendek 1-2 bersama dengan Rabiot, tarik lagi ke belakang kepada Dayot. Umpan pendek dikembalikan kepada Tuameni, mencoba merangsek dari sektor tengah lapangan pertandingan. Rabiot umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan kepada Barcola. Barcola umpan kepada Mbappe namun masih bisa diblok lagi, namun bisa diambil lagi oleh Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia ataupun mengalir di meliuk-liuk dia mencoba untuk mengurung pertahanan dari Swedia dari kanan, kiri dan juga tengah. Para pemain Prancis ini kembali mengepung. Kini melalui nomor punggung 11 Olise pendek saja kerja 1-2 kepada Ndoue, kembalikan kepada Rabiot menusuk dari sektor kiri pertahanan Swedia, kembalikan lagi kepada Olise. Olise kembali kepada Ndoue. Ndoue tidak jadikan memberikan umpan namun dia melebar ke sektor kanan pertahanan Swedia. Kepada siapakah dia memberi? Oh, kepada Mbappe. Mbappe tarik lagi ke belakang kepada Tuameni. Kembalikan lagi ke Mbappe, memberikan umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Olise mencoba untuk menyambut umpan diagonal tadi. Namun arah bola tampaknya sulit dijangkau. Dan sehingga pertandingan ataupun arah bola tadi mengeluarkan 8 pertandingan. Sehingga hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang. Dan sementara itu tampaknya Didier Deschamps Pelatih dari tim Prancis juga melakukan pergantian pemain tampaknya. Kylian Mbappe dan Mikel Oise ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24 tampaknya Ryan Cherki, pemain asal Manchester City ini juga dimasukkan, serta Jean-Philippe Mateta asal Crystal Palace juga dimasukkan oleh Didier Deschamps. Tentu rotasi terus dilakukan oleh Prancis karena memang setelah leading 3-0 ini permainan Prancis juga lebih hidup. Kita lakukan ataupun kita nantikan, sudah lakukan pendek tendang saja Jacob kepada Victor, masih dari arena ataupun di area pertahanan sendiri. Kini nomor punggung 19 Theo Hernandez umpan ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 22 tadi, masih Theo Hernandez mencoba melatih dua pemain dari Prancis tadi, namun lagi-lagi ada gangguan dari kaki para pemain dari Prancis sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia ataupun berada di area jantung pertahanan Prancis. Dan kini tentunya kita masih menantikan apakah memang Swedia meskipun bisa dikatakan cukup berat untuk mengejar ketertinggalan 3 gol ini, namun masih terus dilakukan dari sisi kiri kali ini pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga mencoba melihat satu pemain, umpan saja ke mulut gawang, namun masih bisa diheading oleh William Saliba, pemain yang memang di babak awal babak pertama tadi cukup bekerja apik menjaga benteng pertahanan dari tim Prancis ini. Tentunya kita masih menantikan, kini giliran Swedia memang tidak berhenti untuk kembali membangun serangan demi serangan. Minimal satu gol bisa menjadi penyegar bagi tim Swedia. Lemparan sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, mampu di heading tadi oleh Barcola. Satu shooting dari Hernandez tapi tidak mengarah tepat ke gawang dari Prancis yang dijaga oleh McMenamin, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang kali ini untuk Prancis hingga memasuki menit ke-86.
0: Ya pendengar, saat ini timnas Prancis unggul 3-0, di mana dua gol diantaranya dicetak oleh kapten kesebelasan mereka Kylian Mbappe, yang saat ini sudah mencetak 6 gol hingga pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tadi baru saja dimasukkan pemain pengganti, yaitu yang Philippe Mateta dan Ryan Cherki, yang masuk untuk menyegarkan permainan dari timnas Prancis. Dan kali ini ada Aurélien Tchouaméni, berikan kepada Gusto maksudnya kepada Alain Puy, direbut tadi oleh timnas Swedia namun kembali di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini ada William Saliba berlari, dia mendekati garis tengah permainan. William Saliba meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan pendek saja kepada Tchouaméni. Kali ini ada Barcola menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada masuk, terjadi offset tadi. Barcola lebih dulu dalam posisi offset dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Swedia yang kali ini tertinggal 3-0. Dan kali ini ada nomor punggung 5 Gudmundsson, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, melebar kepada Lagerbilke masih mengontrol bola, dia umpan melebar ke sebelah tengah, berikan kepada Victor Lindelof. Kali ini ada Lagerbilke sudah melewati yang Philippe Mateta, berikan kepada Svensson yang baru masuk, Bernard Svensson nomor punggung 19. Nah kali ini ada bola diberikan kepada Jonathan Elanga menyisir dari sektor kanan penyerangan, maksudnya tadi tidak melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis namun gagal dan bola hanya meninggalkan lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini ada Svensson kali ini hendak mendribel bola, back pass lagi ke belakang pada Jonathan Elanga. Kali ini kerjasama dengan Svensson dia masih melihat rekan-rekannya, mundur ke belakang kepada Victor Lindelof melewati garis tengah permainan. Victor Lindelof berada di kotak penalti. Victor Lindelof kali ini Victor Gyökeres, sayang sekali pendengar, tendangan shot tadi dari Victor Gyökeres memanfaatkan umpan dari Victor Lindelof. Sayang sekali pendengar, sudah berada di kotak penalti lawan namun kiper timnas Prancis Mike Maignan dengan sigap memblok tendangan dari jarak sekitar 4 meter tadi, berhadapan-hadapan antara Victor Gyökeres dan Mike Maignan, dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman Swedia. terjadi pergantian pemain lagi, Bu. Dan Victor Nilsson dimasukkan untuk menggantikan Alexander Isak. Dan ini merupakan pergantian keempat yang dilakukan oleh Graham Potter pada pagi hari ini. Dan waktu pertandingan tinggal tersisa 1 menit lagi untuk waktu normal. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis sudah dilakukan oleh Theo Hernandez. Theo Hernandez berikan ke belakang kepada Deot Upamecano, maksudnya kepada Yang Philippe Mateta dari umpan lambung. Namun terjadi insiden tarik-menarik kostum dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Swedia. Kali ini ada Svensson. Svensson mundur lagi ke belakang kepada kapten mereka, Victor Lindelof. Victor Lindelof lebar ke sisi sebelah kiri, ada Gudmundsson. Umpan ke depan kepada Ali Taha. Taha Ali tadi maksudnya yang dituju. Kali ini ada perebutan bola. Ali Dui, Dui dari Prancis maksudnya hendak merebut bola dari Gudmundsson. Namun kembali berhasil bola jatuh di kaki para pemain timnas Swedia. Terjadi cop duel tadi. Dibuang saja bola tadi oleh Deot Upamecano. Dan tadi wasit memberikan tambahan waktu 4 menit untuk pertandingan kali ini. 4 menit saja untuk pertandingan yang sudah dimenangi oleh Prancis dengan skor 3-0 melawan Swedia. Ya, kali ini pendengar, terjadi tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Swedia. Sudah dilakukan. Kali ini Anthony Elanga menusuk dari sisi kanan pertahanan dari Prancis. Anthony Elanga masih tadi berhasil diblok tadi. Kali ini bola kaki jatuh di kaki Yang Philippe Mateta. Yang Philippe Mateta dibayang-baling oleh dua pemain. Kali ini ada Bradley Barcola. Namun sayang sekali kontrol yang kurang baik dari Bradley Barcola. Jatuhkan kembali bola di kaki para pemain timnas Swedia. Kali ini ada Svensson nomor 19 yang baru masuk. Berikan kepada Jokeres tadi. Namun sayang sekali bola, kontrol bola yang kurang baik dari Gustav Nilsson hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Prancis. Kali ini ada Arolang Shomeni. Shomeni nomor 8. Umpan lambung ke depan dia, maksudnya kepada Ali Dwi. Dwi menisir dari sektor kanan. Dwi tadi maksudnya kepada Yang Philippe Mateta. Tendangan langsung, sayang sekali pendengar. Tendangan langsung Yang Philippe Mateta menyambut tadi umpan silang dari Dwi. Namun hanya berada di atas mister gawang dari Swedia. Maka terselamatkanlah Swedia kembali dari kebobolan. Kali ini ada nomor punggung 21 Alexander Benhansson. Belikan kepada Taha Ali. Taha Ali menyisir dia dari sebelah kiri pertahanan Prancis. Dibuang saja tadi oleh Dwi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dihadapi oleh Gudmundsson. Sudah menimang-nimang bola dia. Dan kali ini sudah lemparan ke dalam sudah dilakukan. Maksudnya tadi kepada rekannya Nilsson. Namun tidak berhasil menemui sasaran. Kali ini Prancis melalui serangan, direbut bola tadi. Kali ini ada Gustav Nilsson. Gustav Nilsson berikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga tadi melewati 1-2 pemain. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Svensson tadi masih berikan kepada nomor punggung 22. Sayang sekali direbut lagi oleh William Saliba. Gagal tadi serangan dari Prancis. Kali ini ada Theo Hernandez. Theo Hernandez berlari kencang dia kepada Ryan Cherki. Ryan Cherki kali ini pada siapa bola diumpankan. Berhasil dipotong tadi. Berhasil dipotong oleh Gudmundsson. Dan kali ini ada Taha Ali berhadapan dengan Ryan Cherki. Ryan Cherki masih Taha Ali. Taha Ali menyisir dari sebelah kiri. Terjadi insiden perebutan bola tadi. Dan wasit membunyikan peluit bahwa terjadi pelanggaran. Ryan Cherki tadi dianggap atau dinilai menjatuhkan Taha Ali dari Swedia. Dan kali ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia dari jarak sekitar sudah dilakukan. Dan kali ini umpan pendek berikan kepada Victor Lindelof. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan babak kedua ini akan selesai, pendengar. Namun timnas Swedia masih melakukan serangan. Intensitas serangan kembali dilakukan oleh timnas Swedia. Kali ini ada Peter Nilsson berikan kepada Svensson. Umpan tarik ke depan berbahaya. Namun sayang sekali belum menemukan sasarannya. Dan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Svensson. Diblok tadi tendangan langsung Svensson oleh Mike Maignan, kiper dari timnas Prancis. Bermain dengan gemilang, Maignan menggagalkan sejumlah peluang dari Swedia pada pagi hari ini. Dan pendengar, dengan demikian setelah peluit dibunyikan oleh wasit jadi Desmond Makele, pertandingan akhirnya berakhir dan dimenangkan oleh timnas Prancis.

0: Ya terima kasih Bung Joko dan juga yang tadi disampaikan oleh Bung Rosin Anwar ya, mengenai jalannya pertandingan antara Prancis dengan Swedia. Bung Tovani, bagaimana Anda melihat pertandingan sampai dengan babak kedua berakhir?
1: Ya, kualitas individu pemain menjadi pembeda dalam pertandingan kali ini. Saya rasa hasil telak 3-0 cukup adil, cukup menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Prancis masih lebih superior di atas Swedia.
0: Ya. Nah, kalau kita lihat jalannya pertandingan, kelihatannya kan Prancis memang menguasai permainan sejak awal dengan penguasaan bola dan tekanan yang cukup kuat juga begitu ya. Nah, ini kenapa Swedia kesulitan soal membongkar pertahanan Prancis juga? Apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya, Bung Tovani?
1: Ya, begitu kuatnya pemain Prancis dalam menguasai bola secara tidak langsung memaksa para pemain Swedia lebih fokus dalam bertahan.
0: Yeah.
1: Namun sangat disayangkan beberapa peluang serangan balik yang dimiliki oleh Swedia tidak bisa dimaksimalkan sehingga hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang mampu diciptakan oleh The Blue and Yellow.
0: Ya, yeah. Tapi kalau dilihat dari kualitas permainan Prancis di hari ini ya, yang begitu dominan dan cukup perkasa dengan kemenangan 3-0. Bagaimana Anda melihat perjalanan Prancis berikutnya? Karena kan lawan kuat sudah menunggu di partai 16 besar ini, Bung Tovani.
1: Ya, walaupun Prancis bisa memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 3-0, tapi saya melihat ada beberapa catatan terutama di barisan pertahanan. Ya. Karena beberapa kali sisi

0: kreatif sangat diperlukan di pertandingan nanti melawan Paraguay, karena jika berkaca dari pertandingan Jerman melawan Paraguay, Jerman nampak buntu dalam membongkar pertahanan Paraguay yang begitu rapat khas Amerika Latin. Tapi saya melihat di sini ada peluang besar bagi Perancis, karena beberapa pemain bisa bergerak aktif, punya kreativitas tinggi jika dibandingkan dengan Jerman. Beberapa nama saya sorot seperti Michael Olise, Bradley Barcola bisa menjadi pemecah kebuntuan jika nantinya Kylian Mbappe dijaga ketat oleh para pemain Paraguay.
1: Nah, sudahkah Prancis membuktikan kelas mereka di pertandingan hari ini bahwa mereka juga pantas menjadi favorit juara dunia?
0: Ya, dengan catatan selalu menjadi finalis dalam dua edisi terakhir, yang salah satunya berhasil menjadi juara, Prancis tentu saja menjadi salah satu kandidat kuat sebagai juara di Piala 2026 ini. Apalagi kita dengan kemenangan 3-0 melawan Swedia ini, artinya Prancis melanjutkan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini, mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berhasil dimenangkan.
1: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Topan nih?
0: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja menjadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
1: masih konsisten lah penampilannya begitu ya.
0: Penampilannya konsisten sekaligus menjadi salah satu bintang yang bisa memecahkan berbagai rekor ke depannya. Ini dia bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas di Piala Dunia 2026, sekaligus bersaing juga dengan mega bintang Argentina tersebut dan daftar top skor pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah Piala Dunia. Sekarang dengan 2 gol yang diciptakan ke gawang Swedia, artinya Kylian Mbappe hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi. Dengan usianya yang jauh lebih muda dibanding Lapulga, tentu Kylian Mbappe punya peluang
1: untuk mendapatkan sepatu emas begitu ya. Baik kalau begitu, Bung Topani, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga, Bung Topani.
0: Jaya.

που γουρνά μου ακτουρνήσει απαράτ. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Mendikbud Ristek berinisial NM. Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan jaminan utilitas dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa bagian selatan memicu sejumlah kebakaran hutan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

Belum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat sebaran spam komentar promosi judi online

0: di berbagai platform media sosial. Dan Hukum Digi Muti Hafid mengatakan terdapat 5 platform yang kerap disusupi oleh spam komentar promosi judi online. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa bagian selatan memicu sejumlah kebakaran hutan, yaitu di Prancis, Yunani, dan Spanyol. Otoritas tempat mengerahkan ratusan petugas pemadam kebakaran, pesawat hingga helikopter untuk mengendalikan api dan mencegah meluasnya kebakaran. 3 atlet muda atlet Indonesia berhasil mengamankan tiket menuju ke ajang bergengsi World Athletic U20 Championship Oregon 2026. Kepastian ini didapat setelah ketiganya sukses menembus kualifikasi dunia pada ajang tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menangani perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook menjatuhkan vonis 10 tahun penjara denda 1 miliar rupiah terhadap mantan Mendikbudristek berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809 miliar 597 juta.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan putusan atau vonis terhadap terdakwa Nadiem Makarim. Dalam vonisnya, Majelis Hakim menyatakan Nadiem bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, oleh karenanya terdakwa diponis 10 tahun penjara denda 1 miliar rupiah. Selain itu, terdakwa juga harus membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah atau kalau tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara 5 tahun.
1: Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar. Pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
2: Vonis Majelis Hakim tidak bulat. Salah satu anggota Majelis Hakim, Andi Saputra, berbeda pendapat atau dissenting opinion dengan 4 anggota hakim lainnya. Hakim Andi Saputra menyatakan Nadiem Makarim tidak terbukti bersalah.
3: Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur perbuatan melanggar hukum tersebut karena tidak ada bukti terdakwa memasukkan anggota keluarga atau kerabat ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa memasukkan kroninya ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa menerima uang, pemberian, hadiah, atau pemberian dalam bentuk lain yang bertentangan dengan hukum. Tidak ada aliran uang dari pengadaan barang laptop ke terdakwa. Tidak ada perbuatan jahat yang dilakukan terdakwa.
2: Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Nadiem Makarim dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Bea dan Cukai Jawa Timur 1 bersama dengan Polda Jawa Timur berkomitmen untuk menekan peredaran barang ilegal. Berikut laporan selengkapnya Faiz Putra.
4: Direktorat Bea Cukai Jawa Timur 1 bersama Polda Jawa Timur berkomitmen menjaga peredaran barang-barang ilegal yang berpotensi menjadi penyalahgunaan di area Jawa Timur. Upaya tersebut dilakukan sehubungan dengan terjadinya penyelundupan hewan yang dilindungi di kawasan Jawa Timur. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBJ Jatim 1, Albert Simorangkir, saat hadir di konferensi pers pengungkapan hewan dilindungi di Ditreskrimsus Polda Jatim Selasa 30 Juni 2026, mengaku optimis dan siap melakukan pengawasan terhadap upaya perusakan alam. Dirinya menambahkan sebagai gerbang utama melalui jalur udara, pihak DJBJ Jatim 1 siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan
5: hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah Kabupaten Nias kembali berhasil meraih wajar tanpa pengecualian WTP untuk 5 kalinya secara berturut-turut. Meskipun demikian, Bupati Nias menegaskan bahwa berbagai upaya perbaikan akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Nias dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, Bupati Nias memaparkan secara ringkas realisasi APBD Kabupaten Nias tahun anggaran 2025 yang meliputi realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, realisasi pembiayaan, serta neraca daerah. Adapun rincian lengkap mengenai realisasi APBD tahun anggaran 2025 telah tertuang secara jelas dalam buku laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Nias tahun anggaran 2025 yang disampaikan sebagai lampiran ranperda. Di akhir penyampaian, Bupati Nias menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Nias atas berbagai masukan, saran, serta kerjasama yang telah terjalin selama proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias tahun anggaran 2025 dapat dibahas secara objektif dan komprehensif sehingga memperoleh persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Nias sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usai menyampaikan nota pengantar, Bupati Nias didampingi Wakil Bupati Nias Arota Lase, AMD, secara simbolis menyerahkan nota pengantar penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias tahun anggaran 2025 beserta lampirannya kepada DPRD Kabupaten Nias yang diterima oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Alfrin Zebua sebagai tindak lanjut proses pembahasan Ranperda sesuai mekanisme yang berlaku. Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarkan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Ajang Surfing Internasional Nias Pro Absen digelar pada tahun ini. Pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Nias Selatan, mengakui adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Berikut laporan Anoveris Hulu.
6: Pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Kecamatan Luhagun, Remaniamele, Kabupaten Nias Selatan merasakan dampak yang cukup besar akibat tidak diselenggarakannya event surfing internasional Nias Pro pada tahun ini. Ketiadaan ajang tersebut menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan kurang menggembirakan sehingga aktivitas ekonomi sekitar ikut melambat. Biasanya event ini digelar pada bulan Juni setiap tahun. Dampak efisiensi menyebabkan ajang internasional yang dilaksanakan sejak 2022 tersebut belum terdaftar dalam jadwal pertandingan World Surf League atau WSL tahun 2026. Menurut salah seorang pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Christoph Wau, saat Nias Pro rutin digelar, jumlah wisatawan yang datang biasanya meningkat secara signifikan. Selama event berlangsung, jumlah wisatawan yang tinggal di penginapan miliknya bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari biasanya, sehingga perputaran ekonomi menjadi lebih baik.
7: Biasanya kan dampaknya sangat besar sekali ya, artinya kunjungan wisatawan semakin meningkat ya. Kalau kita lihat mungkin rata-rata 50 di bawah, mungkin ini bisa mencapai 100 lebih ya, jadi kayak ekonomi itu kan berjalan.
6: Peningkatan jumlah wisatawan selama penyelenggaraan Nias Pro menurut Christoph memberikan manfaat langsung bagi berbagai sektor usaha. Usaha penginapan, pelaku UMKM, jasa transportasi, serta berbagai layanan lainnya sama-sama memperoleh peningkatan pendapatan dari ramainya kunjungan wisatawan. Ia menambahkan pada 4 hingga 5 Juli 2026 akan digelar Nias Open 2026. Event ini merupakan kompetisi surfing yang mempertandingkan para atlet muda lokal, nasional, bahkan internasional. Namun ia mengakui minat peselancar dari luar Kepulauan Nias, apalagi mancanegara, untuk mengikuti kompetisi tersebut sangat minim, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, kehadiran event berskala internasional dengan daya tarik yang kuat seperti Nias Pro diharapkan dapat kembali digelar untuk meningkatkan jumlah wisatawan sekaligus penghasilan pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.

0: Akomodasi di Kepulauan Nias bertambah 1 Giga Owo Hotel di Jalan Pelut Binaka nomor 36 Gunung Soli. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Akomodasi di Kepulauan Nias bertambah yakni Hotel Giga Owo di Jalan Pelut Binaka nomor 36 Gunung Soli. Peresmian berlangsung meriah dan dihadiri unsur pemerintah, dunia pendidikan serta para undangan lainnya. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Augustinus Halawa menyebutkan kehadiran hotel ini menjawab keterbatasan penginapan di Nias. Selama ini sering mengalami kekurangan hotel saat menerima tamu dari luar daerah seperti dari Sumatera Utara dan wilayah daratan lainnya.
2: Ini salah satu hotel tertangga di Kepulauan Nias yang mungkin selama ini kalau tamu-tamu kita banyak dari Sumatera Utara, dari daratan yang kebanyakan kekurangan hotel, namun bisa terjawab. Tentunya ini semua pasti melalui beberapa hal yang mungkin ibu keluarga dari Bapak Ibu Naswal merencanakan mulai dari awal hingga pada akhir ini.
1: Sementara itu mewakili undangan SK Harifa menjelaskan nama Giga. Ia menyebut Giga berasal dari bahasa Yunani yang artinya miliar atau raksasa. Namun untuk hotel ini nama Giga merupakan gabungan nama anak pemilik.
3: Hotel Giga Owo ini menurut kami bukan sekedar bangunan baku tempat menginap, tetapi merupakan bukti nyata dari mimpi dan komitmen dari pantang menyerah. Kami mendoakan semoga hotel kita ini sukses besar, layanannya selalu prima, menjadi pilihan utama para tamu wisatawan dan membawa berkah serta manfaat yang besar bagi kita dan lingkungan sekitar kita.
1: Ia berharap Giga Owo Hotel menjadi cikal bakal hotel yang semakin besar serta membawa berkat bagi masyarakat Nias. Dari Gunung Stoli, reporter Muni Eli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan sunatan massal gratis yang digelar TNI Angkatan Darat di halaman Pendopo Kabupaten Nias, Kota Gunung Stoli. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis sekaligus meningkatkan beban ekonomi keluarga. Komandan Kodim 0213 Nias, Letkol Infantri Sampt Butar-Butar, SIP, mengatakan TNI Angkatan Darat akan terus hadir melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui program Bakti Kesehatan TNI Angkatan Darat ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara TNI dan rakyat. Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Darat tidak hanya menjalankan tugas pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kepulauan Nias.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tidak digelamnya ajang surfing internasional Nias Pro pada tahun ini berdampak pada sektor pariwisata. Sejumlah pemilik usaha jasa wisata di Pantai Serake, Nias Selatan mengakui adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Bangun kompetensi kerja Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, wadahi kreativitas pemuda lewat program Teror My Training. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Arna Talamanua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: 93,1 FM, RRI Pro 1, Nia Selatan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pagi hari ini? Apalagi pagi hari ini kayak kondisinya dingin ya. Tadi di sekitaran kota Teluk Dalam ini sedang turun hujan gerimis lah, gerimis kalau kita bilang. Dan itu suasananya kayak tuh kalau gerimis pagi-pagi, wah bawaannya mager ini mau bangun nih. Apalagi mungkin tadi ada rekan-rekan dan pendengar yang habis begadang ya nonton bola. Apalagi tadi seru banget ya pendengar. Ada pertandingan antara Prancis melawan Swedia. Nih, mana nih para supporter Prancis? Nih, tim Prancis berhasil unggul 3-0 melawan Swedia. Dan secara statistiknya memang tadi itu all out banget attack-nya itu Prancis ya. Lini serang Prancis tuh terus menggempur Swedia. Ini benar-benar seru lah, seru banget. Swedia juga mengeluarkan all out juga gitu, menahan ya. Secara Prancis juga calon-calon juara dunia ini ya kalau kita bilang pendengar. Dan nantinya juga pendengar di pukul 8:00 ada juga pertandingan antara juara grup A, peringkat 1 juara grup A melawan peringkat 3 grup C. Oh, babak 32 besar ini masih di Stadion Mexico City Stadium. Jadi stay tune terus di RRI Pro 1 Nia Selatan. Nantinya jam 8 kita akan siarkan juga siaran Piala Dunia. Dan kemudian pendengar, nantinya bagi Anda yang ingin update seputar perkembangan di bumi Indonesia ini, di pukul 7 nanti ada program acara Warta Berita Sentral yang bisa kita ikuti relay bersama Pro 3 RRI Jakarta. Jadi tetap update terus soal informasi kita di RRI ini ya pendengar. Dan untuk menemani pagi ke hari kita ini juga, tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Tiara Andini dengan judul Aduh Bola Mata. Aduh Bola Mata ya. Pagi-pagi masih merem nih kayak matanya. Oke pendengar, selanjutnya karena ini berhubung suasananya gerimis-gerimis kayak badai lah ya kalau kita bilang mendengar. Dan sudah kami siapkan playlist lagu dari Lalai Manino dengan feat Bunga Citra Lestari dengan judul Badai Telah Berlalu. Semoga cepat berpindah lah ya gerimisnya ini. Karena mungkin ada pendengar yang mau ke kantor jadi terhambat kan, adik-adik yang mau sekolah atau kuliah, atau mungkin yang mau harus pergi belanja ke pasar untuk beli bahan untuk dimasak mungkin terhambat karena hujan ini. Jadi semoga apapun itu cuacanya kita tetap harus semangat dan bersyukur, mungkin ada hikmahnya di balik itu semua. Wes asik. Baik pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan lagu dari Badai Telah Berlalu dari Bunga Citra Lestari. Selamat mendengarkan.
1: Ragam informasi, hiburan dan konten edukatif hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: 93,1 FM RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami informasikan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 6.51 waktu Indonesia Barat. Dan mari kita simak sejenak informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kemkomdigi temukan 126.180 konten judol di situs dan platform digital. Wah. Baik pendengar, langsung saja informasinya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menemukan 126.180.000 konten terkait judi online atau judol. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengawas Ruang Digital atau Dirjen PRD Alexander Sabar. Ia mengatakan ratusan ribu konten itu ditemukan Kemkomdigi sepanjang Juni 2026. Sebulan langsung 126.000. Oke, baik pendengar, konten-konten tersebut tersebar tidak hanya di situs website, namun juga di platform media sosial atau medsos. Nah, ini himbauan juga nih bagi pendengar RRI ya. Apalagi yang kaum ibu-ibu ini sering nih, yang Facebooker atau apa gitu, ibu-ibu, bapak-bapak, atau yang dia 50-an, usia 50-an ke atas tuh biasa rentan sekali ya. Itu kalau misalnya kita di medsos tuh misalnya ada iklan atau spam, itu yang aneh-aneh gitu. Jangan gampang tergiur. Biasanya ini skema-skemnya itu dia ngasih penawaran harga murah, misalnya ada barang produk yang lebih murah dari harga wajarnya gitu. Itu apalagi kalau Facebook ini ya, kalau misalnya kita nggak di platform jual beli online yang ada regulasinya yang diatur pemerintah, itu ya it's okay kalau belinya di situ, nggak masalah. Tapi kalau yang ini, itu kan biasanya linknya itu nanti membawa kita ke mana gitu ya, langsung chat pribadi gitu ke WhatsApp. Nanti kita dimintain ini itu untuk data-data pribadi kita. Nah, jangan pernah diklik gitu. Itu biasanya spam, dan itu juga phishing, bisa aja nanti ada file yang masuk ke gadget kita di komputer atau handphone kita. Karena secara nggak langsung itu udah disadap lah kita, bisa aja gitu. Makanya tuh sering tuh nanti misalnya WhatsApp kita itu tiba-tiba ngirim pesan yang padahal kita nggak ada bikin gitu. Tapi karena kita udah ngeklik link-link yang ya ini banyak spam-spamnya judi online, apalagi yang niatnya mau judi dari awal ya pasti sering kena-kena begini nih. Baik mendengar, dikatakannya periode 1 Juni sampai 28 Juni 2026 itu yang kita tangani ada sejumlah 126.180 konten. Jadi 126.180.000 itu terdiri tidak hanya di platform media sosial tetapi di situs, kata Alexander saat menggelar konferensi pers di kantor Kemkomdigi Jakarta Senin 29 Juni 2026. Lebih lanjut dijelaskan Alexander bahwa untuk sebaran konten judul yang ditemukan Kemkomdigi terbanyak berada di lini situs website. Dalam lini situs website ia menuturkan jumlah konten judul yang ditemukan mencapai ratusan ribu. Benar. Ini bahkan itu kalau di nggak usah dulu ke website ya, di medsos aja kadang kita ada satu konten yang punya orang lah ya, atau di fanpage apa gitu, itu komennya isinya judul semua. Ya aneh gitu, banyak PR Kemkomdigi kayak banyak banget. Dan sama-sama kita juga sebagai warga jangan gampang tergiur gitu. Dan satu lagi, dampak buruk judi itu sangat nyata pendengar. Itu benar-benar bisa mutar balik kehidupan kita. Ibaratnya ya bukan mutar balik jadi ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih hancur pendengar. Baik, selain itu Dirjen PRD menuturkan penyebar konten judul terbanyak kedua yakni melalui file sharing. Sementara itu konten medsos di platform media sosial diungkapnya terbanyak di platform YouTube. Iklan YouTube ya. Kemudian dia mengatakan, kemudian yang kedua terbesar itu di file sharing, kemudian disusul oleh platform yang dikelola oleh Google, YouTube ada 4.579. Di Meta memang ada 4.549, X di urutan berikutnya 622, dan di beberapa file yang lainnya, ujarnya. Meski demikian, Alexander menyatakan bahwa Kemkomdigi akan terus melakukan penindakan terhadap penyebaran judol melalui situs website. Sementara, untuk penyebaran judol melalui platform media sosial, ia menyatakan bahwa para platform harus segera memperketat pengawasan. Lebih lanjut, saat ini situs yang terindikasi judi online tersebut sudah ditindak dengan melakukan pengutusan akses atau takedown. Kami juga menghimbau masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Imbu Alexander menutupnya. Jadi informasinya ini banyak yang mendengar, apalagi ya

tebak-tebak skor atau ya pasang-pasang bet untuk taruhan siapa yang bakal juara itu, ya kita hanya bisa menghimbau buat pendengar untuk dihindarilah hal-hal seperti itu karena resikonya sangat besar pendengar dan benar-benar merugikan. Karena ya bayangkan aja uang itu adalah waktu. Kita ngumpulin uang itu ya waktu kita banyak terbuang, terus dengan gampangnya kita hanya jadikan itu hanya untuk barang taruhan gitu. Waktu kita ya kita pertaruhkan gitu mereka. Sedih sih kalau misalnya sampai ada yang harus kalah, harus yang wah jadi lebih ekstra lagi karena kehilangan uang. Hanya karena begini ya judi-judi online kayak gini. Aduh jangan mendengar. Kita hindari judi, tetap ini ya waras, jaga rezekinya itu, waktu kita jangan terbuang sia-sia untuk hal-hal yang seperti ini pendengar. Apalagi sesuai dengan informasi yang kita kutip dari rr.co.id ini, marak sekali iklan-iklan yang bisa menghasut kita. Bahkan tanpa sadar kita juga udah terjebak gitu. Himbauan juga kepada para pendengar, jangan sampai, sebuah tips lah ya ini buat pendengar, kalau ada itu konten-konten, paling sering tuh saya temukan kalau saya pribadi tuh di Facebook ya, itu kadang-kadang muncul iklan atau spam yang aneh gitu. Masa iya sih satu barang katakanlah harganya 100 ribu dijual cuma 15 ribu gitu. Dan tergiur kita klik, masa sih harganya segini? Ternyata malah terbuka yang website phishing itu kayak nanti bisa ada file sharing dia masuk ke gadget kita dan bisa ya data-data pribadi kita bisa disadap atau apapun bentuk penyadapannya atau kerugiannya, yang pastinya informasi dan data pribadi kita bisa bocor pendengar. Jadi dihindarin, dan kalau itu udah bocor, nah makanya tuh sering nanti ada spam call, misalnya telepon yang dari nomor tidak dikenal. Dan itu lagi ada modus-modusnya itu kayak misalnya kita ada telepon dari nomor asing gitu kan. Tapi dia diem aja, jangan kita jawab langsung itu halo atau apa segala macam. Suara kita bisa terdengar dan bisa disadap, dan apalagi teknologi AI sekarang sudah sangat canggih. Saya belum terlalu update juga bagaimana kecanggihan sekarang untuk orang bisa berbuat jahat. Tapi apapun itu kita tetap jaga diri, jaga data pribadi kita masing-masing, dan paling terutama hindari judi online. Baik, itu dia informasinya pendengar. Selanjutnya sudah kami siapkan playlist lagu dari Tip X dengan judul Cinta Sederhana. Dan sebentar lagi pendengar, habis lagu ini kita bisa mengikuti program acara Warta Berita Sentral Relay bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tetap stay tune terus di 93.1 FM RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan.

0: hatimu yang berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam.